0: Kinerja baik, Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRS SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Selamat siang Adi Wahyuni.
2: Ya.
1: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Adi sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
2: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
1: Itu karena keterlambatan membayar. Jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
2: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Pendengar Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir laman resmi PT Taspen Persero, taspen.go.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
1: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
2: Halo RRI, ini loh membuang sampah sembarangan, bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
3: Pernyataanlah di Corona dibatalkan, terus sekarang mau Corona nggak bisa, gimana solusinya?
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0302-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, kali ini kita di Halo RRI. Seperti biasa, ini kasih ruang untuk pendengar Pro 1. Silakan jika ada yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, silakan. Ini sudah buka line telepon di 0811 3999790, atau bisa juga di 0362 24 6444. Iya, jadi pendengar Halo RRI ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat, yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi. Dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan keluhan mengenai layanan kebutuhan masyarakat. Laporan dan keluhan tersebut selanjutnya akan diterima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat dengan mudah ya mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Jadi silakan pendengar bergabung bersama kami di 0362 24 6444, atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Oke, silakan pendengar Pro 1, jika ada yang ingin bergabung bersama kami, masih kita tunggu ya di 0362 24 6444, atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Baik, pendengar, jadi kita masih menunggu atensi Anda semuanya di 0362 24 6444 atau di WhatsApp di 0811 3999790.

Baik pendengar, kalau belum ada, Eni bakal kasih beberapa informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1, kali ini kita ke informasi yang pertama dulu. Ini terkait dengan Damkar Buleleng yang memperkuat relawan desa untuk cegah kebakaran. Jadi pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran khususnya selama musim kemarau kering. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membentuk dan membina relawan pemadam kebakaran hampir di setiap desa dan kelurahan. Relawan tersebut diberikan pembinaan dan pelatihan agar memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam melakukan pencegahan maupun penanganan awal kebakaran. Jadi keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan karena sejumlah wilayah memiliki kondisi geografis yang menyulitkan akses kendaraan pemadam kebakaran. Jadi menurut Kepala Bidang Pencegahan Damkar Buleleng Ketut Darmike, selain membentuk relawan, Damkar Buleleng juga menyasar kelompok masyarakat dan sekolah melalui sosialisasi, serta edukasi pencegahan kebakaran. Edukasi dilakukan mulai dari kader PKK dan juga posyandu hingga anak-anak sekolah untuk membangun pengetahuan tentang pencegahan kebakaran sejak dini. Iya, jadi betul banget untuk pendengar persatu ini selalu dihimbau ya, apalagi di musim kering seperti sekarang, musim kemarau kering seperti sekarang ya. Jadi gampang banget percikan api itu melebar. Nah, kemarin juga ada beberapa kejadian di Buleleng terkait dengan kebakaran rumah. Ada juga kebakaran lahan gitu ya, jadi tetap waspada. Apalagi yang kemarin yang terbaru itu di Singaraja Kota tuh yang kebakaran rumah di Banyuning ya. Jadi tetap awasi, pantau anak-anak, jangan sampai bermain korek api karena itu sangat-sangat bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Jadi kebakaran hutan juga, kebakaran lahan dan hutan juga banyak terjadi di Buleleng. Jadi mari kita bersama-sama pantau, jangan hanya selalu mengandalkan damkar ya untuk mengecek. Jadi kita juga harus sadar mengecek lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Kalau melihat ada sedikit saja percikan api ya sudah kita siram saja, jangan sampai menunggu melebar. Nah, ini yang bakal berakibat fatal. Jadi masyarakat juga sudah sangat dihimbau ya, sering-sering dihimbau untuk untuk tetap waspada, jadi agar tidak terjadi kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Silakan pendengar Pro 1, ini masih tunggu atensi Anda semuanya. Jika ingin bergabung di program Halo RRI, masih Eni tunggu ya di 24644, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di 0811 399 9790.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu RRI Singaraja.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Dan mengingat ya, pada hari Senin kemarin ini ada pertanyaan atau keluhan dari Pak Made Budiane yang ada di kawasan Bulian. Semoga hari ini Pak Made lagi memantau program Halo RRI terkait dengan masalah parkir yang padat. Jadi tolong lebih dirapikan agar lebih cantik wajah singa raja. Jangan sampai trotoar dijadikan tempat untuk parkir, karena trotoar tempatnya untuk pejalan kaki. Karena seperti yang kita ketahui sampai saat ini masih tetap banyak yang menggunakan parkir trotoar sebagai lahan parkir. Apalagi dengan adanya penataan di Jalan Diponegoro, itu para pedagang juga parkirnya semrawut banget. Nah, ini dikeluhkan oleh banyak warga, salah satunya Pak Made Budiane. Baik pendengar Pro 1, dan kali ini Eni sudah terhubung ya dengan Pak Cok, jadi dari Dinas Perhubungan, yang akan menanggapi terkait keluhan dari Pak Budiane. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Bapak mohon maaf nggih. Ya. Minta waktunya sedikit Pak nggih. Niki.
1: Oh iya.
0: Terkait Senin kemarin kata Niki ada keluhan dari Bapak Made Budiane di Bulian terkait dengan parkir di Singaraja yang masih semrawut, Kenten. Banyak warga Singaraja dan sekitarnya itu yang menggunakan badan jalan sebagai parkir, dan itu tidak hanya sebentar tetapi bahkan bisa sampai berhari atau bermalam, Kenten. Kemudian terkait dengan penataan di Jalan Diponegoro, itu di mana lahan parkir itu masih ada proses proyek, tetapi para pedagang menggunakan badan jalan juga sebagai parkir untuk berjualan, Kenten. Jadi harapannya apa, tidak bisa Kenten dipantau nih ke agar tidak badan jalan digunakan sebagai parkir, Kenten Bapak. Silakan, mungkin bisa ditanggapi Pak Cok.
1: Oke, baik, terima kasih masyarakat yang memberikan saran masukan terkait dengan keselamatan berlalu lintas, dalam hal ini parkir yang dinilai mengganggu daripada kelancaran lalu lintas. Memang jika parkir di badan jalan itu memang dari sisi aturan adalah pelanggaran, karena parkir di badan jalan itu tentu akan membuat mempersempit ruang jalan dan juga memicu adanya kemacetan. Jadi lebar jalan itu berkurang, kemudian kendaraan lain sulit untuk melintas dan manuver. Dan kami Dinas Perhubungan dalam hal ini bidang lalu lintas sudah dalam setiap hari itu kami memiliki tugas untuk patroli. Ada 3 sesi kami melaksanakan patroli, yaitu pagi hari di mana kami ada namanya zona pagi, itu dari jam 6.30 sampai dengan jam 8, kemudian dilanjutkan dengan hunting. Hunting itu dari pukul 10 sampai dengan pukul 12, kami menyasar wilayah-wilayah Kota Singaraja yang kami temui di lapangan itu terjadi ketersendatan lalu lintas. Di situ kami langsung melaksanakan atau mengurai terjadinya kemacetan. Kemudian saat jam pulang sekolah juga menjadi perhatian kami, yaitu pukul 13 sampai dengan pukul 14, di mana di beberapa titik jalan raya itu memang saat jam pulang sekolah terjadi keterlambatan lalu lintas. Misalkan di depan RSUD, itu bubaran daripada Sekolah Mutiara, itu kami turunkan juga anggota, karena bagaimanapun jam bubaran sekolah, banyak orang tua yang menjemput, kemudian juga ada keluarga ataupun pasien yang akan hendak ke rumah sakit, tentunya kita harus berikan juga prioritas pelayanan, termasuk juga di simpang-simpang lainnya. Kemudian untuk parkir di Diponegoro, memang saat ini sedang dilaksanakan penataan Kota Singaraja yang menyasar Jalan Diponegoro. Nah, untuk penataan parkir di ruas Jalan Diponegoro, Dinas Perhubungan selalu berupaya untuk memberikan edukasi maupun pemahaman kepada para pengguna parkir, dalam hal ini masyarakat yang menaruh kendaraannya di zona parkir, agar selalu mengikuti arahan dari petugas parkir maupun petugas dari dinas perhubungan di lapangan yang setiap hari melakukan patroli-patroli pada ruas jalan tersebut. Namun memang diakui untuk daya tampung kantong parkir yang di Ponorogo memang tidak mencukupi ya. Daya tampungnya tidak mencukupi dengan jumlah kendaraan, khususnya roda 4 yang akan hendak ke pasar, itu memang apa istilahnya, daya tampung tidak mencukupi. Jadi diperlukan kesadaran dari kita pengguna parkir itu agar benar-benar tertib. Jadi dengan lahan yang kantong parkir yang sedikit, bagaimana kita juga mengatur ruas jalan tersebut sehingga tidak melubar ke jalan raya. Di sini menjadi titik-titik krusial bagi tim kami di lapangan untuk bagaimana kita membantu mengurai kemacetan. Kemudian itu pun terjadi saat-saat tertentu, jadi tidak setiap hari. Jadi pada hari-hari tertentu memang masih terdapat di Kota Singaraja itu, contohnya di Ponorogo misalkan saat adanya menjelang hari raya, kemudian saat pagi hari, saat banyak orang ke pasar, lonjakan pengunjung yang ke pasar sangat banyak, kemudian ditambah dengan daya tampung yang sedikit. Ini juga menjadi perhatian serius bagi kami. Dan kami tentunya di Dinas Perhubungan sangat concern untuk bagaimana melalui petugas parkir kami di lapangan membantu mengarahkan, menghimbau, dan juga untuk kelancaran, ketertiban masyarakat dalam berparkir. Begitu juga kami di petugas lapangan, kami senantiasa dengan setiap hari kami menaruh pos di Ponorogo setiap pagi, itu tujuannya adalah untuk membantu kelancaran lalu lintas. Nah, momen-momen inilah, momen penataan kota ini di Ponorogo, mari kita jadikan nantinya acuan, mana nantinya kan ini akan menjadi wajah kota yang bagus setelah ditata. Mungkin demikian, Bu.
0: Baik, ini terkait dengan kreditnya parkir di wilayah Ponorogo, Bapak. Enggih, mungkin yang bisa tambahkan sedikit, Kak Enggih. Kalau misalkan Pak Niki, selain di Ponorogo, memang sering kita jumpai Pak ya, banyak mungkin warga Kota Singaraja dan sekitarnya itu yang memang menggunakan badan jalan untuk parkir dengan waktu yang lama. Seperti kita bisa ambil contoh di Jalan Imam Bonjol dan di Banjar Tegal Pak, atau di Jalan Pahlawan. Mungkin apakah sudah pernah dari pihak Dinas Perhubungan menghimbau untuk warga-warga yang parkir di badan jalan, karena apalagi kalau di Jalan Pahlawan Pak, karena sering banget ada yang warawiri di sana juga kan, memang jalannya kecil, kemudian kadang ada kanan kiri kendaraan parkir. Nah, mungkin apakah dari pihak Dinas Perhubungan sendiri sudah pernah mendatangi atau mungkin menghimbau warga sekitar di sana, Pak? Gimana?
1: Ya, baik. Memang untuk yang di beberapa ruas jalan, memang kendaraan yang terparkir itu didominasi adalah pemilik kendaraan tersebut. Jadi mereka parkir tersebut.

0: mengalami ketersendatan. Kemudian juga belum lagi saat adanya ada kegiatan festival, seperti kemarin ada kegiatan Bulan Festival, itu kan kami juga memberikan himbauan juga kepada masyarakat yang bagi pemilik kendaraan agar sementara memarkirkan kendaraannya tidak di bahu jalan. Memang di lapangan kami bersinergi dengan Satpol PP untuk melaksanakan patroli juga penertiban bagi kendaraan-kendaraan yang terparkir di menggunakan badan jalan dan melarang untuk mereka parkir secara berlama-lama. Memang dari si regulasi yang sudah diatur juga di Perda oleh tim justisi sebagai tim yang akan memberikan penindakan. Namun sebelum penindakan itu terjadi, tentunya kami harus memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat, kepada lurah, kepada camat, agar membantu juga mensosialisasikan ke masyarakat. Demikian, Bu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Co atas waktunya, atensinya sudah berkenan kenten iki menjawab terkait dengan keluhan dari warga terkait dengan area parkir Bapak nggih. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas. Semoga
0: Selamat
1: lain
0: pagi.
1: waktu kita
0: Terima
1: bisa
0: kasih.
1: bersua kembali. Terima kasih Pak Co.
0: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, itu tadi ya obrolan Eni sedikit bersama Pak Co dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, jadi terkait dengan masih banyaknya kesadaran warga masyarakat yang tidak sadar gitu ya menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir, dan itu tidak dalam jangka waktu yang pendek tapi jangka waktu yang panjang Kenten. Tapi dari Pak Co juga tadi dapat ini tangkap sedikit, jadi mengenai pasar parkir di pasar yang memang semeraut sampai sekarang Kenten nggih. Jadi mengingat memang pasar itu adalah tempatnya orang berbelanja kebutuhan pokok utamanya. Jadi memang kadang pagi hari itu ya, pagi hari dari subuh sampai pagi mungkin sampai jam 7 atau jam 8 itu memang aktivitas warga di pasar itu banyak. Jadi jalanan memang sering macet karena parkir kanan kiri Kenten, jadi mohon dimaklumi. Apalagi sekarang memang lagi penataan kota Singaraja agar lebih cantik, lebih indah lagi. Jadi memang beberapa area parkir khusus untuk mobil di Ponogoro memang tidak bisa digunakan karena adanya penataan Kenten Nikinggi. Nanti kita lihat untuk hasil akhir penataan wajah kota Singaraja khususnya di Ponogoro seperti apa cantiknya. Pasti akan memiliki sisi berbeda seperti di Praja Mandala Singamara Raja yang mungkin dikenal orang dengan nama titik nol karena awalnya disebut titik nol ya, tapi namanya sekarang udah Praja Mandala Tugu Singamara Raja, atau memang kalau orang-orang dikasih tahu Praja Mandala Praja Mandala Kenten Nikinggih Singamara Raja pasti orang pada bingung, tapi kalau dibilang titik nol oh tahu gitu. Ya, semoga Niki menjadi langkah awal ya untuk mempercantik wajah kota Singaraja, karena nanti kalau tidak salah selepas di Ponogoro, jadi penataan di Ponogoro itu akan dilanjutkan penataan di eks Pelabuhan Buleleng Kota Tua kita. Semoga apa yang menjadi rencana pemerintah daerah semua terrealisasi dan bermanfaat pastinya untuk warga masyarakat Kota Singaraja. Baik pendengar, jadi tadi itu sudah ditanggapi untuk masalah parkir nggih Pak Made Budiana, tinggal lagi satu PR-nya ini itu yang masalah Buleleng, jadi melakukan pembenahan yang sudah dilakukan banyak pembangunan dengan penataan di Jalan Ponogoro. Jadi tolong para pedagang lebih ditertibkan dan ditata Kenten ini yang berkaitan dengan PD Pasar. Mungkin Jumat nanti atau minggu depan semoga bisa menghubungi jadi dari pihak PD Pasar Kenten. Terima kasih banyak pendengar yang sudah setia bersama ini selama 1 jam di program acara Halo RRI yang pastinya di tunggu-tunggu oleh pendengar semuanya. Jadi kita bertemu di Halo RRI Jumat nanti ya pastinya. Jadi buat Anda semuanya terima kasih yang sudah setia juga bersama ini selama 5 jam kebelakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Selamat pagi buat Anda semuanya. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Beli made, adi nusante gati nganggur dirurungi, singaturang bakti nih. Rainan jani beli, Rainan.
9: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banten, pang semangatan bayu nih lo. Eh, kamu semua malunan jalan, nganan beli menyusul.
8: Eh, beli, sing badi gitu, mai sube pegang sarin ke pura, apang barang-barang muspo jak keluarga. Anak yang merantau dogen sebab padu teke. Nih beli ane ngoyong cuma nu malas ke kene.
9: Nah. Antos malu sep. Beli lakar manjus malu.
10: Om Swastiastu. Majeng umat Hindu Sedharma. Rahajeng Rahine Galungan lan Kuningan. Dumogi Rahayu Sarang Sami. Om Santi Santi Santi Om.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Satu RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran berjaringan Bruga kita bersama Pro 1 Mataram dengan presenter Echa Dian dan narasumber Gina Talita Jana. Topik yang dibahas mengenai budaya dan keseruan di Festival Jember Fashion Week 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Rahina Ayu. Siaran berjaringan Korwil Barugak kita RRI Mataram. Selamat pagi Dede, langsung menuju ke RRI Mataram.

Sahabat Sasambo Inama Semetanjarin Tiang Perumpat RRI Mataram Lembe Punjuat Tuh Pelunggu Malinggi Lejelo Makin Niki Tulak Malik Bareng Tiang Bajang Dika Suara Nge Le tanggal siwa September 2026. Baik sahabat Sasambo, di Bruga kita kali ini kami akan menghadirkan siaran perjaringan untuk Anda, RRI Raja dan juga RRI Denpasar. Kali ini tentang budaya dan keseruan Festival Jember Fashion Week 2020.

0: Sahabat Sasambo Inama Semantanjarin Tiang Perumpat RRI Mataram Lembe Punjuk atau Pelunggu Malinggi Lejelo Makin Niki Tulak Balik Barang Tiang Bajang Dika Suara Gi Le tanggal Siwa September 2026. Baik sahabat Sasambo, di Bruga kita kali ini kami akan menghadirkan siaran penjaringan untuk Anda RRI Raja dan juga RRI Denpasar. Kali ini tentang budaya dan keseruan Festival Jember Fashion Week 2026 dan dipandu oleh rekan Eca. Silakan.
1: Duga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
1: Coba.
3: Bapak salah, Eca.
4: Mataram Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi sahabat Sasambo, senang sekali bisa menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa di Bruga kita dan nyaja-nyaja tadi ya, obrolan Bruga kita kali ini aja enggak sendiri ya. Kita sapa dulu adik kita yang cantik jelita ini. Selamat pagi.
5: Pagi, Kak.
4: Hai, selamat pagi nih. Perkenalkan diri dulu nih ya. Ini cantik sekali pagi-pagi ya.
5: Makasih, Kak.
4: Oke, namanya siapa dulu nih?
5: Kenalin, nama aku Talita. Gina Talita, bisa dipanggil Talita. Aku putri anak Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2026.
4: Wow, kasih tepuk tangan dulu ya buat Talita. Ini Talita usianya berapa?
5: 13.
4: Usia 13 tahun ya. Berarti di kelas 7. Apa kelas 2, 6?
5: Kelas 2.
4: Kelas 2.
5: Iya.
4: Ya. Oh, berarti kelas 8 ya.
5: Nggih.
4: Itu di SMP?
5: Di SMP 2 Praya.
4: Di SMP 2 Praya. Ini prestasi yang dari tahun 2024 nih ya. Best yeah. Personality Putri Tari Cilik Indonesia.
5: Yeah.
4: Terus juga winner Putri Anak Indonesia NTB di tahun 2026. Best Costume di Festival Jember Fashion Week 2026. Ini boleh tanya dulu nih ya.
5: Yeah.
4: Apa yang membuat panggilannya apa kerapnya?
5: Talita aja.
4: Talita ya. Yeah. Talita menekuni bidang fashion ini. Apakah dari orang tua yang mengharuskan? Apa emang dari niatnya Talita sendiri memang punya passion itu?
5: Awalnya dulu ditawarin sama mama waktu Putri Tari Cilik. Sebenarnya nggak tertarik banget sama model. Tapi kan ini Putri Tari Cilik, jadi basicku juga nari, jadi aku kayak tertarik buat ikut.
4: Okay.
5: Lama-lama kelamaan aku
4: menemukan jadi pengen, jati diri ya.
5: Iya, aku okay. Jadi pengen juga, aduh aku jadi pengen ikut model. Jadi kayak langsung lanjut ikut model beberapa tahun, udah 3 tahun mungkin ikut model. Tertarik sama Putri Anak ini waktu sebelum buka. Jadi 9 bulan waktu sebelum audisi aku udah persiapin semuanya. Kurang lebih 10 bulanan kita persiapan.
4: 10 bulanan
5: ya.
4: Jadi ini berarti dari mulai usia berapa Talita mulai?
5: Dari usia mungkin SD. 11.
4: Ya.
5: Masih kelas 5 deh kayaknya waktu
4: kelas 5 SD. Jadi mungkin orang tua melihat talenta dari Talita, jadi disupport ya dengan mengikuti berbagai macam sanggar. Masuk di sanggar mana ini?
5: Aku lebih ke private.
4: Oh, private.
5: Iya. Dulu mungkin aku ada ikut satu sanggar tapi kayak sudah berhenti sekarang.
4: Oh, sudah berhenti sekarang lebih ke private.
5: Iya, soalnya kalau lebih private lebih bagus juga belajarnya.
4: Oke, ya. Jadi bisa lebih menjadi diri sendiri seperti itu ya. Nah, ini boleh dong diceritain pengalamannya selama acara budaya dan keseruan di Festival Jember Fashion Week ini seperti apa di sana?
5: Keseruan di sana awal mulanya aku kan udah dapat putri anak. Jadi ada panggilan dari sekolah
4: mewakilkan gitu ya.
5: Iya, wakil dari DPD Akari Mandalika namanya. Dia yang bawa kontingen loteng ke Jember. Tahun ini bisa dapat panggilan dari Jember, makanya udah tahu nih ada putri anak Indonesia di NTB. Di loteng maksudnya.
4: Iya betul.
5: Jadi dipanggil dari sekolah, waktu dicari itu udah pulang sekolah. Waktu ditelepon mau gak ikut, kostumnya udah kita siapin di sana.
4: Oh, udah disiapin
5: ya. Jadi tinggal persiapan diri aja. Sambil bawa biaya mungkin buat di sana.
4: Oh gitu ya. Jadi berapa lama di sana?
5: Kayaknya kurang lebih 5 hari kayaknya.
4: 5-4
5: hari.
4: Oke.
5: Sebenarnya lebih lama di perjalanan ketimbang di sana.
4: Oke, jadi perjalanannya ya cukup jauh ya.
5: Iya.
4: Lewat udara, laut.
5: Laut. Soalnya kan kita banyak kita satu pakai satu bis gitu.
4: Satu grup gitu,
5: iya,
4: satu tim ya.
5: Iya.
4: Dari kontingen NTB gitu ya.
5: Loteng.
4: Oh, Lombok Tengah.
5: Iya.
4: Lombok Tengah berapa yang ke Jember?
5: Banyak kayaknya, ada tim tari yang buat presean sama MotoGP deh kayaknya kemarin.
4: Oke. Okay.
5: Berbagai sekolah soalnya, dari Sanggar Hayuning, terus tarinya dari Sanggar Hayuning sama dance-nya.
4: Oke, okay, baiklah. Ini menarik sekali ya, cantik dan luar biasa untuk pakaian yang digunakan pada saat di Fashion Week. Itu pilihan berarti dari sana?
5: Iya, kita udah dikasih pilihan di WA, kita udah dikasih fotonya mau pilih yang mana.
4: Oke. Okay.
5: Mungkin yang belum dipakai, belum dipilih
4: sebelumnya
5: sama orang, iya.
4: Oke.
5: Okay. Awalnya beda, tapi tertariknya sama itu, soalnya baru dikirim gitu.
4: Oh iya, baru dikirim ya, berarti ya, baru. Dan ini memang menarik ya. Berarti Talita nggak tahu nih, maksudnya ada filosofi tersendiri kah dibalik dari pakaian itu, dari yang digunakan itu nggak ada?
5: Aku sempat nyari-nyari juga, tapi kayak nggak ada yang terlalu wow.
4: Ada unsur-unsur budaya dari mana?
5: Ya lebih kostumnya lebih ke wayang sebenarnya.
4: Oh iya, lebih ke wayang ya. Terus juga ada ukiran-ukiran Bali juga sih, ada
5: ya. Iya, semuanya gabung jadi satu.
4: Gabungan ya, Nusantara ya.
5: Iya.
4: Oke, baiklah. Nah, selama pengalaman di sana nih, berjumpa juga dengan mungkin teman-teman dari daerah lain, itu seperti apa?
5: Mereka seru-seru banget.
4: Seru-seru
5: banget.
4: Kenalan satu, banyak ya.
5: Iya. Okay. Karena aku lumayan anaknya cheerful juga, jadi pengen punya banyak teman.
4: Wow, pantas ya. Jadi punya banyak teman, banyak share pengalaman juga.
5: Iya.
4: Jadi sudah save kontaknya juga gitu.
5: Udah,
4: ya.
5: Udah.
4: Oh, udah ya.
5: Kemarin juga salah satunya aku ketemu Putri Anak Jawa Timur. Yang bakal Timur jadi finalis juga waktu di Putri Anak Indonesia besok.
4: Oke, okay, baiklah. Nah, Talita ini sendiri siapa sih apa yang bisa dibilang di dunia fashion ini role modelnya?
5: Mungkin aku kayak kurang tahu deh kalau
4: kurang tahu ya. Menjadi diri sendiri aja.
5: Ya,
4: tapi ada nggak sih mengagumi seseorang gitu? Bukan ingin menjadi dia, tapi mengagumi aja.
5: Iya, aku inspirasinya dari orang tua sama Sawitri.
4: Sawitri?
5: Yang Sawitri nama IG-nya, yang jadi role model di Eropa.
4: Wah, luar
5: yang
4: biasa.
5: Yang ketolak di Indonesia terus buang dirinya ke Eropa.
4: Wah, luar biasa. Ini menjadi inspirasi juga ya.
5: Karena kan dia Balita sempat buat buku juga kemarin, I'm in Love namanya bukunya. Nah, di situ tergantung kayak perjalanannya dari waktu di kampung sampai ke Eropa. Okay. Jadi aku juga tertarik buat beli.
4: Waduh, luar
5: tapi
4: biasa.
5: PU banget itu.
4: Oke. Okay. Jadi Talita ini bisa dikatakan juga hobi baca ya.
5: Iya.
4: Jadi sangat luas pengetahuannya. Jadi bukan serta-merta kalau anak-anak yang berkutat di bidang fashion itu apa ya, bisa dibilang pengetahuannya harus lebih digali lagi ya pengetahuannya ya. Nah, ini ke depan ini Talita sebenarnya pingin diarahkan kemana nih? Kalau boleh tahu, maksudnya cara mungkin keinginannya Talita ke depan ini setelah menjadi salah satu apa ya orang yang disuruh gitu ya kan, dari kontingen dari Loteng gitu ke Jember Fashion Week ya. Ini kayaknya seperti apa ya, gerbang yang sudah terbuka luas gitu ya untuk ya kan kesempatan gitu ya. Apa yang Talita harapkan?
5: Aku
4: ini
5: harap bisa jadi orang yang menginspirasi banyak orang dan bisa menjadi next winner Putri Anak Indonesia mungkin yang berhasil menuju 5 besar melalui wakil NTB tentunya.
4: Oke, okay. Setelah dewasa nanti.
5: Iya,
4: soalnya kan enggak tahu kan, ini kan 13 tahun. Mungkin 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, impian apa nih Putri Indonesia pasti.
5: Iya, ya, kan? Aku tertariknya lebih ke Miss Cosmo sebenarnya.
4: Miss Cosmo.
5: Iya. Dia kayak sama kayak Putri Indonesia tapi dia lebih beradu, lebih bergengsi aja.
4: Oke, okay, internasional gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, okay, baiklah. Jadi lebih apa ya? Lebih ke ini ya. Apa ya? Ingin lebih luas lagi gitu ya.
5: Iya.
4: Baiklah. Nah, untuk Talita nih ingin menginspirasi kepada teman-teman yang seusianya nih.
5: Iya.
4: Mungkin ada pesan-pesan buat teman-temannya mungkin yang pingin jadi seperti Talita nih, apa yang harus disiapkan awal-awal?
5: Sebelumnya aku korban bully sebenarnya.
4: Oh, korban bully.
5: Iya.
4: Bisa diceritakan, sharing juga ya. Jadi justru kalau korban bully itu bukan harus jadi menarik diri, bersedih, kan ada yang akhirnya menyakiti diri sendiri yang seperti yeah. itu ya. Nah ini Talita membuktikan dengan prestasi.
5: Iya, aku mau buktiin ke orang-orang bahwa aku juga bisa.
4: Oke, luar biasa. Catat ya. Jadi adik-adik, teman-teman nih yang seusia Talita yang memang rentan ya. Kalau usia belasan tahun itu mencari jati diri juga ya.
5: Iya.
4: Dan di sekolah, kalau boleh tahu pada saat itu apa unsur bullying apa yang Talita dapatkan?
5: Kalau fisik kurang sih, karena lebih ke diejek sebenarnya.
4: Oh, diejek.
5: Iya, karena dulu aku beda banget sama yang sekarang. Dulu tuh aku kayak bisa dibilang dekil, gendut, hitam.
4: Oh, sekarang bisa langsung.
5: Iya.
4: Kok bisa?
5: Aku diet.
4: Iya. Oh, apa yang membuat Talita itu bersikeras untuk diet?
5: Aku kayak pengen nih, aku juga pengen rangsing kayak orang-orang, jadi yeah, kayak aku nggak okay. bisa terdirantahin karena kan ada. Dunia bisa berputar,
4: betul ya. Jadi ini usia berapa berarti, dari SD ya?
5: Iya, yeah.
4: Kalau untuk pada saat di ejek kayak gitu tuh
5: waktu itu paling kelas 5-6 mungkin.
4: Kelas 5-6
5: ya.
4: Oke, kelas 5-6 terus bertransformasinya berapa lama itu?
5: 10 bulan kayaknya.
4: 10 bulan.
5: Hampir 1 tahun deh kayaknya.
4: Ya, dengan support orang tua ya pastinya ya.
5: Yeah.
4: Wah, luar biasa support orang tua. Jadi merubah pola makan pastinya ya. Yeah. Olahraga juga nih berarti.
5: Iya, yeah, olahraga.
4: Olahraga itu ya. Jadi nih bisa dijadikan inspirasi bukan hanya apa ya, anak-anak seusia Talita ini ya, bisa menunjukkan dirinya bukan dengan apa ya, korban bullying itu bukan dengan harus mengurung diri,
5: iya,
4: harus bersedih, itu menyalahkan diri sendiri, justru memperlihatkan ya bekerja keras, berusaha gitu. Kalau dia itu bisa menamparnya dengan prestasi seperti iya. itu ya. Terus ketemu sama teman-teman yang kemarin bully gimana?
5: Apa?
4: Yang kemarin ketemu, berarti kan sekarang udah berubah.
5: Iya.
4: Sama ketemu sama teman yang suka bully, gimana tanggapan mereka sekarang? Talita.
5: Mereka kayak kaget,
4: kaget ya, iya,
5: gitu kan ya. Bahkan ada kelas di SD dulu tuh, masa ini Talita sih? Gak mungkin, katanya.
4: Gitu.
5: Sampai mereka gak percaya kalau ini aku, karena okay, beda banget sama yang dulu.
4: Iya. Oke, okay. Jadi benar ya, jadi menginspirasi kita adik-adik ya, pastinya ya. Bisa juga berprestasi, tentunya jangan pernah merasa rendah diri. Kalau merasa memiliki potensi di dalam diri itu, gali terus ya. Jangan dengarkan apa kata orang ya. Buktinya tadi tuh yang bully-bully, ah kamu gak bisa, ah kamu gitu, itu kan pasti kata-kata orang yang ingin menjatuhkan ya, seperti itu ya. Wah, Talita luar biasa. Ini bagian bisa dibilang juga adalah supporter terbesar orang tua ya pastinya ya, membentuk Talita menjadi pribadi yang sekarang ini ya. Waduh. Nah sekarang ini juga untuk lingkungan itu sendiri, Talita punya di dunia fashion kayak gini ataupun juga yang berkutat di dunia seni itu, bagaimana menurut Talita mengenai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini?
5: Aku sebenarnya takjub banget dari dulu, soalnya kan mama suka pergi keliling gitu, suka tempat wisata yang semisal kalau baru buka.
4: Suka traveling juga mamanya.
5: Iya, okay. Sebenarnya lebih ke mama, tapi aku juga ikut tuh, karena aku seneng banget kalau diajak-ajak pergi.
4: Itu biasanya kemana?
5: Kayak kalau semisal ada hotel atau tempat baru yang dibuka, kita langsung cus aja jalan.
4: Langsung ke sana ya.
5: Iya, walaupun emang jauh dari rumah, tapi kan tempatnya yang bagus banget, jadi
4: oke. Okay. Apakah namanya orang have ya? Istilahnya ya,
5: orang have. Orang sederhana aja, Kak.
4: Sederhana, tapi iya. Tapi bisa misalnya membahagiakan keluarga dengan traveling gitu ya. Oke, baiklah. Terus dari situ Talita belajar banyak gitu ya. Jadi bukan hanya travelingnya, jadi beberapa tradisi budaya yang ada di setiap daerah yang Talita kunjungi. Nah, kalau di Jember itu sendiri, apa yang Talita banyak belajar di sana?
5: Kalau di sana aku lebih takjub sama masyarakatnya, karena
4: ya ramah.
5: Iya, ramah banget. Aku yang pakai kostumnya 5 kilo deh kayaknya waktu itu.
4: 5 kilo?
5: Iya, jalannya 1,6 kilometer mungkin
4: dengan
5: kita jalan.
4: Dengan high heels?
5: Enggak, aku waktu itu pakai boots. Karena disaranin pakai boots aja. Soalnya kalau pakai heels takutnya
4: berat
5: jatuh
4: gitu
5: atau
4: ya,
5: gimana.
4: Jumpa lilat, jumpa lilitan ya gitu. Oke, jadi itu 3 kilo, itu nggak ada yang megangin apa gimana?
5: Nggak ada.
4: Oke, baiklah, jadi dengan pakai boot aja gitu, 1,6 Tapi kalau rame-rame gak berasa ya, seru ya?
5: Gak berasa, seru banget. Jadi baru turun dari panggungnya disambut masyarakat, udah wah pusingku hilang langsung. Iya, karena kan nyapa masyarakat juga.
4: Oke, baiklah, banyak sekali nih ya. Berarti ini sudah hampir berapa tahun? 3 tahunan itu ya pengalaman Talita itu sendiri ya. Nah, terus kalau di era saat ini apa yang Talita bisa apa ya, bisa dibilang melihat seusia Talita ini dengan generasi yang realitanya sekarang ini seperti apa?
5: Aku lebih
4: melihat berharap mereka. Ya, mereka yang seusia Talita yang sekarang ini seperti apa pandangan Talita?
5: Mereka lebih
4: kan banyak kayak yang main game, ya kan, rebahan.
5: Kalau zaman sekarang lebih suka banyak yang main-main ketimbang yang serius sebenarnya. Jadi kayak pandangan aku tuh ke mereka, kayak aku berharap kalau mereka bisa belajar lebih banyak dari orang-orang yang di sekitarnya mungkin yang mereka kira luar biasa atau wah ini hebat banget, aku juga harus belajar dari mereka gitu.
4: Betul. Ya, Talita berarti termasuk gen alpha ya? Gen alpha apa gen Z?
5: Alpha.
4: Alpha ya. Yeah. Jadi gen alpha ini rata-rata ada beberapa sih yang enggak seperti ini, tapi rata-rata mental mereka ini yang kurang untuk apa bisa dibilang berkompetisi.
5: Iya,
4: Rata-rata kan memang punya nyali ataupun misalnya suara bagus, terus juga bentuk apa ya, tak menari, juga bisa menari, terus bernyanyi, tapi untuk berkompetisi kurang
5: gitu ya. Memang. Karena mereka takutnya itu kalau mereka kalah pasti bakal kayak diejek
4: malu gitu.
5: Iya.
4: Oke, baiklah. Jadi apa yang Talita bisa pesan apa yang Talita bisa sampaikan kepada mereka?
5: Intinya jangan dengerin kata omongan orang lain, tetap percaya pada dirimu, tetap tanamkan mimpi yang lebih besar dari omongan orang lain tentunya.
4: Oke, karena mimpi kita tuh jauh lebih besar gitu ya dari omongan orang. Jadi lebih baik kita wujudkan mimpi itu ya. Talita kalau boleh tahu mimpinya apa nih?
5: Aku
4: impiannya, cita-citanya.
5: Aku sebenarnya dulu cita-citaku mau jadi kayak dokter, polisi, kayak pada umumnya. Tapi setelah terjun ke dunia modeling, jadi kayak aku pengen menginspirasi banyak orang. Aku jadi kayak pengen orang pertama di NTB yang bisa lanjut ke top 5 atau top 3 putri anak Indonesia. Karena gak pernah ada wakil dari NTB setelah kayaknya waktu tahun berapa mungkin itu ada yang dapat top 8. Nah, itu wakilnya dari perwakilan NTB. Jadi semoga aku bisa jadi next winner-nya mungkin.
4: Oke. Nah, ini kalau ngomong aja bicara dari tadi public speaking-nya bagus sekali ya, Talita ya. Nah, ini apakah ini pasti berproses apa Talita untuk public speaking ini kursus private juga?
5: Iya.
4: Oh, benar.
5: Soalnya aku dulu introvert banget.
4: Oh, introvert.
5: Gak berani ngomong dulu.
4: Oke. Jadi berapa lama itu untuk kursus public speaking?
5: Aku online sih, kadang offline juga. Sebenarnya public speaking lebih harus banyak
4: praktek benar.
5: Iya, ketimbang materi. Misal 1:99% mungkin kebanyakan praktek. Betul. Karena kalau kita belajar tapi gak praktek gak bakal
4: betul,
5: bisa.
4: Betul ya. Terus juga yang lebih penting itu memperluas wawasan ya dengan membaca ya.
5: Yeah.
4: Walaupun sekarang banyak e-book. Nah, kalau Talita sendiri ini memilih e-book atau yang manual?
5: Aku manual sih.
4: Lebih manual ya.
5: Iya.
4: Lebih suka membaca tentang perihal apa?
5: Aku semuanya sih.
4: Jadi novel, kayak
5: novel, drama-drama gitu. Okay, aku juga suka tentang pelajaran juga. Tetap aku baca.
4: Nah, untuk bahasa nih, kalau boleh tahu udah mempelajari bahasa apa aja nih untuk menguasai? Bahasa Inggris udah? Lagi
5: udah.
4: Private?
5: Iya, private juga.
4: Lagi private juga ya, bagus ya. Kalau sudah public speaking in Indonesia bisa ke Inggris juga.
5: Iya.
4: Ya. Karena kan mau tadi kan mau Putri Cosmo ya.
5: Iya.
4: Jadi harus Inggris harus oke gitu ya. Apalagi di Lombok Tengah kan sudah go international.
5: Iya.
4: Harus ya. Jadi ini memang lagi di istilahnya tuh lagi untuk bahasa Inggris lagi di ini ya, dimantapkan lagi ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Juga pemantapan aja sebenarnya.
4: Dimantapkan pastinya lebih banyak praktek, harus praktek.
5: Ini iya.
4: Oke. Ini selama ini seperti apa prakteknya?
5: Prakteknya kayak dikasih teks, jadi ini baca, harus hafal gitu.
4: Iya,
5: dibaca-baca juga biar nggak terlalu apa ya, kalau kebanyakan praktek juga kita pusing sebenarnya.
2: Iya benar.
5: Jadi harus ada istirahat, terus ada main-mainnya juga.
2: Itu langsung nggak pernah nggak sih maksudnya praktek langsung sama bule?
5: Bule kadang pernah diajak mama sih.
2: Oh
5: dulu.
2: Gitu. Biar langsung.
5: Sering
2: gitu
5: nih ya. Kalau aku kan ikut English club di sekolahku di SMP 2. Nah, di situ ada English club, aku ikut, tapi aku nggak ikut ke pantainya waktu itu.
2: Oh gitu, yang langsung itu praktek tadi itu.
5: Iya, karena waktu itu aku lagi sakit demam banget, jadi kayak inilah kesempatan yang harus aku kejar, tapi nggak bisa waktu itu.
2: Oke, gara-gara demam itu ya. Oke, jadi lain mungkin kesempatan lain gitu ya.
5: Iya.
2: Oke, baiklah. Nah ini nih pastinya nih yang terakhir nih, kalau misalnya Gina ini bisa menggambarkan pengalaman di Jember Fashion Week ini dengan 3 kata apa?
5: Seru, ajaib, menakjubkan.
2: Dijelaskan coba, apa yang membuat dia seru, apa yang bikin dia ajaib dan menakjubkan?
5: Dia kalau dibilang seru, seru banget. Orang-orangnya cheerful, gak ada yang pendiam, semuanya kayak
2: saling sapa, gak ada yang siapa sih kamu kayak gitu.
5: Gak ada ya. Tentunya kayak Putri Indonesia kan kemarin hadir, kayak Bu Bahalvian, Sawitri kemarin hadir. Jadi kayak mereka tuh kayak wow banget bagi aku nih. Aku juga harus kejar mimpiku biar jadi kayak mereka, jadi kayak orang terkenal gitu.
2: Oke, menginspirasi ya jadi mereka ya. Nah, tentunya tadi udah 3 seru ya. Seru, tadi juga ajaib. Ajaib. Apa yang bikin ajaib di situ? Apakah di ada ulap kah di situ?
5: Rangkaian acaranya sih sebenarnya.
2: Rangkaiannya itu berapa panjang, berapa lama?
5: Seharian. 3 hari.
2: 3 hari.
5: Iya. Oh, dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli.
2: Oke, okay, terus itu kostumnya itu aja dipakai apa yang beda-beda?
5: Beda-beda. Okay. Jadi kemarin apa namanya? JFC ngusung tema heal. Jadi heal itu humanity, art and life. Jadi kayak mereka ada buat tentang lingkungan, ada tentang buat hewan something atau lingkungan kayak tanam-tanaman. Jadi kayak mereka buat dalam satu kostum tuh termasuk tanaman, terus kayak tumbuh-tumbuhan lain-lainnya. Okay. Kemarin juga ada yang ngusung kostum dari temanya dari Raja Ampat.
2: Dari Raja Ampat.
5: Iya kan kemarin kontingennya beda-beda nih ya, dari Raja Ampat, Kalimantan. Jadi semuanya bergabung di sana.
2: Oke, dengan tema-tema tertentu. Nah, Talita tahu nggak sih siapa yang merancang kostum yang Talita pakai?
5: Kalau aku Kak Ri deh kayaknya kemarin, atau Kak Reza deh kayaknya.
2: Oke, okay, ada
5: dia jadi kayak ya kostum. Suka buat kostum jadi disewa-sewain gitu.
2: Oke, okay, jadi dari situ. Terus juga ada nggak sih yang unik, paling unik deh untuk kostum-kostum dari semua itu? Misalnya dari barang-barang bekas, dari apa gitu. Nggak ada pernah koneknya?
5: Ada deh kayaknya waktu hari pertamanya, waktu red carpetnya. Tapi kan waktu itu aku belum datang nih. Jadi waktu itu kita baru datang, malamnya kita datang. Jadi istirahat, paginya langsung berangkat gladi. Okay. Jadi gak ada istirahat banget itu.
2: Oke, okay. Okay, dari dunia yang Talita tekuni ini, apa saja sih yang Talita bisa pelajari? Dan pastinya ini akan menjadi bekal nanti di masa nanti. Apa saja?
5: Aku semuanya sih kan dari public speaking, cara bergaul juga,
2: cara itu, bicara juga.
5: Iya,
2: karena, terus manner ya.
5: Iya, manner.
2: Terus
5: aku suka belajar hal baru sih sebenarnya.
2: Ini ke bawah enggak sih sampai sekolah?
5: Ke bawah
2: kayak begini, ngomong kayak begini.
5: Iya.
2: Ini ngomong sama guru kayak gitu tuh, terus disuruh maju ke depan untuk
5: presentasi
2: gitu juga.
5: Iya, kebanyakan aku jadinya ya kebanyakan aku yang ngomong.
2: Oke, gitu ya. Jadi ngobrol sama temennya juga gitu.
5: Iya.
2: Oh, jadi ngobrol ayo kita main kayak begitu.
5: Iya sih, tapi aku agak
2: lebih lepas ya.
5: Iya, karena kan masih sama temen.
2: Oke, jadi memang Talita bisa memposisikan diri di mana tempatnya ini. Lagi ngobrol gitu ya, lagi live juga kan, nggak mungkin cengengesan ya kan. Bener, nggak mungkin cengengesan. Terus kalau ngobrol sama teman mungkin bisa menjadi diri Talita sendiri. Sebenarnya kalau bisa mendeskripsikan Talita ini seperti apa orangnya?
5: Kata orang ya, aku ramah, baik, terus cheerful anaknya.
2: Oke, okay, terus friendly?
5: Iya, ramah.
2: Oke, okay, ramah. Nanti kalau dibilang friendly, nanti dibilang di PHP gitu.
5: Gitu dah.
2: Kayaknya naksir sama aku deh, senyum-senyum terus gitu. Ada kayak gitu gak? Pernah?
5: Temanku campur-campur soalnya.
2: Oh gitu.
5: Cewek cowok, jadi seru-seru aja mainnya.
2: Oke, nggak ada yang baper ya?
5: Nggak.
2: Nah, Talita ini tipenya bukan baperan ya? Nggak cepet
5: dulu
2: tersinggung.
5: Dulu aku baperan sebenernya.
2: Dulu ya?
5: Iya, tapi kayak aku udah bodo amat lah sekarang. Ya, okay. Nggak terlalu yang mikirin banget.
2: Wah, bagus gitu ya. Jadi bisa membentengnya diri gitu ya. Jadi mau omongannya orang mau apa gitu. Ini aku ini udah membuktikan ya sekarang dengan prestasi gitu ya. Oke, itu juga yang bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman seusianya ya, adik-adik ya, yang sedang mendengarkan ya, jangan hanya rebahan ya,
5: harus belajar
2: mainin TikTok. Oke, boleh mainin TikTok, tapi kan si Talita juga main TikTok pasti kan.
5: Iya, tapi ada waktunya juga main TikTok.
2: Oke, nah untuk TikTok itu sendiri ataupun sosial media Talita ini, apa yang Talita isi? Karena kan kita juga bisa belajar dari sosial media.
5: Iya, banyak. Dari YouTube aku sering belajar, kayak nyari dari ChatGPT cara rumus matematika misalnya, kayak di PR gitu. Aku nggak cuma nyari jawabannya, tapi nyari gimana cara menyelesainya. Karena kalau aku langsung nemu jawabannya, langsung aku tulis tanpa ngejelasin rangkaian pembuatannya, aku bakal bingung sendiri.
2: Betul sih ya.
5: Iya.
2: Itu namanya kayak copy paste.
5: Iya.
2: Ya. Jadi istilahnya itu kamu nggak mempunyai apa ya? Ide gitu ya, kalau cerita kan jadi bikin males orang kan untuk berpikir gitu ya kan. Jadi kalau misalnya ChatGPT-nya itu hanya mencari apa ya caranya, tapi bisa dikembangkan dengan kita ide harus kita tahu sendiri. Dulu ya, kita harus tahu dulu gitu ya. Ini sebenarnya apa sih gitu ya? Oh, lebih ke matematika. Kalau mau cari ini.
5: Aku suka matematika kalau tahu rumusnya, tapi kalau nggak tahu udah pusing sendiri.
2: Pusing sendiri ya. Oke, baiklah. Jadi itu ya sahabat Sasambo ya, dan memang ini sangat penting ya kalau misalnya public speaking itu masuk ke dunia kerja itu di mana-mana juga bisa.
5: Iya, harus soalnya.
2: Ditambah kuasai bahasa asing nih, bahasa Inggris
5: kuasai ya. Lagi diperlukan banget
2: ini. Benar sekali. Jadi untuk mencari pekerjaan gitu ya kan, mencari pekerjaan untuk bisa dibilang pekerjaan yang online itu gampang, ya kan?
5: Iya, kalau online gampang.
2: Banyak yang cuannya banyak tuh di situ.
5: Iya, kalau online ya,
2: perusahaan luar gitu ya kan. Tapi tidak juga serta-merta melupakan budaya sendiri gitu ya. Tapi juga keinginan Talita sendiri seperti apa? Misalnya andai kata dewasa nanti Talita bisa besar di luar. Kayak gitu ya. Mau punya ini enggak sih, masa mimpi kuliah atau di mana di luar negeri?
5: Pengen
2: ya.
5: Iya. Oke. Okay. Mama sebenarnya yang mau pengen. Iya, udah dari
2: apa biasanya tuh mau nyari jurusan apa?
5: Aku ambil jurusan desainer.
2: Desainer?
5: Iya.
2: Ini tertarik sama desainer dari fashion yang dipakai jadi yang menjadi pembuatnya.
5: Iya.
2: Wah, luar biasa.
5: Kan aku mikirnya fashionku tuh masuk nih, aku model, terus aku kalau jadi desainer masuk juga. Jadi masuk dalam fashionku tuh model jadi desainer nyambung gitu. Okay. Ketimbang jadi model tapi jadi dokter kan gak nyambung.
2: Iya benar ya. Jadi diterusin ya apa yang sudah menjadi relate jadi jadi apa yang dijalankan sama Talita. Oke, untuk ini karena waktunya memang ya Talita ya.
5: Iya.
2: Talita waktunya ini sangat terbatas. Pesan-pesan ini untuk Talita ini sendiri dan juga bisa Talita sampaikan kepada teman-teman di rumah gitu ya. Sahabat Sasambo nih panggilannya, sahabat Sasambo. Ya. Sahabat Sasambo nih yang ingin bisa menggapai mimpinya ya, karena ini kan sebuah, kalau Talita ini sedang menjalankan proses ya, prosesnya ini mulai dari dini dulu, mulai dari usia teenager. Jadi usia itu memang nggak ada kata terlambat gitu ya, kan, untuk belajar. Nah Talita coba deh pesan-pesan untuk teman-teman ataupun adik kelasnya nih.
5: Oke.
2: Seperti apa?
5: Halo sahabat Sasambo, aku mau nyampein pesan ke kalian bahwa kalian tuh udah jadi orang hebat, tapi kalian udah harus memperluas wawasan kalian lagi untuk bisa masuk ke dunia seperti modeling, manajemen, dan lain sebagainya. Kalian juga harus bisa menginspirasi dan punya prinsip sendiri supaya tidak dibilang mengcopy orang semisal. Mm-hmm. Karena kita punya brandingan sendiri, jadi harus ngembangin brandingan sendiri.
2: Mm-hmm. Jadi jati diri sendiri ya kan.
5: Dan tentunya bisa menginspirasi banyak orang.
2: Menginspirasi dan membanggakan orang tua sudah pasti.
5: Iya, sudah pasti itu.
2: Ya. Oke, baiklah kalau Talita sendiri kan pasti tahu apa yang terbaik dari orang tua, pasti itulah yang terbaik ya. Kan? Jadi buktinya dibuktikan disupport penuh ya sama orang tua,
5: karena
2: sama
5: support, ibu. Iya, support orang tua tuh penting. Ngaruh banget ke kita.

0: kalau boleh tahu?
1: Aku berangkat ke nasional.
0: Ke yang nasional. Putri anak.
1: Iya.
0: Putri anak. Ya, bulan apa?
1: Oktober.
0: Bulan Oktober, bulan depan berarti ya.
1: Iya.
0: Udah dalam persiapan nih berarti ya. Oke, okay. Terima kasih itu dia sahabat Sasambo, peruga kita, dan semoga saja ini sangat bisa menginspirasi untuk sahabat Sasambo, untuk keluarga dan juga adik-adik ya. Baik sahabat Sasambo, itu dia langsung dari jalan kelapa putih yang peran Ece dan juga Talita pamit dari ruang dengar sahabat Sasambo. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam.
2: Mozaik Nusantara.

Siapa bilang kalau Indonesia terkenal dengan seni pahat patung dari Asmat saja? Orang Dayak pun punya seni pahat patung dan mempunyai fungsi berbeda-beda bagi penganutnya. Suku Dayak mengenal seni pahat patung dengan berbagai fungsi. Ada patung yang berfungsi sebagai ajimat, kelengkapan upacara, atau sebagai alat upacara. Patung sebagai ajimat terbuat dari berbagai jenis kayu yang dianggap berkhasiat untuk menolak penyakit atau mengembalikan semangat orang yang sakit. Sedangkan patung kelengkapan upacara biasanya berukuran kecil dan digunakan saat pelaksanaan upacara adat seperti pelas tahun, kuangkai, dan pesta adat lainnya. Patung kecil ini terbuat dari berbagai bahan, seperti kayu, bambu, hingga tepung ketan. Sementara itu, patung sebagai alat upacara, contohnya adalah patung blontang yang terbuat dari kayu ulin. Tinggi patung ini antara 2-4 meter, dan dasarnya ditancapkan ke dalam tanah sedalam 1 meter. Patung blontang suku Dayak ini mengingatkan kita pada totem yang dimiliki oleh suku Indian di Amerika. Patung suku Dayak juga memiliki pola-pola atau motif-motif yang unik dalam setiap pahatan mereka. Umumnya, mereka mengambil pola dari bentuk-bentuk alam seperti tumbuhan, binatang, serta bentuk-bentuk yang mereka percayai sebagai roh dari dewa-dewa.

0: Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
1: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih, amit. Eh, getok dong palanya.
1: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
0: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang memperlihatkan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menuturkan narasi Assalamualaikum di hari Sabtu ini meresmikan dana bantuan ke seluruh wilayah Indonesia. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman manadopos.jawapos.com. Menko Erlangga ajak negara-negara ASEAN manfaatkan pasar internet untuk bangun ekonomi digital. Berdasarkan pemberitaan yang tayang Oktober 2021 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Erlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN berpidato di acara pertemuan AECC ke-20 yang digelar secara virtual pada Senin 18 Oktober 2021. Selengkapnya terkait hoax pendaftaran dana bantuan dari Menko Erlangga, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singaraja siang ini. Masih bersama saya Ayu Sundari untuk edisi Rabu ya, 9 September 2026. Tentunya untuk Anda di siang hari ini, mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas. Dan terkait dengan informasi ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif, ini memang sebuah peraturan yang memberikan dampak bagi pelanggarnya ya pendengar ya. Karena sebagai alat pemaksa, sanksi dimaksudkan untuk membuat keteraturan sehingga sejalan dengan tujuan pengaturan tersebut. Sanksi pidana dan sanksi administratif merupakan dua hal yang berbeda, baik dalam penerapan maupun perolehan hak negara atas pelanggaran tersebut, sehingga memiliki dampak yang berbeda. Dengan demikian, manakah di antara keduanya yang lebih potensial ya untuk diterapkan, khususnya dalam peraturan daerah, baik di tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat provinsi? Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan ataupun perintah. Sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah, serta batas maksimalnya untuk peraturan daerah kurungan 6 bulan dan pidana denda 50 juta rupiah. Sedangkan sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif, yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Peraturan ini sering dikaitkan pendengar dengan sanksi, terutama sanksi pidana. Anggapan bahwa sanksi pidana harus dimuat dalam peraturan daerah tertentu karena selain sebagai efek jera, tanpa sanksi pidana peraturan tersebut tidak bertaring atau sulit dilaksanakan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Baik pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG terus didorong sebagai instrumen fiskal strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Selain sebagai program sosial, MBG kini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi belanja negara dan peningkatan konsumsi domestik di tengah tekanan ekonomi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa program MBG memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan program ini menjadi salah satu instrumen fiskal yang efektif karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi melalui belanja pemerintah. Kontribusi MBG terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menurut Purbaya, kontribusi bersih program MBG diperkirakan mencapai lebih dari 1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku pertama Mark Manson yang merupakan seorang blogger yang punya 2 juta lebih pembaca. Buku ini menceritakan tentang Harles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Tumpukan kertas-kertas semakin menggunung yang berisi penolakan, cacian tentang karya-karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi, dan perempuan. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya, ia sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Walaupun ia sudah sukses, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Buku ini adalah kisah nyata dari hidupnya yang selalu diterpa oleh kencangnya badai, dan karena itulah ia menjadi semakin kuat dalam meraih cita-cita. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia, dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Jika ada yang ingin diapresiasi dalam buku ini, tentu yang pertama kali adalah penerjemahnya. Selain gaya penerjemahan yang luwes dan tidak kaku, diksi-diksi yang digunakan juga sangat berterus terang. Tidak ada sensor ataupun penapisan sehingga mampu menyampaikan maksud dari penulis asli. Kedua, nilai-nilai dalam buku ini juga seharusnya membuka mata dan pikiran serta membuat diri tersadar bahwa tidak semua hal di dunia harus diperdulikan. Ada kalanya seseorang harus bersikap bodoh amat terhadap hal-hal di sekelilingnya. Bukan karena tidak punya rasa simpati dan empati, melainkan hal tersebut memang tak layak untuk diberi perhatian. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang remeh, temeh, dan tidak bernilai. Catatan kecil pada sebuah seni untuk bersikap bodoh amat mungkin hanya di bagian typo. Buku berlabel terlaris nomor 1 di Indonesia dan dunia masih memiliki banyak typo di beberapa halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian-serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhir ini anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilgus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Indret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia. Yes.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: teman-teman Pop Bali sani kongkahang saking stasiun radio do ini sani makin ngiring piar sayang tembang senanturnya
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Loh, bujangin tuh.
1: Apa tinggalin? Subet tawang ngenotor carang poh, buin metakon. Bas uling abulan tiang ide tulung, totorang nipuhe, sing masih dinguange.
2: Punyan poh nu sedangkan ngedekin, ini totor, sing pedalem.
1: Pedalem, pedalem, masan hujan jadi beli, angin barat, yang empak pedidine, pelinggihe umahe, bisa tepene beli, itu aneh kali.
2: Kena jani abet sih, masih liat hujan ini.
1: Kenapa beli? Ada sedih gati beli.
2: Eh, anak bakal subuh ke pajegang beli pohennya loh.
1: Ke pajegang? Mendiji pipes nih.
2: Pipesnya subuh telah.
3: Pangkaslah pohon yang berpotensi merusak dan membahayakan lingkungan kita.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang, Sari Berita. Disdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial Perlinsos berbasis digital. Sementara itu, RRI Singaraja membawa semangat Hari Radio ke-81 lebih dekat kepada masyarakat melalui kunjungan sosial ke Panti Asuhan Maranatha. Sebanyak 18 anak asuh menerima sembako dan bantuan hasil gotong royong seluruh karyawan RRI Singaraja. Itulah pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 9 September 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Disdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial Perlinsos berbasis digital.
1: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
1: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
2: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
1: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
2: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman.
3: Karena alasannya pasti tidak ada anggaran.
4: Pembinaan generasi muda Bali untuk mempelajari seni budaya lokal terkendala anggaran. Pendanaan yang minim mengakibatkan ekosistem kesenian tidak dapat berjalan secara berkelanjutan yang menghambat proses regenerasi seniman. Guru Besar Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, Profesor Imade Surada kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan anggaran yang dialami kabupaten kota terutama dalam bidang kebudayaan cenderung menghambat proses pembinaan generasi muda untuk mencintai lokal genus atau kearifan lokal di Pulau Dewata. Menurut Prof. Surada, ketika pendanaan APBD atau anggaran mengalami refocusing atau keterbatasan, keberlanjutan sanggar seni, pelatihan berbasis komunitas, dan ruang kreativitas bagi generasi muda pasti terdampak. Ia mencontohkan keterbatasan anggaran seringkali mengakibatkan sejumlah kabupaten di Bali tidak mengirim duta dalam penyelenggaraan Utsawa Dharma Kita. Hal itu menunjukkan minimnya anggaran berdampak langsung pada ruang gerak para seniman sastra keagamaan Hindu. Prof. Surada menyebut saat alokasi dana dari pemerintah daerah minim, efek domino tidak hanya dirasakan pada skala festival, tetapi juga pada ekosistem pembinaan seniman pemula.
3: Potensinya luar biasa, karena alasannya pasti tidak ada anggaran, tidak terpelihara. Regenerasi kita tidak ikut
5: berperan di dalam, lalu gimana nanti estafet ini? Kan putus dia. Kalau sudah putus ya pelan-pelan akan hilang dia.
4: Sementara seniman sastra keagamaan Hindu IGD Arum Gunawan mengakui anggaran yang minim kerap berdampak terhadap pelestarian nilai budaya. Ia mengatakan seniman pemula memerlukan ruang untuk berlatih, bereksperimen, dan berkarya yang harus didukung anggaran. Tanpa subsidi atau anggaran yang cukup, otomatis pembinaan karakter generasi muda sulit dilakukan. Arum Gunawan mengatakan tidak sedikit seniman sastra yang justru menggunakan dana mandiri untuk bisa tampil dalam festival-festival sastra keagamaan Hindu yang membuktikan dedikasi terhadap pelestarian nilai-nilai sastra suci.
5: Kami pun ingin menjaga semangat itu tetap terawat. Maka dari itu salah satunya adalah kami dukung dengan penganggaran.
4: Pembentukan karakter generasi muda berbasis lokal jenius kerap terkendala anggaran. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sulitnya pembinaan bagi generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman sastra keagamaan Hindu. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: RRI Singaraja membawa semangat Hari Radio ke-81 lebih dekat kepada masyarakat melalui kunjungan sosial ke Panti Asuhan Maranatha. Sebanyak 18 anak asuh menerima sembako dan bantuan hasil gotong royong seluruh karyawan RRI Singaraja.
6: Hati kami sangat bersyukur dan hati kami
7: tidak hanya mengantarkan siaran kepada pendengar, RRI Singaraja juga membawa kepedulian langsung kepada masyarakat. Serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81, RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial ke Panti Asuhan Maranatha pada Selasa 8 September 2026. Sebanyak 18 anak asuh dari jenjang TK, SD hingga SMP mendapat sembako dan bantuan yang dihimpun dari seluruh karyawan RRI Singaraja. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarak mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui aksi nyata. Menurutnya, keberadaan radio publik tidak hanya diukur dari siaran yang sampai kepada pendengar, tetapi juga dari kontribusinya di tengah lingkungan sosial.
8: Sudah melakukan kunjungan bakti sosial ke Panti Asuhan Maranatha ya, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio yang ke-81 dan juga RRI Fest. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita ini bisa membantu, walaupun mungkin dari segi materi tidak begitu banyak, tapi ini menunjukkan bahwa RRI juga peduli kepada sesama.
7: Bantuan yang diserahkan menjadi wujud gotong royong seluruh karyawan RRI Singaraja. Nilainya mungkin tidak besar jika dilihat dari jumlah, namun bagi anak-anak panti, kedatangan para angkasawan RRI membawa suasana berbeda sekaligus semangat baru. Pembina Yayasan Maranatha, Christopher, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan, kehadiran RRI Singaraja membuat anak-anak merasa tidak berjalan sendiri dan semakin yakin bahwa masih banyak pihak yang bersedia berbagi dengan mereka.
6: Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Dan hati kami sangat bersyukur dan hati kami sangat berterima kasih kepada RRI atas perhatian yang sangat bermanfaat ini.
7: Rasa haru juga dirasakan Mike, salah seorang anak asuh. Ia mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan keluarga besar RRI Singaraja dan menerima bantuan yang diberikan.
9: Senang.
10: Harapannya Mika apa nih?
9: Menerima kunjungan.
10: Itu kelas berapa?
9: Kelas 3.
7: Kunjungan ini menegaskan bahwa makna Hari Radio tidak semata tentang usia dan perjalanan panjang penyiaran. Lebih dari itu, radio publik juga memiliki ruang untuk hadir di tengah persoalan sosial dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ita Saputri melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Damkar Buleleng mengusulkan peremajaan armada dan penambahan pos pelayanan. Langkah ini dinilai karena sebagian besar armada telah berusia hampir 20 tahun dan belum sebanding dengan luas wilayah Buleleng.
3: Ke depan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan peremajaan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada serta pos pemadam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah armada dan luasnya wilayah Buleleng menjadi tantangan utama dalam memenuhi waktu tanggap penanganan bencana. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng Igede Arya Suwardana mengatakan sebagian besar armada yang digunakan saat ini sudah berusia tua. Armada terbaru yang dimiliki merupakan kendaraan produksi tahun 2006 sehingga rentan mengalami gangguan saat bertugas. Arya Suwardana menjelaskan tahun ini pihaknya merencanakan penambahan satu unit armada baru sebagai langkah awal peremajaan kendaraan operasional. Kedepan pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan satu armada baru setiap tahun agar pelayanan tetap optimal.
3: Di sini kami mengalami kendala dalam artian untuk menanggulangi kebakaran ini kan harus ready. Nah, kadang-kadang ya ada aja kerusakan-kerusakan ya karena kendaraannya sudah lama. Ke depan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan peremajaan armada. Tahun ini rencana kita dapat satu armada. Dan harapannya ke depan tiap tahun ada satu armada sehingga terjadi peremajaan.
4: Saat ini Damkar Buleleng memiliki 3 pos pelayanan yakni pos induk Singaraja, pos kubu tambahan, dan pos seririt. Masing-masing pos dilengkapi 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 hingga 5.000 liter, ditambah beberapa armada kecil berkapasitas 1.000 liter yang digunakan untuk menjangkau gang sempit maupun kegiatan edukasi. Menurut Arya Suwardana, harga satu unit mobil pemadam berkapasitas besar mencapai sekitar 2 miliar rupiah karena dilengkapi karoseri dan peralatan khusus. Dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng yang mencapai 1/4 Pulau Bali, jumlah armada dan pos yang ada saat ini dinilai masih belum ideal. Ia menyebutkan secara ideal Kabupaten Buleleng membutuhkan sedikitnya 10 pos pemadam kebakaran. Saat ini baru tersedia 3 pos sehingga wilayah yang jauh seperti Grogak khususnya kawasan Pemuteran masih harus dilayani dari pos seririt dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam.
3: Kalau dengan luasan wilayah Buleleng yang 1/4 Pulau Bali, idealnya kita 10 pos ya. Kalau dari penilaian kami di AK. Kalau mengacu kepada wilayah, kita ada 9 kecamatan, ya 9 pos. Tapi dengan luas wilayah kecamatan yang besar seperti Grogak, nah itu perlu 2, di daerah Pemuteran atau di Grogak. Karena selama ini yang di Grogak ditangani oleh pos seririt. Itu jaraknya sampai ke ujung itu kan 1 jam lebih. Padahal respon time kita maksimal 15 menit.
4: Penambahan pos pemadam di sejumlah wilayah strategis diharapkan mampu mempercepat respon petugas saat terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat semakin maksimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kemudahan melaporkan dugaan pelanggaran anggota kepolisian kini diperkuat Propam Polres Buleleng dengan menyediakan kanal pengaduan langsung dan QR barcode di sejumlah titik pelayanan publik.
5: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan.
6: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau Kasih Propam Polres Buleleng, AKP Iputu Merte Esa mengatakan, pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
5: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR. QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik, di Samsat, bahkan di depan, di area-area kepolisian sektor, Polres pun kita sudah pampang.
6: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
5: Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya, terbuka kita.
6: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Sebanyak 13 peserta bersaing dalam audisi Bintang Radio 2026 putaran pertama di RRI Singaraja. 7 peserta putra dan 6 putri membawakan lagu daerah dan lagu pilihan untuk memperebutkan tiket menuju Korwil 7.
7: Ya, pengen ikut aja gitu, ya mengasah vokalnya lagi.
8: Sebanyak 13 peserta mulai memperebutkan tiket menuju Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 7 melalui audisi putaran pertama di RRI Singaraja pada Rabu 9 September 2026. Mereka terdiri dari 7 peserta kategori putra dan 6 peserta kategori putri. Dalam audisi ini, setiap peserta membawakan 2 lagu, masing-masing 1 lagu daerah dan 1 lagu pilihan. Kemampuan vokal, penguasaan lagu, karakter suara, hingga penampilan menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses audisi. Bagi peserta, panggung audisi menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menguji kesiapan menghadapi persaingan yang lebih besar. Tekanan tampil di hadapan juri juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi peserta yang baru pertama kali mengikuti kompetisi ini. Salah seorang peserta kategori putri, Davina Manik, mengaku sempat merasa gugup ketika tampil. Davina berusaha tetap fokus menyelesaikan penampilannya dan berharap mendapatkan hasil terbaik.
7: Iya, karena biar pengen ikut aja gitu, ya mengasah vokalnya lagi.
8: Audisi putaran pertama belum menjadi akhir bagi para peserta. RRI Singaraja akan kembali menggelar audisi putaran kedua pada 15 September 2026. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk kembali menunjukkan kemampuan dan memperkuat peluang lolos. Sementara itu, proses audisi Bintang Radio 2026 RRI Singaraja dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di YouTube RRI Singaraja Official. Audisi juga disiarkan melalui Pro 2 FM, sehingga proses kompetisi dapat ikuti langsung oleh pendengar. Salah seorang peserta kategori putra, Pandey, mengatakan keikutsertaan tahun ini merupakan pengalaman keduanya di Bintang Radio. Pengalaman pada kompetisi sebelumnya menjadi modal untuk tampil lebih siap sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih dimiliki.
9: Kedua kalinya, karena masih pengen nyoba sih. Pengen nyari pengalaman juga, pengen ngerasain gimana sih vibes-nya lagi, atmosfernya di panggung gitu, pengen lagi. Harapannya saya bisa ngeluarin potensi terbaik saya, dan juga saya ingin untuk bisalah untuk nantinya ngewakilin, mungkin ngewakilin Singaraja atau ngewakilin dimanapun gitu, nggak sekedar ngewakilin instansi aja.
8: Setelah seluruh tahapan audisi selesai, pemenang akan diumumkan pada 16 September 2026. Juara pertama kategori putra dan putri akan menjadi wakil RRI Singaraja untuk bersaing pada tingkat Korwil 7. Pada tingkat tersebut, perwakilan Singaraja akan berhadapan dengan peserta terbaik dari Denpasar dan Mataram. Persaingan ini menjadi tahap penting karena peserta tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga mewakili daerahnya dalam kompetisi Bintang Radio 2026. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini semakin mudah dijangkau masyarakat Buleleng melalui Samsat Keliling. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak warga memanfaatkan layanan tersebut agar pembayaran pajak lebih praktis dan tepat waktu.
10: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
6: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidre, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
10: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
6: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
10: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
6: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, pendengar, penyerang Bali United FC John van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda itu tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
12: First of all, I think the weather it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past 2 months. But it was a really tough game, I think.
13: Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire, Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offset. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
12: But it was a really tough game, I think. Of course the temperature has an impact, but I think
13: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
12: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
13: Selain kondisi cuaca, Jort van der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton hadir di Stadion Kapten Ivayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Jort, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
12: Yeah, I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing and.
13: Atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya, karena sebelumnya juga di pramusim ada supporter, tapi di laga kali ini berbeda dan supporter yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isin Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Ivayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Mendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Brian. Selamat siang Brian, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
14: Baik, selamat siang para pendengar RRI. Berikut adalah update perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya. Cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Brian. Selamat bertugas kembali.
15: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, untuk tahun ini HUT RRI yang ke-81 tentunya pendengar ya. Jangan lupa selalu dengarkan RRI Singaraja yang selalu menjembatani Anda, baik Anda bisa merasa terhibur, merasa senang, yang sakit mungkin bisa sembuh ya gara-gara dengerin Pro 1 RRI Singaraja, terutama medangdutan dan ajang request lainnya yang membuat kita nyaman, happy dan sebagainya. Mudah-mudahan RRI Singaraja selalu dicintai oleh pendengarnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote ya. Dan untuk medangdutan hari ini pendengar, saat jumpa pertama dari Mbak Ike Nurjana sudah mengawali jumpa kita. Dan atensinya seperti biasa juga you nantikan di 24644 ataupun WA Pro 1. Sebelum saya menyapa Armada, ada siapa di 24644? Halo medangdutan.
1: Halo medangdutan.
0: Aduh, dagang tipat jegengnya lolet. Ibu Bunga.
1: Ayo.
0: Engken seger Ibu.
1: Serak-serak basah ini.
0: Aduh, adi bisu serak-serak basah, serak-serak kering sing ada.
1: Ya, lagunya Tera Jana ya.
0: Bih, demenane Ja Ijana nih. Tera Jana. Oke, okay, biar ya, cepat sembuh ya, Bu Bunga ya, dengerin Bang Roma ya.
1: Oh iya, boleh. Terus ada Pak Dewantara ya, ada Pak Lala. Lagi ada Ibu Resmi, Ibu Manda, Wadaeng, Kenaro, ada Ibu Kerja, ada lagi siapa ya?
0: Bu Bunga?
1: Ya.
0: Tera Jananya yang Tuti Wibowo mau?
1: Ya, boleh.
0: Oke, okay, biar agak ya, habit ya.
1: Ada Adelia, Wadaeng ya. Kedua ya, ada Bu Mini, ada Tambang. Terus ada Pak Putu Ayangnya, ada Tenara, udah ada Bibi di Made, terus semuanya udah Mbak. Ya buat Mbak sama Tuta.
0: Tapi yang versi cewek ini kayaknya
1: cewek ada.
0: Yang cewek belum bisa diputar ini Bu.
1: Oh, iya,
0: kita Bang Roma aja ya, nggak apa-apa ya.
1: Pak Inggris ya.
0: Agak lanjut Bini.
1: Terima kasih
0: buat Ibu Bunga atas atensinya, ditunggu Tera Jananya ya. Halo medangdutan Armada.
2: Halo Mbak Ayu.
0: Nyu.
2: Bukankah itu judulnya dangdut?
0: Yang mana?
2: Yang Tera Jana itu?
0: Ya dangdut. Tera.
2: Judulnya kan dangdut, bukan Tera Jana.
0: Oh, asmara ini malah judulnya.
2: Oh, asmara. Saya dengar-dengar di TikTok.
0: Oh,
2: judulnya
0: gitu.
2: Ternyata dangdut, bukan Tera Jana.
0: Oh, bukan Tera Jana. Iya, mungkin salah ketik aja di sana ya.
2: Oh gitu.
0: Oke, gimana?
2: Iya. Tera Jana nyanyi dulu Pak Ayu.
0: Tera Jana. Aduh jangan. Ini nanti malah gimana gitu ya. Abis durasinya nanti ini.
2: Oh iya, minta lagi.
0: Gimana?
2: Ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya pecah seribu aja.
0: Pecah seribu.
2: Siapa ya?
0: Sebentar tak, searching kita dulu. Dicek. Ada Elvi Zubaidah.
2: Ya itu tak Elvi Zubaidah ya. Ya salahnya tadi ada Bu Bunga, ada Pak Ketuk Malase, Pak Materi Bawu, Pak Ketuk Samong, Bu Mini S. Ya dan untuk semua pendengar setia kata di Singaraja sama Mbak Ayu, untuk Mbak Ayu makasih banyak.
0: Yoi, terima kasih buat Armada ditunggu, pecah 1000, 2000, 3000. Halo medangdutan.
3: Medangdutan.
0: Udah bede Pak Banu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat. Pak Banu? Sehat alhamdulillah. Pak Banu gimana?
3: Ya sehat.
0: Tapi kedengarannya agak bengek ini.
3: Enggak, biasa.
0: Oh, enggak. Oh, tak kira bengek sampean.
3: Enggak, Bayu.
0: Enggak, oke.
3: Alhamdulillah
0: sehat selalu ya, Pak Banu.
3: Lagunya Bayu.
0: Apa judulnya?
3: Garam di gunung, asam di laut. Salamnya untuk semuanya sudah Bayu. Dari A sampai Z. Ada Bayu lagi.
0: Bang Ona Sutra ya, kalau enggak salah nyanyi ya. Sebentar, Bang Onasutra apa aja yang ada ini ya?
3: Garam si... di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut.
3: Garam di gunung, asam di laut.
0: Jangan dibolak-balik, kalau dibolak-balik enggak muncul dia lagunya.
3: Oh iya di sini garamnya di laut, saya ke gunung.
0: Deket sama Madura.
3: Iya,
0: bawa. Garamnya Madura kan enak.
3: Iya, bawa garam ke gunung saya.
0: Mm-mm. Camping.
3: Ke laut.
0: Iya, camping langsung ya. Iya, di gunung ya.
3: Semuanya Bayu.
0: Oke.
3: Terima kasih waktunya Bayu, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih, doa yang sama juga buat. Waalaikumsalam buat Pak Banu yang ada di situ Bondo. Untuk Bunda Janura ditunggu ya, nomor antreannya harap sabar. Sebentar kita akan terima kembali atensi Anda pendengar di 24644 ataupun WA Call Pro 1 Pak Jero Darmawangsa yang selalu hadir dari Panji Anom. Salam Rahayu Pak Jero, tetap sehat dan tetap semangat.

Saat terjadi dugaan tindak kejahatan, jangan biarkan emosi menguasai diri. Main hakim sendiri bukanlah solusi. Justru dapat melanggar hukum dan menimbulkan korban baru. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, segera laporkan dan serahkan kepada aparat kepolisian. Hindari tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk keadaan. Mari menjadi masyarakat yang bijak, taat hukum, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur yang benar. Stop main hakim sendiri. Percayakan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa.

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Melalui Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Selengkapnya terkait hoax DPRD Kota Malang hentikan program makan bergizi gratis, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar tentunya masih di Medangdutan, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, ini tema hari radio kita pendengar ya, yang ke-81. Sebelumnya Pak Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Berdangdutan, selamat siang Mbak Ayu.
0: Yo, selamat siang Bapak.
1: Ya, dengan Alvin di Lombok.
0: Oke, Pak Alvin di Lombok, apa kabarnya Pak Alvin?
1: Kabar baik di Lombok, lagi panas-panasnya di Lombok ini.
0: Oh, sama.
1: Ya.
0: Biar adem dengerin lagu dangdutnya Pro 1 ya, Pak.
1: Lagunya Arjun.
0: Arjun.
1: Dari Iis Dahlia.
0: Arjun, sebentar dicarikan dulu. Bang Arjun, kemana kah di kau?
1: Salam-salam Lia.
0: Yo.
1: Salam buat Pak Banu tadi. Terus Bunda Manda, Bunda Bunga, Beli Tawan, Cinanti. Bunda Maya, Pak Benny, Pak Ijo, Pak Cip, Bunda Ari bete, Ari kok bete Arinya, Ari semua.
0: Yo.
1: Buat semua PNR RI Mbak ya.
0: Yo.
1: Saya ucapkan
0: selamat hari radio.
1: Semoga selalu jaya di udara. Selamat HUT 81.
0: Benar.
1: Oke, buat Mbak Ayu ini semoga sehat selalu. Ada lagu kumbang?
0: Ada, ditunggu Pak okay. Alvin.
1: Oke, buat Mbak Ayu ini selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Yo Mbak, lagu kutunggu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Mini nih di Medangdutan. Halo Mbak Mini.
2: Medangdutan, halo Ayu, apa kabar?
0: Oh baik, nanti kayaknya nanti live-live-an nih. Kenapa nih Gijen ini?
2: Baru datang.
0: Oh, baru.
2: Supaya hilang capeknya.
0: Oh, supaya hilang capeknya. Oke. Okay. Baik,
2: ya,
0: gimana?
2: Nanti yang ke-81.
0: Okay.
2: RRI tetap jaya di udara.
0: Wah, terima kasih.
2: Semakin baik.
0: Baik, terima kasih Mbak Mini. Gimana, mau dengerin lagunya siapa?
2: Delima.
0: Delima. Suka yang merah atau ya, yang putih?
2: Yang merah, no, supaya
0: yang merah
2: menyala.
0: Asik.
2: Okay. Ya, sama itu ya. Yang barusan ada Mas Alvin. Mungkin tadi sudah ada yang live. Terima kasih banyak. Di grup asik-asik ada Ci Eli, Ari Bete, Ari Sameru, Bu Janura, Bu Desa, kemudian Bu Ketut. Siapa lagi ya, pokoknya semua grup asik-asik. Di seberang ada Widi Made, bagaimana punya kabar, semoga sehat. Pak Cip, Mas Banu, ya pokoknya semuanya aja dulu ya.
0: Dan iya.
2: Ayo, seperti berima, manis.
0: Oke, terima kasih Mbak Mini, sehat selalu ya, tetap semangat. Halo Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Ayu.
0: Yuhu, Ibu.
3: Oh, jodoh ajak Ayu.
0: Jodoh ya, Ibu Ketut ya.
3: Iya.
0: Biasanya susah masuknya ya Bu Tut ya.
3: Ya, biasanya susah sekali, kalau Bu Ayu kok bisa.
0: Aduh, memang jodoh.
3: Iya.
0: Ini ada yang bertanya di TikTok, kalau naik Mio bisa kira-kira dapat jodoh katanya nih, kalau naik motor Mio.
3: Siapa?
0: Ada yang bertanya di TikTok, kalau naik motor Mio kira-kira dapat jodoh ya?
3: Siapa yang mencari jodoh?
0: Iya, mencari jodoh. Kalau Bu Ketut jodohnya sama Ayu. Kalau yang bertanya di TikTok mau pakai motor Mio kira-kira dapat jodoh enggak ya?
3: Bisa dapat.
0: Bisa dapat ya, tergantung ya rezekian. Oke deh. Ya. Yang belum dapat jodoh kita doakan ya Bu Tut ya, biar dapat jodoh ya, segera dapat jodohnya ya. Oke. Okay. Gimana? Mau dengerin lagunya siapa?
3: Termenung ya.
0: Termenung. Oke. Okay.
3: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Mm-mm.
3: Salamnya

0: kabar Bu Janura juga?
1: Ini lagi nyenggol-nyenggol Bu Janura ini.
0: Terus Ari Semeru juga, Eliana, Bu Resmi, Bu Desa, Bu Mini juga. Terus ada juga Bu Bunga. Ya, kesemuanya aja dah.
1: Oke.
0: Okay. Ayu, selamat tugas. Makasih.
1: Terima kasih buat Ibu Ketut yang ada di Tejakula. Bunda Janura kayaknya belum bisa on air nih. Ditunggu ya Bunda, sabar-sabar nunggu antriannya untuk Bu Jeruk Puspa. Katanya mau kirim salam ke Bu Bunga, Armada, Pak Banu, ada juga Pak Dewantara, Bunda Janura, Yuda ya, Ibu Yuda yang ada di Sangket, Mas Wawan, Pak Olala dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak selalu ya. Lagunya Mary Andani Bersatu Dalam Mimpi. Untuk Mbak Yu selamat bertugas, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 sekali jaya di udara. Terima kasih Bu Jeruk Puspa, Bu Jeruk Puspa juga sehat selalu ya sekeluarga ya.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Iya, pendengar tentunya masih di Medangdutan. Ada siapa nih di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo, Medangdutan.
0: Iya, dengan Dek Tambang ya.
1: Ya, benar. Gimana kabar, Mbak Ayu?
0: Kabarnya baik. Dek
1: Ada
0: Tambang sendiri
1: sehat
0: gimana
1: sama keluarga
0: kabarnya?
1: ya? Ya, baik juga.
0: Mau ngucapin HUT RRI yang ke-81, silakan.
1: Apa?
0: Ucapan kepada RRI, Dirgahayu RRI ke-81.
1: Semoga tetap jaya di udara ya.
0: Oke, gimana? Sekarang mau dengerin lagunya siapa?
1: Mimpi kawin.
0: Mimpi kawin.
1: Ya. Dalam buatmu bunga, bunga
0: Mimpi
1: telaga.
0: kawin yang nyanyi siapa ya? Kok nggak mau muncul ya?
1: Lupa.
0: Dah. Kalau
1: Ya, jalan sama bunga telaga.
0: ini
1: Sama
0: tapi
1: buat
0: lagunya
1: bunga
0: nggak
1: itu.
0: ada mimpi kawin ini.
1: Ya, ikutan aja lagunya.
0: Oh gitu. Sebentar, tadi kayaknya Bu Jero Puspa.
1: Bu Arif Semeru
0: Mau
1: sama
0: dengerin
1: Bu
0: lagu apa
1: Eli.
0: tadi ya?
1: Bu Eli sama Juniarista. Buat Bu Ayu, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Adek Tambang. Ini dengernya bersatu, mau dengerin Bersatu Dalam Mimpi ini kalau nggak salah, Bu Jero Puspa ya. 24644, halo. Aduh kok tutut-tutut naik kereta api selain 24644? Ada siapa nih di WA call? Ayo Bu Resmi dicoba lagi, belum masuk ke komputer ini Bu Resmi. 24644, halo Medangdutan.
2: Halo, Medangdutan, Bu Ayu.
0: Iya, dengan Ayu Selayar cantik.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya cantik?
2: Baik, Bu Ayu gimana?
0: Sehat. Ayu yang semangat ya.
2: Ya.
0: Oke, mau ngucapin Dirgahayu RRI ke-81.
2: Ya, selamat ulang tahunnya. Dirgahayu RRI. Semoga selalu jaya di udara, selalu semoga nanti ada acara karaoke lagi.
0: Oke deh, semoga
2: Ayu
0: ya.
2: Kepengen karaoke di udara biarpun lewat telepon Ayu. Itu membuat Ayu liburan.
0: Iya, oke.
2: Ya, semoga nanti ini punya. Semoga bisa diusulkan ya.
0: Iya.
2: Ya, sangat terhibur banget kalau ada karaoke lagi. Ya mudah-mudahan ya asung karena. Ya itu mau mengusulkan saja ya.
0: Iya. Gimana mau dengerin lagunya minta siapa?
2: Minta lagu ya. Minta lagu Jablay ada ya.
0: Jablay jarang dibelai.
2: Iya.
0: Jablay lalai lai lai lai lai itu ya, kok nggak ada ya? Kalau nggak salah Titi Kamal nyanyi ya?
2: Ya.
0: Titi Kamal sebentar, Titi Kamal apa aja yang ada?
2: Ya ya. Buat Mbak Mini, selamat sore. Terus buat siapa lagi?
0: Oh ada ya.
2: Buat semuanya aja ya.
0: Nyu.
2: Selamat sore, Mbak Ayu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ayu atas atensinya. Sehat selalu ya, cantik ya. Halo Medangdutan.
1: Halo Medangdutan, Mbak Ayu.
0: Iya, Pak Inggris. Gimana?
1: Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Napi kabar?
0: Becik ke manten Pak Inggris pun napi.
1: Nalar becik Mbak Ayu.
0: Oke, gimana mau dengerin lagunya siapa sebelum dengerin lagu dangdut? Mungkin ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81.
1: Dirgahayu RRI ke-81 tetap jaya jaya jaya Mbak Ayu.
0: Nggih. Suksemen iki. Atas ucapannya. Gimana mau denger lagunya siapa?
1: Lagunya Bahagia.
0: Itu sederhana.
1: Ya.
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nggih. Salam dulu Mbak Ayu.
0: Nggih.
1: Tadi yang tadi itu siapa itu? Ayu Selayar.
0: Iya betul.
1: Ayu Selayar. Salam kenal. Melalui kamu Kerja Gulu Ayu. Bu Made Resmi. Bu Ketut, seksama Bu Ketut alias Bu Ketut juga. Pak Jero Ketut Maliastra, Pak Rimite, Mbak Arik Semeru, Pak Janura Bangli, Pak Ketut Suprajus, Pak Madewi di Tokyo, Pak Kartika Kartini, Pak Yeni, Pak Nyoman Negara, Cik Eli, Pak Mini Jeruk, Pak Ketut Lasur, Cik Tambang, Pak Gerodak, Pak Mini, Pak Nyoman, Pak Komang Armada, Pak Bunga, Pak Lila Ketut, Pak Manu, Pak Cik, Pak Mas Pak Nyoman Dewantar, Pak Nyoman dan Pak Mr. Mahmud, Mas Wawan, Mas Pak Lana, Pak Made Tawan Tembok, Pak Daeng, semuanya saja.
0: Okey, baik.
1: Semua Mak Ayu.
0: Mewali buat Pak Inggris, ditunggu lagunya Bahagia Itu Sederhana. Tergantung kita ya yang menjalaninya, kalau kita selalu berucap syukur apapun yang kita jalani ya. Astungkare ya, kuasa Tuhan bisa terlewati begitu ya.
3: Goda, goda, goyang dangdut semakin asik.
4: Neng, ikut abang dangdutan yuk.
5: Najis lu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kekerasan berbasis gender online atau KBGO merupakan hal yang marak terjadi akhir-akhir ini. KBGO ini banyak menimpa kaum rentan seperti perempuan dan anak. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi terkait pencegahan KBGO. Mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Nimade Taryani menyampaikan perlu usaha komunal dari semua orang untuk bergerak mengatasi KBGO. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang menyebabkan pencegahannya perlu usaha bersama. Tantangan-tantangan itu sebagai berikut. 1. Kurangnya kesadaran. Kekerasan berbasis gender online masih banyak yang menganggap sebagai hal yang sepele, dalam artian hanya terjadi di online, memang ada dampaknya terhadap kita di dunia nyata. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, ternyata dampaknya banyak. 2. Kekosongan hukum. Hukum-hukum atau regulasi yang ada di Indonesia masih belum bisa menjamin secara kuat perlindungan terhadap pengguna internet terutama untuk anak. Entah itu dengan pembatasan atau dengan perlindungan lebih karena sudah diketahui bersama, anak dan perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan berbasis gender online ini. 3. Stigma sosial. Lebih sering kita melihat korban sebagai orang yang bersalah. Dia sudah menjadi korban tetapi juga distigma bersalah. Sudah jadi korban tetapi tetap mendapatkan stigma dari masyarakat dan ikut balik lagi ke lingkungannya. Jadi lingkungannya tidak mensupport dia untuk bisa bangkit, malahan menyudutkan korban dan itu sering sekali terjadi. Hal inilah yang menjadi tantangan mengapa akhirnya KBGO ini perlu penanganan dan perhatian bersama. Tidak hanya bisa bergerak di satu instansi saja atau di satu komunitas saja, tetapi diperlukan usaha kita bersama.
1: Suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Masih di Medangdutan ya untuk Pak Dewantara. Mau kirim salamnya ke Bu Juro Puspa. Terus ada Bu Bunga Plastik, Pak London, Mas Ramadan, Armada, CLI, Mbak Ari S. Ada Wak Dayang, Bu Ari BT, Bu Kartini, Bu Kartika, Mas Alvin, Pak Banu, Pak Cip, Bunda Janura. Ucapannya salam persahabatan dan salam rahayu dari Pak Dewantara. Oh, untuk Kakek Dago, makasih katanya callingannya ini. Kakek Dago mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Request Ajeng Febria. Oh, enggak ada tadi dicarikan ini lagunya, Pak Kakek Dago. Katanya mau kirim salam ke semua tim atau kru RRI Singaraja, semoga sukses dan murah rezekinya. Matur suk semua Kakek Dago, Kakek Dago juga semoga sukses dan lancar rezekinya ya. Untuk Pak Sweja mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81, semoga RRI tetap jaya mengudara dan kepada seluruh karyawannya selalu dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezekinya. Astungkare. Matur suk semua Niki untuk Pak Sweja atas doa dan supportnya. Pak Jero Gededane juga mengucapkan salam rahayu untuk kesemuanya. Mat medangdutan goyang asik. Bila ada waktu minta ke Jora Lesti. Oke, suk semua Pak Jero atas chat WA-nya. Halo medangdutan. Halo.
2: Halo.
1: Yo.
2: Halo medangdutan.
1: Nge, Bu Kartini.
2: Iya, Bu Kartini.
1: Iya, sehat selalu Ibu sayang.
2: Iya, sehat-sehat.
1: Gimana? Mau mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81 kah?
2: Ya, selamat Hari Radio ke-81, semoga selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih. Ya. Astungkare. Nggih. Gimana?
2: Ya, minta kembangnya. Kembangnya mimpi buruk, Mbak.
1: Mimpi buruk.
2: Ya.
1: Mimpi buruk. Siapa yang nyanyi ini ya? Mimpi buruk. Oh, Rana Rani.
2: Rana Rani.
1: Ada Mbak Elvi Sukesi, oh tapi sudah gula-gula tadi. Mimpi Rana Rani aja ya.
2: Ya. Malam dikit ya. Ada Pak Widi ya. Ada Mitawa, ada Pak Cipak Banu. Ada juga Pak Netes. Ada Bu Mimi, Bu Manda. Ada dua-duanya. Ada juga Bu Janura. Ketut ya, Rezekule. Ya, semuanya gambar ya.
1: Iya.
2: Ya, selamat sore. Semoga sehat-sehat aja, Mbak ya.
1: Nggih.
2: Ya, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Kartini. Bu Kartini juga sehat selalu sekeluarga. Ya, Yang pastinya kita semua semoga dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Pokoknya doa terbaik deh untuk kita semua ya. Selain Ibu Kartini ada pendengar lain lagi, silakan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1, kita masih menantikan atensi Anda ya. Ini mudah-mudahan Ibu Resmi tembus nih, tembus langit Bu Resmi. Oke, sebelum ke Bu Resmi ada siapa di 24644? Halo, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan, Ayu.
1: Nggih, sarang Ibu Yuda?
3: Nggih.
1: Iya. Gimana mau mau ngucapin Dirgahayu RRI?
3: Iya. Selamat. Selamat ulang tahun ya untuk RRI yang 81. Semoga selalu jaya di udara. Dan juga penyiarnya sehat selalu.
1: Iya. Ayu, Astungkare. Mau dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya. Bekas pacar judulnya.
1: Bekas pacar?
3: Iya.
1: Dari
3: siapa tuh? Hamdan ACC tuh.
1: Bekas pacar ada ya. Bang Iman. Imam S. Arifin, ada Mirnawati.
3: Ya, yang mana aja boleh.
1: Oke, siap.
3: Salamnya buat semuanya ya.
1: Yo.
3: Baik.
1: Nge, mewali buat Ibu Yuda yang ada di Sangket. Nah, ini Ibu Resmi Citra Lestari nih ikutan. Halo, Medangdutan Bu Resmi.
4: Halo, mat sore. Makasih Mbak Ayu, Sundari cantik yang glowing. Makasih.
1: Aduh, ada aja Ibu kita satu ini. Oke,
4: iya, Mbak Ayu itu mukanya glowing, bersinar gitu ya.
1: Terima kasih, Bu. Efek-efek filter itu.
4: Enggak juga. Enggak pakai filter juga Mbak Ayu tetap glowing kok.
1: Aduh, terima kasih Ibu cantik. Oke, gimana mau ngucapin Dirgahayu RRI ke 81?
4: Iya, Dirgahayu RRI yang 81. Semoga media RRI itu tambah menginspirasi masyarakat luas ya Mbak Ayu.
1: Astungkare.
4: Semoga info-infonya itu lebih penting gitu ya, lebih bagus gitu ya.
1: Iya.
4: Mbak Ayu. Gitu. Semoga ya, apa itu?
1: Apa?
4: Ya udah Bu Ayu lagunya digabung, salamnya juga.
1: Gak boleh digabung, ya? Gak boleh digabung.
4: Iya. Gak mau boleh digabung ya.
1: Mumpung ada waktu ini silakan di request aja.
4: Oh ya udah, setangkai bunga padi aja ya Mbak Ayu.
1: Setangkai bunga padi, oke.
4: Ya belum ada yang request ya.
1: Belum.
4: Ya udah, makasih Mbak Ayu.
1: Terima kasih buat Ibu Resmi.
4: Salamnya untuk kesemuanya aja. Apa?
1: Iya, terima kasih Bu Resmi cantik.
4: Ya, mewali Mbak Ayu cantik yang glowing. Selamat sore.
1: Engge, sore juga Ibu. Selamat beristirahat ya. Ditunggu setangkai bunga padi.

Iya, pendengar mimpi buruk dari Rana Rani ini sudah mengantarkan kita di menit ke-52 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah beratensi ataupun yang hanya mendengarkan saja ataupun yang hanya menonton di live TikToknya RRI Singaraja dalam Mendangdutan hari ini ya. Intinya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pastinya terima kasih atas kebersamaannya untuk pemirsa yang sedang menonton di live TikToknya RRI Singaraja. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, disehat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan dalam segala hal. Pokoknya doa terbaik untuk kita semua. Jangan lupa makan siang ya, yang sudah dengerin ataupun yang ngechat dan juga beratensi, baik itu on air, di antaranya ada Ibu Bunga, Pak Banu, Mas Alvin, Bu Ketut, Dek Tambang, Ayu Selayar, ada juga Pak Inggris, Bu Kartini, Bu Yuda, Armada, Mbak Mini S, Pak Jero Darmawangse, Pak Bu Jero Puspa, Bunda Janura, Kakek Dago, Pak Suije, Pak Dewantara, Bu Resmi, dan juga Ibu Astrini yang ada di Julah ini ya. Katanya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81, semoga makin jaya. Mau kirim salam untuk ke semua fans RRI aja, Mbak Ayu, suksema ingge, suksema muali niki, Bu Astrini, sehat selalu sekeluarga. Untuk Bunda Janura yang belum jodoh di Medangdutan, siapa tahu ntar di Lopina ya Bunda ya. Mau kirim salam kemana ya Bunda ini? Kirim salam ke Bu Ketut Tejakula, ada Bu Bunga, ada Bu Ari BT juga, Mbak Ari Semeru. Terus ada Bu Resmi, Bu Desa Redini, Mbak Mini S, Cieli, Bunda Manda, Pak Mangkuri Bawa, Pak Maliarse, Pak Astawa, Pak Aulala, Pak Inggris, Blitawan, Widimade, Ken Arok, Armade, dan juga kesemuanya aja.

Semua Niki, Bunda Janura sehat selalu sekeluarga ya. Nanti mendengar dengan berakhirnya satu single dari Santa Hoki dengan Setangkai Bunga Padi, sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk di Singaraja siang ini, edisi Rabu ya, 9 September 2026. Nanti dilanjutkan oleh Mbak Irna ya di Singaraja Sore dan rekan kami yang lainnya hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dan selamat sore.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi dulu di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Sudah ada mantan, sang mantan dari Nizi hadir kemudian. Kira-kira yang mau request lagu apa, siapa ya? Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Iya, apa kabar Ibu Ali Pranoto?
1: Alhamdulillah sehat di sana juga sehat.
0: Alhamdulillah, senang banget deh akhirnya bisa ketemu lagi.
1: Sama.
0: Mbak Irna. Iya.
1: Ini ya sebentar. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.
0: Merdeka. Kayak kalau denger lagu tersebut ya haru aja bawaannya gitu ya.
1: Iya, pokoknya setiap September itu gimana.
0: Makasih Bu Lali Pramanoto.
1: Walaupun lagi penyiar tuh.
0: Iya. Oke, mau
1: tambah sukses gitu ya.
0: Amin.
1: Lagunya apa ini? Saya sampai lupa. Lagu
0: Indonesia
1: ya, bisa.
0: Hah?
1: Lagu yang agak baru bisa.
0: Bisa, tapi yang jangan terlalu baru banget. Coba apa dulu?
1: Gea Indrawari.
0: Apa itu?
1: Wah, kok jadi lupa. Rasa cinta ini.
0: Rasa cinta ini ada dong. Boleh.
1: Salam untuk semua.
0: Tuh, salam buat Bu Ibu Ali Pranoto. Banyak-banyak yang kirim salam tuh, Bu.
1: Iya, untuk semua-semuanya.
0: Iya.
1: Sama mbak-mbak ini yang rupanya sudah ganti semua ini. Sharpennya sudah banyak yang ganti, bukan semua sih.
0: Enggak semua yang sih, ganti. Iya.
1: Oke, saya ngintip-ngintip di itu. Terus satunya gitu.
0: Iya.
1: Nah, bertugas.
0: Terima kasih.
1: Doa terbaik pastinya. Selamat sore.
0: Terima kasih Bu Ali. Selamat sore. Di WhatsApp call, terima kasih Mbak Mini, Jero Puspa, Ibu Jero Puspa. Selamat ulang tahun buat RRI ke-81, jaya di udara. Mbak Irna, sehat selalu. Salam buat Cik Eli, Pak Cip, Pak Ibu Kartini, Kartika, Desa Derini, Ari 12, Mbak Mini, dan semuanya. Terima kasih Ibu Jero. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lovina, selamat sore Mbak Irna.
0: Selamat
2: Merdeka.
0: Sore. Merdeka. Terima kasih.
2: Dirgahayu RRI.
0: Terima
2: semoga
0: kasih.
2: Tetap jaya.
0: Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bu Resmi.
2: Iya. Request lagunya ini ya, Butiran Debu dari Rumor.
0: Boleh.
2: Ya. Salam-salamnya, salam kenal sama Bu Ali Pranoto ya, selamat sore. Ada Bu Janura juga, Wak Deng juga, Ken Arok ya, Pak London, Pak Tawan, dan semuanya digabung aja sama grup asik-asik semuanya tanpa kecuali. Salam iya. Rahayu.
0: Rahayu
2: Mbak Ali. Makasih, selamat sore Mbak Irna cantik.
0: Aduh, terima kasih Bu Resmi Jegek. Ibu Ali Pranoto, ini lagunya untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Selamat sore untuk Mr. Mahmud yang komen di sosial media kami. Kumahan damang neng, saya pangestu, hatur nuhun. Ibunda Resmi, Mbak Irna, selamat sore. Terima kasih Bu Resmi. 24644, kembali saya sapa untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kalau belum ada, saya mau bacakan chat dulu. Di Irna cantik, selamat sore Pak Pipit di Pengelatan. Ingin lagunya, waduh itu lagu lawas Pak Pipit. Yang agak baruan boleh. Salamnya buat Pak Grodak, Pak Armada, Pak Putri Wayang, Bu Kartika. Buat De Irna, terima kasih aja. Sama-sama. Ini siapa? Ketut Astri ini udah tadi dibaca ya. Oke, selamat sore Lopina.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali.
1: Selamat sore pilihan saya.
0: Iya, Mbak Mini. Emang lagunya milih apa sih?
1: Satu atau dua? Milih aku atau Irna?
0: Untuk saat ini Irna aja dipilih dulu ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
1: Tadi ada ya.
0: Ada.
1: Karena tadi dibilang sudah banyak salam-salam. Iya. Ini spesial lah. Buat Mas Ali, Bu Ali ya. Salam rindu, salam kangen. Lama gak ketemu, baru muncul. Dadahan iya. Selalu sehat.
0: Sehat selalu.
1: Selalu RRI ya. Pokoknya salam untuk semuanya yang sudah komen, yang lagi dengerin dimanapun berada. Kali ini terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Bunda Budi, ini Mbak Mini masih belum turun, saya tutup aja. Ayo Bunda Budi ulangin lagi. Ulang lagi Bunda Budi, jangan sekarang, tadi masih ada Mbak Mini. Kalau masih ada orang gak bisa masuk. Nah, kalau udah hilang orangnya baru bisa. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, Lopina. Halo. Baru bisa masuk ya?
0: Iya, kalau orangnya udah turun, udah off, baru bisa.
2: Udah off, baru yang lainnya naik ya. Naik tangga. Mbak Irna apa kabar? Iya.
0: Baik, kan denger sendiri kan suaranya baik.
2: Iya, baik dan cantik lagi iya. Orangnya.
0: Aduh, terima kasih
2: Mbak Irna, mudah-mudahan nanti tahun 11 kita ketemu lagi.
0: Hayu ya. Atu datang biar memeriahkan.
2: Iya, mudah-mudahan nanti sembayangnya cepat-cepat selesai ya. Kan film itu.
0: Oh iya.
2: Ini Bunda lagi buat canang nih.
0: Iya, Bunda. Dilancarkan semuanya ya Bunda.
2: Bisa sembayang, cus langsung Singaraja ya.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Irna lagunya?
0: Apa?
2: Pelan-pelan saja.
0: Oke. Okay.
2: Dari kotak
0: saja.
2: Mbak Irna, ayo ngopi ya.
0: Aduh, Mbak Irna ngopi mah gak kelar-kelar nanti kerjaannya nih.
2: Iya.
0: Kalau ngopi ya, tuh bawaannya duduk.
2: Kalau sudah di kantin ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Mbak Irna nyalanya buat teman-teman semua saja. Sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
2: Tanpa terkecuali ya Mbak Irna.
0: Iya.
2: Yang sedang bertugas dimanapun bertugas. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3. Pokoknya tetap sehat dan semangat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Sekali di udara tetap di udara, kata Bapak Koordinator itu Pak Gusti ya.
0: Iya.
2: Kalau lagi sekali di udara tetap di udara itu tangannya harus kayak indikator terbang, mau terbang.
0: Iya, iya, iya.
2: Kan kita ada fotonya di waktu di lantilan itu.
0: Iya, iya, betul. Betul.
2: Mbak Irna, iya. Terima kasih dan dadah.
0: Bye, terima kasih Bunda. Mbak Ari Semerul, halo Lopina, monitor Mbak, ya terima kasih. Ridwan Naudir, assalamualaikum Mbak cantik, salam kenal dari Kute, Mandalika, Lombok. Hai Lombok, terima kasih banyak. Oke, di aha. Oke, saya akan putarkan dulu lagunya ya.
3: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suara mungkin hanya terdengar melalui udara. Namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatukan kita.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Waktu yang tersisa saya akan bacakan chat dari Nini Gayatri di Jeneng Dalem. Boleh gak lagunya Rati Pruwasi? Waduh Nini, mohon maaf kalau Rati Pruwasi nanti malam ya di Ruang Rindu ya. Salamnya buat RRI, selamat ulang tahun sekali di udara, tetap jaya di udara, merdeka. Buat semua fans, selamat tugas buat Mbak Irna, terima kasih. Oke, okay. Padago gimana Padago? Apa nih? Selamat Hari Radio ke-81, request lagunya. Apa nih ya Allah? Salam sejahtera, semoga RRI Pro 1 bersama jajaran sukses bulan rejeki. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dago. Baik, terima kasih juga yang sudah ikutan di sosial media kami. Terima kasih banyak. 24644 jadi enggak? Kalau enggak saya langsung akhiri ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Jangan lupa ikuti terus acara-acara kami. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan sebelum saya pamit di acara Lopina, untuk Ibu Ali Pranoto, untuk Ibu Resmi, Ibu Juro Puspa, Mbak Mini, Bunda Budi, dan yang lain-lainnya ya, yang hanya cuma saya hi. Mbak Mini gimana nih Mbak Mini? Udah juga ya tadi ya, okay. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan nantikan acara kami selanjutnya. Untuk Anda pendengar, kami akan segera kembali dengan beberapa program acara. Kalau untuk saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyama beraya di Buleleng. Om Santi. Santi, Santi Om.
1: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Anak Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 yang ada di Singaraja, sore ini saya akan membahas sedikit tentang inflasi dan investasi. Jadi, inflasi adalah menggerus nilai real uang dan hasil investasi jika imbal hasil instrumen lebih rendah daripada laju kenaikan harga. Jadi sebenarnya apa sih hubungan inflasi dan investasi? Nah, penurunan daya beli, inflasi itu membuat nilai uang menurun dari waktu ke waktu sehingga uang kas kehilangan kemampuannya untuk membeli barang dan jasa, atau realnya berkurang jika portfolio menghasilkan keuntungan 6%, sementara inflasi ini berada di angka 3%, maka pertumbuhan kekayaan bersih yang sebenarnya atau realnya itu hanya 3%. Nah, bisa juga kenaikan suku bunga. Untuk meredam inflasi tinggi, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga yang membuat biaya modal investasi bisnis menjadi lebih mahal. Nah, ternyata ada beberapa instrumen untuk melindungi nilai dari inflasi. Apakah saja itu? Sesaat lagi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevera misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permadani.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk instrumen melindungi nilai dari inflasi itu ada emas. Nah, logam mulia ini dikenal sebagai aset lindung nilai atau safe haven yang efektif menjaga kekayaan dalam jangka panjang. Juga ada properti atau real estate. Harga aset fisik ini cenderung naik setiap tahun ya, dan tahan terhadap penyusutan nilai uang akibat inflasi. Dan ada juga obligasi negara, surat utang seperti SBN retail yang menawarkan kupon stabil yang dapat diandalkan di tengah gejolak ekonomi. Dan terakhir itu ada saham. Memiliki saham dari sektor defensif seperti barang konsumsi atau utilitas membantu mempertahankan potensi keuntungan di atas rata-rata inflasi.
1: Solo RRI Singaraja.

Melangkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Singaraja aja pukul 19, maksud kami 16 lewat 49 menit. Itu berarti kita akan tuntaskan informasi terkait inflasi dan investasi, dan kami akan ajak Anda menuju RRI dan pasar untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Setelah itu playlist akan hadir.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba.

0: Aku benci narkoba.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas.
2: Suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi.
3: Selamat sore. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Tramena, Nusa Tenggara Barat. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait pariwisata tangguh bencana. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan wisatawan dan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi.
5: Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Pengelola Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung, Iwayan Arsa menyampaikan, kesiapsiagaan bencana perlu dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Edukasi dan pemahaman mengenai langkah penyelamatan dinilai penting diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pelaku wisata, pemandu, hingga wisatawan.
6: Bencana kan perlu kita antisipasi. Nah, khususnya kami di Desa Wisata Bakas, tentu juga kita di dalam melaksanakan kegiatan dengan wisatawan juga, pertama memang harus mempersiapkan paling tidak langkah-langkah seandainya ada sesuatu yang terjadi, ya. Tentu juga ini perlu pemahaman kepada para pelaku, para pemandu, dan juga kita jelaskan kepada wisatawan.
5: Selain itu, upaya membangun pariwisata tangguh bencana juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan lembaga kebencanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Ana Agung Putri Mas Agung menjelaskan, edukasi kepada wisatawan menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata.
7: Adapun bentuk edukasi pariwisata tangguh bencana dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung secara kolaboratif bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, yaitu dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas yang berlaku di kawasan wisata.
5: Ia menambahkan penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur, serta titik evakuasi, dan penguatan standar operasional keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi dan respons dapat berjalan secara terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Ketangguhan menjadi salah satu unsur yang diperlukan pariwisata Bali. Jika tidak dibangun dengan fondasi yang tangguh, kepariwisataan Bali dipastikan akan memiliki kerentanan yang tinggi.
8: Mewujudkan pariwisata tangguh bencana adalah langkah strategis untuk membangun destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga aman, adaptif, dan berkelanjutan dari ancaman risiko bencana. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap krisis, sehingga kesiapsiagaan terintegrasi menjadi kunci utama untuk melindungi wisatawan, tenaga kerja, infrastruktur, sekaligus menjaga kepercayaan global. Berikut adalah strategi komprehensif untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh bencana di Indonesia. Pertama, sertifikasi dan standarisasi industri. Mendorong para pelaku usaha pariwisata, khususnya sektor perhotelan dan resort, untuk mengikuti standarisasi keselamatan resmi. Sertifikasi kesiapsiagaan bencana atau SKB. Seperti yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Bali, sertifikasi ini melibatkan visitasi lapangan untuk verifikasi dokumen darurat dan penilaian sistem keselamatan usaha pariwisata. Audit berkala. Melakukan resertifikasi secara rutin guna memastikan sarana, prasarana, dan protokol kedaruratan di akomodasi wisata tetap berfungsi optimal. Kedua, manajemen risiko di destinasi wisata. Menyinergikan pengelolaan objek wisata dengan manajemen bencana yang mencakup tiga tahapan utama, prabencana atau mitigasi, menyusun analisis risiko geologi atau hidrometeorologi, memasang sistem peringatan dini atau early warning system, menyediakan sarana informasi risiko, serta memetakan dan menandai jalur evakuasi yang jelas. Saat bencana atau tanggap darurat, membentuk tim tanggap darurat internal di setiap objek wisata, menyediakan kotak pertolongan pertama, dan memastikan protokol evakuasi berjalan lancar. Pasca bencana atau pemulihan, menyusun rencana pemulihan ekonomi, psikologis bagi korban, serta rehabilitasi infrastruktur pariwisata agar destinasi bisa segera bangkit. Ketiga, edukasi dan peningkatan kapasitas SDM. Ketangguhan pariwisata tidak akan terwujud tanpa kesadaran dari para pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata. Simulasi evakuasi, mengadakan latihan simulasi kebencanaan berkala yang melibatkan karyawan hotel, pemandu wisata, komunitas lokal, hingga para wisatawan. Pelatihan tanggap darurat, membekali pekerja pariwisata dengan keahlian pertolongan pertama dan keterampilan komunikasi krisis. Keempat, kolaborasi multi pihak dan global. Membangun ketahanan daerah memerlukan sinergi dari berbagai elemen nasional maupun internasional. Sinergi pentahelix, kolaborasi erat antara pemerintah yakni BNPB, BPBD, serta Kementerian Pariwisata, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan juga media. Kerjasama internasional, berbagi pengalaman dan praktik terbaik melalui forum global, seperti Lokakarya Indonesia Pacific Alliance Workshop on Disaster Resilient Tourism Destination, guna memperkuat strategi kesiapsiagaan lintas negara.
3: Berikut suara masyarakat terkait pariwisata tangguh bencana.
9: Saya Amel dari Bandung. Menurut saya, pariwisata yang tangguh bencana berarti mengutamakan keselamatan sebagai standar utama pelayanan. Juga fasilitas wisata tidak hanya harus menarik, tetapi wajib dilengkapi jalur evakuasi yang jelas, simulasi berkala, serta informasi kebencanaan yang transparan. Ketika sistem keselamatan terjamin, wisatawan merasa aman dan kepercayaan terhadap destinasi akan terjaga dalam jangka panjang.
10: Saya Devon dari Kapal. Ketangguhan pariwisata sangat bergantung pada kesiapsiagaan masyarakat lokal di sekitar destinasi. Ketika warga dan pelaku usaha dilatih untuk tanggap terhadap situasi darurat, proses pemulihan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat. Sinergi ini memastikan pariwisata tetap berkelanjutan dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
11: Saya Prima dari Sesetan. Kunci utama dalam membangun pariwisata tangguh adalah kesiapan komunikasi krisis dan edukasi publik. Wisatawan perlu mendapatkan akses informasi mengenai langkah darurat secara cepat dan mudah dipahami, baik melalui aplikasi maupun media di area wisata. Langkah mitigasi yang terencana dengan baik akan mengurangi resiko saat situasi darurat terjadi.
3: Pendengar, Bali dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan dunia. Namun, di balik tingginya aktivitas pariwisata, Bali juga menghadapi berbagai potensi bencana. Kondisi ini menuntut sektor pariwisata tidak hanya mampu menarik wisatawan, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi resiko bencana. Lantas, seperti apa ketangguhan sektor pariwisata Bali dalam menghadapi ancaman bencana? Berikut perbincangan reporter Dave Friska bersama Kepala UPTD Pusdalops PBBPBD Bali, Iwayan Suryawan.
12: Pak Suryawan, kita berbicara bagaimana pariwisata tangguh bencana. Berdasarkan pemetaan risiko dari BPBD Provinsi Bali, kawasan atau mungkin destinasi wisata di mana saja di Provinsi Bali yang saat ini juga memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, Pak. Dan bagaimana atau apa indikator yang digunakan untuk menetapkan tingkat risiko tersebut?
13: Iya, baik. Terima kasih, Dayu. Jadi saat pertanyaannya itu adalah destinasi mana yang punya tingkat risiko tinggi. Jadi kami kembalikan lagi ke Bali secara umum ya, bahwasannya Bali itu punya 14 potensi ancaman bencana. Kemudian dari 14 potensi ancaman bencana ada 5 bencana prioritas. Kemudian kami pastikan bahwa tidak ada satu daerah di Bali manapun yang bebas dari bencana. Oleh karenanya kalau memang prioritasnya tinggi itu menurut kami namanya sektor pariwisata apalagi destinasi wisata itu akan menjadi pusat atau titik bertemunya dari baik itu orang lokal dari sisi penduduk tentunya ya, pasti ada seputaran itu, kemudian aktivitas masyarakat lokal, kemudian wisatawan baik domestik maupun internasional. Jadi menurut kami semua destinasi wisata punya potensi ancamannya masing-masing.
12: Sejauh mana Pak Suryawan kesiapan dari destinasi wisata di Bali dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dipetakan tadi, dan apa saja langkah konkret dari BPBD Bali dalam memastikan pengelola destinasi wisata ini memiliki sistem mitigasi maupun jalur evakuasi dan juga prosedur keselamatan yang memadai, Pak Suryawan?
13: Oke, jadi kalau berbicara tentang kesiapan destinasi pariwisata, tentu kami di sini punya instrumen untuk mengukur itu. Kami ada yang namanya sertifikasi kesiapsiagaan bencana, di mana di dalamnya itu akan diukur dari aspek atau dibantu untuk diarahkan destinasi pengelola wisata itu dari sisi pengetahuan dan potensi risiko, kemudian dari mitigasinya, kemudian dari kesiapsiagaan dan kapasitas respon, termasuk yang menjadi ancaman Bali juga yang di tidak secara langsung bersentuhan dengan bencana gitu ya, dari sisi keamanan. Jadi ada 4 aspek di dalamnya yang akan terbagi menjadi 31 indikator. Jadi indikator-indikator itu akan membantu mengarahkan dari pengelola wisatawan bagaimana mereka bisa mengetahui potensi yang ada di lingkungan mereka sendiri.
12: Iya. Baik, terakhir Pak Suryawan, apa strategi BPBD untuk membangun pariwisata Bali yang mungkin tidak hanya aman bagi wisatawan tetapi juga mampu tetap beroperasi dan cepat pulih jika terjadi bencana?
13: Oke, baik. Kalau bicara Bali ya, kita mau tidak mau harus mengakui bahwasanya tumpuan kita itu, perekonomian kita itu ada di dunia pariwisata ya. Sudah pernah ada kejadian bahwasanya ketika dunia pariwisata kita terguncang, maka aktivitas kita apapun itu dominannya adalah tidak bisa beroperasional seperti kalanya. Jadi berkaca dari kegiatan itu, jadi kita harus sepakat bahwa pariwisata itu punya sisi yang krusial dan juga strategis dalam perkembangan perekonomian kita ke depannya. Untuk menjamin keberlangsungan dari pariwisata kita, pertama sesuai dengan yang disampaikan, pariwisata kita itu harus tangguh dulu. Tangguh dalam hal ini bisa memanage potensi ancaman yang berpotensi terjadi di sekitarnya. Itu kemudian punya langkah kesiapsiagaan atau langkah pemulihan yang setelahnya itu apabila terjadi sesuatu di dalam operasionalnya itu bisa sesegera mungkin untuk bangkit dan pulih kembali. Pemerintah Provinsi Bali sudah punya instrumennya yaitu sertifikasi kesiapsiagaan bencana. Jadi kami berharap atau kami mengimbau kepada seluruh pengelola destinasi, baik itu akomodasi hotel, kemudian restoran, termasuk hospitality dan non-hospitality. Dan terakhir pun kita sedang ada proyek juga untuk objek vitalnya, bagaimana secara menyeluruh, secara masif sektor pariwisata kita ini benar-benar didukung dengan upaya pengurangan risiko dari kebencanaan itu sendiri. Jadi kami imbau kepada seluruh pariwisata dan pendukung kepariwisataan, mari bersama-sama kita memperkuat diri dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui program sertifikasi kesiapsiagaan bencana.
12: Iya, baik. Terima kasih Pak Suryawan informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
13: Inggi, terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan jaga bersama-sama keselamatan Bali. Terima kasih.
12: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah Pusdalop PBBPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Hingga saat ini capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Berikut laporan Yunia Herawati.
14: Itu pun jarang, tapi sekarang bagaimana? Wah, membeludak. Masyarakat yang tak jadwal, kepala desa yang tak jadwal ke kita. Ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya, kan?
15: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil, hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
14: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba mulai teman-teman UPT ini kan, saya wajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mengurus admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nemu namanya minta daftar bahan pelayanan sudah selalu antusias luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta.
15: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
3: Dis Dukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital.
16: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
17: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Dukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
16: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
17: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
16: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perinsos secara mandiri.
17: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
18: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Meno akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
2: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergensi situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU. Jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
18: Iqbal mengatakan pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
2: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini. Ya.
18: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
3: Propam Polres Buleleng mempermudah pelaporan dugaan pelanggaran anggota kepolisian. Hal ini diperkuat dengan menyediakan kanal pengaduan langsung dan QR barcode di sejumlah titik pelayanan publik.
19: Kita melakukan pelayanan dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan.
20: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau KASI Propam Polres Buleleng, AKP Iputu Merte Esa mengatakan, pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
19: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR. QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik, di Samsat, bahkan di depan, di area-area kepolisian sektor, Polres pun kita udah pampang.
20: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
19: Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya terbuka kita. Ya.
20: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Suasa Bratawinangun melaporkan.
3: Dari dunia olahraga, dilaporkan penyerang Bali United FC Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda itu tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
1: Yeah, first of all, I think the weather, it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past past 2 months. But it was a really tough game, I think.
21: Striker anyar Bali United, Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: But it was a really tough game, I think. Of course the temperature has an impact, but I think
21: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
21: Selain kondisi cuaca, Jort van der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Jort, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
1: Yeah, I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing and
21: atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya, karena sebelumnya juga di pramusim ada supporter, tapi di laga kali ini berbeda dan supporter yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isin Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana. Krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Tramena, Nusa Tenggara Barat. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktur Ninyo Mankasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: kamu.
1: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
2: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
3: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
2: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
4: Ya orang statement bos sayanya aja kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys saya bayar mahal gitu.
1: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
5: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: @pro1rri Singaraja. Follow Instagram @pro1rri Singaraja, Facebook @pro1rri Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata, jam 6 nyantos jam pitu wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar Prosatura di Singa Raja, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih bersama dengan kami. Dan kembali Tembang Dewata hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi datang dari rri.co.id terkait peserta yang sudah mulai memperebutkan tiket menuju Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 7 melalui audisi putaran pertama di RRI Singa Raja pada Rabu 9 September 2026 yang terdiri dari 7 peserta kategori putra dan 6 peserta kategori putri. Nah, dalam audisi tersebut setiap peserta membawakan 2 lagu masing-masing, 1 lagu daerah dan 1 lagu pilihan. Kemampuan vokal, penguasaan lagu, karakter suara hingga penampilan menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses audisi. Bagi peserta, panggung audisi menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menguji kesiapan menghadapi persaingan yang lebih besar. Tekanan tampil di hadapan juri juga menjadi tantangan tersendiri ya, terutama bagi peserta yang baru pertama kali mengikuti kompetisi. Audisi putaran pertama belum menjadi akhir bagi peserta. RRI Singa Raja akan kembali menggelar audisi putaran kedua pada 15 September 2026. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk kembali menunjukkan kemampuan dan memperkuat peluang untuk lolos. Dan sementara itu proses audisi Bintang Radio 2026 RRI Singa Raja dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di YouTube RRI Singa Raja Official. Audisi juga disiarkan melalui Pro 2 FM sehingga proses kompetisi dapat diikuti langsung oleh pendengar. Setelah seluruh tahapan audisi selesai, pemenang akan diumumkan pada 16 September 2026. Juara pertama kategori putra dan putri akan menjadi wakil RRI Singa Raja untuk bersaing pada tingkat Korwil 7. Pada tingkat tersebut, perwakilan Singa Raja akan berhadapan dengan peserta terbaik dari Denpasar dan Mataram. Persaingan ini menjadi tahap penting karena peserta tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga mewakili daerahnya dalam kompetisi Bintang Radio 2026.
1: Bali sani konggahang saking stasiun radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kita mengetahui bahwa catur purusa arta berasal dari kata catur artinya empat, purusa artinya jiwa manusia, dan arta artinya tujuan hidup. Jadi, catur purusa arta artinya empat tujuan hidup manusia. Keempat tujuan hidup manusia itu terjalin erat, sehingga juga disebut catur warga. Untuk itu, dalam kitab suci disebutkan bahwa tujuan agama Hindu adalah untuk mencapai jagadita dan moksa. Jagadita artinya kesejahteraan hidup di dunia, dan moksa artinya kebebasan yang kekal abadi. Penyuluh agama Hindu Kemenak Gianyar, Imade Marjana, menjelaskan, Dharma artinya segala perilaku yang luhur, perilaku manusia yang sesuai dengan ajaran agama. Ajaran agama menuntun, membina, dan mengatur hidup manusia sehingga mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.

Pendengar Pro 1 RRI Raja, pukul 18:55, itu berarti sesaat lagi tuntas sudah Tembang Dewata. Dan playlist kembali hadir hingga pukul 19:30. Dan setelah itu akan kembali hadir Mimbar Agama Hindu untuk malam ini dengan topik Perempuan Hindu Hebat Dalam Keluarga, Mulia Dalam Dharma bersama Nimade Suniasih Esos.

Dengan demikian saya Irna pamit undur diri. Nantikan acara kami di siar jam malam ini yang akan ditemani oleh Mbak Tris. Terima kasih, selamat petang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Pro 1 Playlist.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada Ibu Rara. Apa kabar, Bu?
1: Baik, Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya, Bu?
1: Iya, Bu. Mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh, Ibu, ngapain juga nyekolah anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih, Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya, Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
3: Pro 1 Playlist.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja serta umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya kita semua harus selalu dalam keadaan bersyukur. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Mimbar Agama Hindu. Bersama saya Nimade Sumiasih selaku penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Para pendengar yang berbahagia, pernahkah kita bertanya, siapa orang yang pertama kali mengajarkan kita berdoa? Siapa yang mengajarkan kita mengucapkan kata Om Swastiastu? Siapa yang mengingatkan kita ketika kita hendak ke pura? Siapa yang mungkin sejak pagi sudah bangun menyiapkan kebutuhan keluarga, bekerja, mengurus anak, membantu suami, membuat sarana persembahyangan, dan yang selalu tetap tersenyum meskipun tubuhnya lelah? Seringkali jawabannya adalah perempuan. Tetapi hari ini kita tidak hanya berbicara tentang perempuan sebagai ibu. Kita berbicara tentang perempuan Hindu sebagai pelaku dharma. Perempuan yang mungkin bekerja di kantor, menjadi guru, penyuluh, pedagang, petani, tenaga kesehatan, ataupun profesi lainnya. Namun, ketika pulang ke rumah, ia kembali menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi anak, menjadi saudari, dan bagian penting dari sebuah keluarga. Maka tema yang akan kita bawakan pada hari ini ialah perempuan Hindu hebat dalam keluarga, mulia dalam dharma. Hebat bukan berarti harus sempurna. Hebat berarti mampu menjalankan kehidupan dengan dharma, dengan kasih, dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Bapak, Ibu, para pendengar yang berbahagia, mari kita lihat perempuan dalam perspektif agama Hindu. Dalam agama Hindu, tidak melihat perempuan hanya dari fisik atau status sosialnya saja. Dalam tradisi Hindu, perempuan juga dikaitkan dengan sakti, kekuatan yang menghidupkan dan menggerakkan. Seperti yang kita kenal bahwa Saraswati sebagai simbol pengetahuan itu merupakan sakti dari Dewa Brahma. Laksmi sebagai simbol kemakmuran itu merupakan sakti dari Dewa Wisnu. Parwati sebagai simbol kekuatan dan kasih, Durga sebagai simbol keberanian, dan berbagai bentuk dewi lainnya. Ini memberikan sebuah pesan penting bagi kita semua bahwa seorang perempuan juga mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk mendidik, kekuatan untuk menguatkan keluarga, kekuatan untuk mempertahankan nilai, kekuatan untuk bekerja, dan kekuatan untuk menjadi teladan dharma. Dalam Rigveda disebutkan bahwasanya, aku bergerak bersama para Rudra dan Wisnu, bersama para Aditya dan seluruh dewa. Aku menopang Mitra dan Varuna, Indra dan Agni, serta Aswin.
Bait seloka ini memberikan pesan yang sangat indah bahwasanya perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai objek dalam kehidupan, tetapi dalam teks Weda ini terdapat suara perempuan yang tampil sebagai subjek yang memiliki kesadaran dan kekuatan spiritual. Di dalam Taittiriya Upanishad juga disebutkan bahwasannya Matra Dewo Bawa, Pitra Dewo Bawa, Acarya Dewo Bawa, Atiti Dewo Bawa, yang artinya jadilah seorang yang memandang ibu sebagai dewata, ayah sebagai dewata, guru sebagai dewata, dan tamu sebagai dewata. Nah, dalam hal ini, mengapa ibu ditempatkan menjadi yang pertama? Karena dari seorang ibu, seorang anak pertama kali belajar kehidupan. Sebelum anak mengenal sekolah, ia mengenal rumah terlebih dahulu. Sebelum mengenal guru di kelas, tentunya seorang anak ia akan mengenal orang tuanya terlebih dahulu. Sebelum mengenal buku agama, ia melihat bagaimana ibunya bersembahyang. Seorang anak mungkin tidak membaca kitab suci setiap hari, tetapi seorang anak akan membaca perilaku orang tuanya setiap hari. Jika seorang ibu berkata, "Nak, jangan berbohong," tetapi anak melihat ibunya sering berbohong, maka anak belajar bahwasanya kebohongan adalah sesuatu yang boleh. Dan jika ibu mengajarkan, "Nak, hormati orang lain," tetapi di rumah seorang anak melihat orang tua saling merendahkan, maka anak akan belajar dari tindakan tersebut. Maka perempuan Hindu mempunyai peran yang sangat besar sebagai seorang guru. Maka perempuan Hindu mempunyai peran yang sangat besar sebagai guru kehidupan pertama bagi anak-anaknya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, jika kita berbicara tentang seorang perempuan, perempuan hebat bukan berarti seorang perempuan tersebut harus tampil sempurna. Kadang-kadang perempuan mendapatkan beban yang sangat banyak, di mana seorang perempuan itu harus menjadi seorang ibu yang baik, harus menjadi istri yang baik, harus menjadi anak yang baik, harus menjadi pengurus rumah yang baik, harus aktif dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan adat, dan yang lainnya. Akhirnya muncullah suatu pertanyaan, kalau saya lelah, apakah saya sebagai seorang perempuan akan menjadi perempuan yang gagal? Jawabannya tentu tidak. Menjadi perempuan hebat bukan berarti tidak pernah lelah. Menjadi perempuan hebat berarti mampu mengenali batas dirinya, meminta bantuan kita ketika kita memerlukan bantuan, dan tetap menjalankan kehidupan dengan dharma. Nah, di dalam Bhagavad Gita ayat 2 sloka 47 dijelaskan bahwasanya engkau berhak atas tindakanmu bukan semata-mata atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya motivasi, dan jangan pula terikat pada ketidakbertindakanmu. Bapak Ibu umat sedharma, perempuan boleh berusaha memberikan yang terbaik, tetapi jangan sampai merasa harus mengendalikan semuanya. Keluarga
adalah tanggung jawab kita bersama. Maka suami dan istri seharusnya bukan saling menuntut. Ini tugasmu, ini tugas saya. Tetapi bagaimana kita menjalankan dharma keluarga ini secara bersama-sama. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, mari kita belajar dari kisah Mahabharata, yaitu kisah Draupadi yang merupakan perempuan yang berani berbicara. Nah, di dalam kisah Mahabharata kita mengenal sosok Draupadi bukan hanya seorang istri. Ia adalah seorang perempuan yang memiliki keberanian untuk mempertanyakan keadilan. Ketika mengalami perlakuan yang tidak semestinya dalam persidangan Hastinapura, Draupadi tidak tinggal diam begitu saja. Ia mempertanyakan apa yang benar, apa itu dharma. Di sini kita dapat mengambil pelajaran penting dari kisah Draupadi ini, bahwasanya seorang perempuan Hindu tidak harus selalu diam demi disebut baik. Berbicara dengan santun untuk mempertahankan kebenaran juga merupakan bagian dari dharma. Dalam keluarga pun demikian. Jika terjadi suatu hal yang tidak baik, seorang perempuan boleh menyampaikan pendapatnya, tetapi tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang bijaksana. Jangan kita menggunakan cara kekerasan, kata-kata yang kurang pantas, dan jangan menyebarkan aib keluarga. Tetap selesaikan dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang bijaksana. Dan kita juga bisa belajar dari Dewi Kunti. Jika diibaratkan, Dewi Kunti ini merupakan kekuatan dari seorang ibu. Kita juga belajar dari Dewi Kunti bahwasanya dalam cerita tersebut Dewi Kunti menghadapi kehidupan yang tidak sederhana. Ia mengalami kehilangan, mengalami tekanan dan berbagai persoalan keluarga. Tetapi ia tetap menjadi figur yang membimbing anak-anaknya. Nah, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sosok Dewi Kunti ini, yaitu seorang ibu tidak hanya melahirkan anak, ia juga melahirkan karakter. Anak-anak membutuhkan makanan, tetapi anak-anak juga membutuhkan teladan, membutuhkan kasih sayang, batasan, pendidikan, spiritualitas, dan nilai-nilai kehidupan. Maka seorang ibu Hindu yang memiliki kesempatan besar untuk menanamkan ajaran-ajaran Trikaya Parisuddha pada anak-anaknya, itu merupakan suatu hal yang sangat mulia bagi kita sebagai seorang perempuan Hindu. Bapak Ibu umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, seorang perempuan Hindu juga merupakan pelestari budaya Bali. Nah, dalam hal ini sangat penting bagi kita di Bali, karena ketika kita berbicara tentang perempuan Hindu, kita juga berbicara tentang keberlanjutan budaya kita. Siapa yang akan mengajarkan ini canang, ini bantan, begini cara sembahyang, kalau ke pura pakai pakaianlah yang sopan, ini makna hari raya, ini arti mejejaitan, ini cara menghormati orang tua. Seringkali perempuan menjadi salah satu pihak yang sangat aktif dalam mentransmisikan pengetahuan tersebut. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya pelestarian budaya bukan berarti perempuan harus mengerjakan semuanya sendiri. Budaya Bali harus diwariskan melalui kolaborasi keluarga. Ayah belajar, ibu belajar,
Anak belajar, laki-laki belajar menjahitan, perempuan juga belajar teknologi, anak laki-laki belajar ngayah, anak perempuan belajar pengetahuan agama. Dengan demikian, budaya yang kita miliki tidak terhenti sebagai pekerjaan domestik perempuan. Budaya menjadi tanggung jawab bersama. Contoh sederhananya, ketika kita membuat canang, jangan hanya berkata, "Nak, bantu ibu membuat canang." Tetapi kita sebagai seorang perempuan Bali juga harus tetap menjelaskan, "Nak, ini adalah salah satu cara kita belajar mempersembahkan rasa syukur kepada Ide Sang Hyang Widi." Nah, ketika mengajak anak ke pura, jangan kita sebagai seorang perempuan Hindu jangan hanya berkata, "Ayo ikut sembahyang." Tetapi kita lupa menjelaskan. Kita ke pura yaitu untuk mendekatkan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Kita ke pura untuk menyucikan pikiran dan membangun hubungan harmonis dengan sesama. Dengan hal-hal kecil seperti itu, anak tidak hanya mewarisi bentuk budaya, tetapi juga memahami makna di balik budaya tersebut. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya menjadi perempuan yang memberikan keteduhan bagi keluarga? Bukan berarti saya harus sempurna, tetapi apakah kehadiran saya membawa kedamaian? Apakah anak-anak melihat nilai-nilai melalui perilaku saya? Apakah saya mengajarkan budaya Bali kepada generasi berikutnya? Apakah saya sudah mampu menjaga diri saya sendiri? Dan apakah saya memberikan ruang bagi suami untuk menjalankan tanggung jawabnya? Dan apakah saya mengizinkan anak-anak ikut belajar tradisi? Dan sebagai perempuan bekerja, apakah saya mampu menjaga keseimbangan antara karir, keluarga, dan yang lainnya? Perempuan adalah manusia yang juga perlu dihargai, didengar, didukung, dan diberi kesempatan berkembang. Sehingga banyak dari kita sebagai perempuan Hindu, kita juga harus mampu menjadi seorang perempuan yang bekerja. Kita juga harus mampu membimbing anak-anak kita. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, perempuan Hindu adalah bagian penting dari perjalanan Dharma. Ia bisa menjadi ibu yang mendidik, istri yang menjadi pasangan dalam Dharma, anak yang berbakti, pekerja yang profesional, anggota masyarakat yang peduli, dan penjaga budaya Bali. Tetapi jangan kita lupa, perempuan juga adalah manusia yang memiliki hati, memiliki impian, memiliki kemampuan dan keterbatasan. Maka dari itu, mari kita bangun keluarga Hindu yang bukan hanya meminta perempuan menjadi kuat, tetapi juga mendukung bahwa perempuan kita di saat kita lelah, di saat seorang perempuan tersebut itu lelah, kita sebagai bagian dari keluarga juga harus mampu memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita hanya berkata kepada ibu, "Ibu harus kuat." Tetapi katakan, ibu tidak harus menghadapi semuanya sendiri. Kita menjalankan dharma ini bersama, karena keluarga yang kuat bukan keluarga yang tanpa masalah, tetapi keluarga yang kuat ialah keluarga yang saling menguatkan ketika masalah datang. Dan perempuan yang mulia bukanlah perempuan yang tidak pernah jatuh, tetapi perempuan yang mulia adalah perempuan yang ketika jatuh bangkit kembali dengan dharma. Maka mari
Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, para perempuan Hindu dimanapun berada, mari kita tanamkan rasa hebat dalam keluarga, mulia dalam Dharma, cerdas dalam berkarya, teguh menjaga budaya, dan tulus dalam bakti. Semoga setiap perempuan Hindu mampu menjadi sakti dalam keluarganya. Maka dari itu, untuk melayakkan kata sakti itu, kita sebagai seorang perempuan harus mampu melakukan hal yang terbaik buat keluarga kita. Semoga kita sebagai seorang perempuan bisa selalu menjadi teladan bagi generasi berikutnya dan menjadi bagian dari keberlangsungan

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau bus, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference, dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas PMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
15: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang.
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas-luasnya, masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui memasuki hari jadi ke-81 RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini dan nanti di auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang Dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa nyanyi mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran web

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga. Orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi buat Anda yang mungkin bertanya-tanya, seberapa penting sih peran media sosial dalam perkembangan komunitas? Jadi media sosial kini menjadi salah satu ya kekuatan utama dalam membangun dan mengembangkan komunitas. Kehadirannya tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membuka peluang besar untuk kolaborasi dan pertumbuhan. Salah satu perannya yaitu mempermudah komunikasi dan koordinasi, membangun jaringan yang lebih luas, sarana promosi kegiatan komunitas, wadah berbagai informasi dan edukasi, serta meningkatkan eksistensi dan juga branding komunitas. Media sosial ya mempunyai peran penting banget dalam dunia komunitas pendengar Pro1.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja ya. Baik melalui FM 97,9, 101,2 atau melalui 106,2 MHz ya. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile RRI Digital. Nah, senang sekali pendengar tentunya kembali akan kami ajak Anda malam hari ini untuk mengikuti acara Ruang Rindu Berjaringan yang akan kami relay langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam pendengar dan selamat mengikuti.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya dari liriknya. Dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: ini. Malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Sabar Mas, ini bintang tamu aku malam ini bestie aku juga Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya? Ya,
1: kok udah disebut namanya? Oke langsung aja.
0: Bentar ini kita lagi
1: menyambung
0: begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh jadi sama-sama di RRI Surabaya
1: betul,
0: dulu?
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Tadi alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Ismi.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar ruang rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi Mbak Ismi? Sebentar coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi. Ah,
1: sorry keputus
0: sinyal
1: sayang.
0: Ya.
2: Sinyalnya ya.
0: Enggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, halo. Nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah ngomong-ngomong tentang Surabaya. Jadi adiknya Mbak Ismi. Itu kan namanya Mas Sani. Iya.
1: Adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti di telepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke,
0: siap. Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 0213440696 atau 0213444199.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo,
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, hey, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya? Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI.
0: Siap kalau begitu. Oke, ini Mbak Ismi. Ini
1: banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Okay, Ismi, okay, Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya?
1: Iya betul, kita ke Palu.
2: Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida. Farida,
1: selamat malam Ibu Farida.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
5: Tengah.
2: Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya, baik-baik saja. Cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya. Karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Ya, untuk Sulawesi
1: panas
5: memang
1: semua,
5: cuaca
1: betul. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Selalu.
0: Ya.
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman digital sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya. Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida. Ya,
5: untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Ya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
6: Ruang rindu, ruang negeri rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
0: Halo ya. Silakan.
1: Iya. Silakan Bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Mbak silakan.
4: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat.
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta, Mbak Jaki?
6: Baji-baji
4: jito? Alhamdulillah.
1: Ya Allah,
6: Mbak dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik, ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik.
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong
4: ya.
0: Oke. Itu dia Pak Beni.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya
6: ya.
0: Bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Curia Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo malam.
7: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya.
1: Oke, Mbak nanti Isminta dijawab ya.
7: Iya. Baik aja namanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
4: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Kalau
4: misalnya
1: bener mbak,
4: iya kan mbak Ita kan?
1: Iya iya, harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita, bener-bener mbak.
4: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya, gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
4: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Kasih ya. Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 93.
0: 90 kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Okay.
4: Kasih 94.
1: Ah, iya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Mm-hmm. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Oh, bintang radio.
1: Radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
4: Sandro Tobing. Sandro Tobing juara 1.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
4: dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana Mbak Ismi?
4: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
4: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
4: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh, nah,
4: terus ya. Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video Kasih. Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
4: Iya.
0: Anak Malang.
1: Anak Malang, Arema.
0: Iya, loh. Oh, begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Ya, ya,
4: jadi
0: ya,
4: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Jadi ya, orang enggak berani.
1: Iya, iya, iya, iya, gitu, benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya. Tuh kan
1: Mbak Ismi itu
4: basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda, beda ya, iya, iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung okay, Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol dulu, lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya dong? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih, jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Ya, bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow
2: ambil
1: ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wih. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cimer. Pak Ahmad Abdullah. Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, selamat malam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Apa kabar? Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay, ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Oh, semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Ya, oke.
3: Okay. Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Petugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Jember, ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Putri.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya Bogor.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bu Fatmawati.
4: Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
5: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu, Mbak
2: Ibu. Ya, makasih, oh. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
0: okay.
4: Aja
0: ya. Oke. Okay.
5: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, okay, silakan.
5: Silakan, Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
5: Ada Bang Leman, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
6: Mas Yudi.
0: Siap.
6: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini.
6: Ya, pasca hujan debu.
5: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
6: Di Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
6: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
6: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
6: Selamat pagi Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
6: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
6: Oke, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
5: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
5: Selamat malam Oma Ana.
7: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
7: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
7: Keren. Apa kabar berduanya nih?
5: Alhamdulillah baik Oma Ana.
7: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
5: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
7: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh, bisa aja.
5: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
7: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
7: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat. Oma.
7: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
5: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
7: Aziz pelawak lah.
5: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
7: Oh gitu.
5: Oma, iya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
7: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
7: Sehat selalu ya.
0: Siap.
7: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
5: Jawab Oma.
7: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
5: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
7: Sukses selalu ya.
0: Mm-hmm.
7: Siap, ya.
2: Makasih.
7: Boleh dong.
5: Salam.
7: Mas Yudi.
0: Iya, tiga.
5: Silakan,
0: Oma.
7: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
7: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau iya, kalah.
7: Iya dong, masih udah
0: sama kita juga. Bercanda loh.
7: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya. Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
7: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
5: Selamat malam Teteh.
8: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Kumaha ada Mang Teteh?
8: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh? Apa kabar?
5: Alhamdulillah api.
8: Iya. Produser Ruang Rindu api.
0: Api.
5: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
5: Iya, langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
8: Halo Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
9: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik udah hilang nih di Bogor.
5: Iya ya.
8: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
9: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
5: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
9: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
9: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
5: Iya.
9: Papanya kan di Rut TVRI kan?
5: Betul. Mm-hmm.
9: Iya, betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
5: Iya.
9: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI, di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya?
5: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
9: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
5: TVRI.
9: Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan nggak? Terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke.
9: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
9: Saya
0: ditunggu ya.
9: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga, juga Mbak
5: Ita, sama-sama.
0: Siap.
9: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
5: Silakan
9: Teh. Apa? Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
9: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
0: Iya
9: Ahmad
0: dong.
9: Seperti itu. Ah, ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Ah. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
9: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
5: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
10: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
10: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
5: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
10: Mbak Ismi, salam kenal.
5: Pak Putra, apa kabar?
10: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
5: Alhamdulillah, sehat. Pak Putra juga sehat ya.
10: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Apa tuh, Mbak
5: Mas Yudi.
0: Tony.
10: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
10: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan

0: Yang Mbak Ismi
1: Apa?
0: tapi ya.
2: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
1: Betul.
2: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh salam, silakan.
2: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih, Pak.
1: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
3: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasalah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya, Mbak. Yang enak dan enak.
3: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
3: biasanya.
1: Dong,
0: kirain
1: sama.
0: Makannya buras.
3: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
3: itu juga aku suka tuh.
0: Okay.
3: Gitu, tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
3: Pasti ya, ada ya. Ikan, pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
3: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
3: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik bolak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
3: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
3: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. 94 ya. Oke.
3: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
3: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
3: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak,
1: nah,
3: atau gimana?
1: Atau kita pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget
3: sakit,
1: ya Mbak ya.
3: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
3: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
3: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Gitu.
0: Begitu ya.
3: Karena
0: siap.
3: Kita memang hobi kan.
1: Bener
3: karena
1: banget.
3: Hobi jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
3: Ya,
0: itu pertanyaan
3: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
3: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
3: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu banget, ya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
3: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya nyanyi aja terus di kamar mandi kayak
0: Oh.

0: Oke okay, oke
1: Jadi
0: okay, oke
1: kita
0: okay,
1: nyanyi
0: oke
1: terus,
0: okay.
1: Mas.
0: Mbak Ita juga nyanyi terus?
1: Jadi OI.
0: Bukan lagi kalau Mbak Ita.
1: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat
1: Kayak
0: ini,
1: Ismi, aku
0: Jumat aja
1: seneng.
0: berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana,
1: Alhamdulillah. Mbak
2: alhamdulillah,
1: Ismi juga
2: Masya Allah.
1: dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan Bapaknya Direktur TVRI,
1: Betul.
0: apakah ada kemudahan
1: Dalam berkarir, Mbak Ismi.
0: di support TVRI gitu kali ya?
1: Mungkin yang
2: Kalau
1: dimaksud itu.
2: misalkan kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya, Mbak?
2: Iya,
1: Iya,
2: tetap, tetap,
1: ada acara
2: tetap
1: TVRI namanya
2: ikut.
1: Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya Direktur
1: TVRI
2: TVRI,
1: Restu.
2: tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu
2: Ya,
1: banget
2: Alhamdulillah.
1: perjuangannya Mbak Ismi, bener. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya,
1: Oh,
2: sama-sama kita
1: luar
2: Surabaya,
1: biasa
2: Mbak
1: Mbaknya.
2: Ita ya.
1: Iyo.
2: Gitu. Jadi
1: Tuh.
2: tetap aku ikut wajah
1: Tetaplah
2: baru.
1: melalui melalui proses itu
2: Proses.
1: tetap.
2: Maaf, kayak gitu. Gitu loh.
0: Siap kalau
2: Ya.
0: begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama,
2: Ya, inget
0: mama,
2: lah.
0: papa, kok papa, mama.
1: Mama, papa.
0: Ya
2: Untukmu
0: sudah.
2: sayang.
0: Siap, oke, okay, siap
2: Aduh,
0: kalau begitu.
2: oke.
0: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita
1: Lanjutin ya,
0: muter lagu
1: kita
0: dulu
1: muter
0: ya.
1: lagu dulu ya, Mbak Ismi.
2: Oke, Mas Yudi,
1: Oke.
2: Mbak Ita. Ya.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca dulu satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aji sini dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
2: Kalau Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat Mas. Buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor, ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya, benar Mbak Ismi.
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lu pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya, iya tapi enggak semuanya loh.
0: Oh, enggak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke, Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tu di Kela.
1: Lagi Mak, say.
4: Lagi dong, lagi.
2: Bulan di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke. Ya. Siap.
2: Ya,
1: Ica,
2: ya.
1: Makasih,
2: Ca. Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
0: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
0: provinsi.
4: Jadi saya
0: dari Ambon.
4: Terus nih ya Mbak Ita, Mbak Mbak Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
0: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga juga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
0: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
0: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Atau
1: iya.
4: Mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Nanti
4: ya.
1: Siap ditunggu ya, Yu. Makasih,
4: ya.
1: Yu.
4: Saya berapa ya buat
0: Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu TV seluruh Indonesia. Baik, itu yang Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Makasih.
1: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumair, Ica Purnamasari.
0: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
0: Iya, Bang Kendi. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah Madece. Muka tangan.
0: Iya, Madece. Madece Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madece. Ibu Ismi itu Masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada
5: dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan. Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Benjo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Cliff.
6: Selamat malam, Prosatu, perjaringan nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang Asis, Cliff, ya. Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
0: Iya. Yang penting sehat, Bang
6: Cliff. Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
0: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum?
0: Belum, belum, belum, belum. Kemana kedua, ada belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
6: ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
7: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
7: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
0: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
0: Serambi.
1: Pantes aku enggak pernah diundang soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
7: Buah Hati. Buah Hatiku Sayang.
1: Oh
7: buah
1: iya iya iya.
0: Sayang.
1: Oke.
7: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program TVRI.
0: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi habis itu kita break.
7: Nah, dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
7: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
7: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
7: Betul.
0: Iya,
7: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Oke, Bang Ari. Tenar dan lancar.
1: Siap.
0: Ya. Oke, okay, Bang Ari.
1: Terima kasih Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
0: Makasih Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen
0: tahu. Iya, Pak. Pak Hidayat apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke.
9: Okay. Ini kelahiran sembilan nggak tahu kemana
1: arahnya.
9: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan
1: siap.
9: Ucapan
1: toge ini welcome
9: station.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang Venus. Rindu katanya.
7: Sahabat kita.
1: Betul.
7: Halo, Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
1: Siapa lagi nih?
7: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
7: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
7: Waduh,
1: aku diceritakan
7: kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
7: Oh, nostalgia ini lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. ini bahasa mana ya?
7: Nostalgia,
1: Oh iya.
7: Boleh dijawab ya. Sayang, nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
7: Kenapa nggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
7: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja dia dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Aduh.
7: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya, Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
7: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Beti, Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut. Aduh, ke
7: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu. Okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin bagaimana kita satu mungkin? Rasa? Iya. Wah kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya Mbak?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah Mbak Ismi kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan,
0: satu
2: lagi,
0: kesempatan
2: Mbak
0: lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah udah
1: bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Ah udah, salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi, siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Oke pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: masa ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salam, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: yeah.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Ya, memang artis siapa namanya? Oke, gitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih.
1: Untuk
3: Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung dijawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis
1: ya. Non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Oh, boleh Mbak Mas.
4: Ismi, sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya,
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan. Malam.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat gitu. Berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi. Amin. Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa
2: udah,
1: ya.
2: Udah. Seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang

0: bisa disentuh ya dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti acara siaran budaya berjudul Katik Cedok bagian 6A ya. Dan juga akan kami rangkaikan sebelum kami turun dari udara renungan malam dengan topik pegawat kita bab 4 sloka 26. Baik pendengar, untuk Anda yang menantikan lanjutan cerita siaran budaya RJ malam hari ini, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: 呀，我拉哇公，我拉斯坦马里马里里昂伊的皮的维度，努马西，卡斯乌黑的维，努因因尼的加卡，到我马提因卡的昂安尼的桑巴拉布。Nepe kari kalaning beten waton arasui dewek tuus gadodan ayah kanti lantas kayang jami dewara tuagung kejan nuluku jaga daoning ring sekupi kanang para dewar jene mekarano agamu budaya kengken kaldi sinar itu sangyang suryo nyuluhin cakap dijo-dijo kopi lagi kecingat antuk sedaging kumine pete waratuk ni mulo mebebet uli dijaga tau aduh kamelan bebek saking tanah dau gitu nak ngomongsen gitu sinar kumi daun yenering sejeroni ngek agamu sewene agamu isin tutur ni mukamulan tato karamu silaning irago nyalanan hidup di kumi ini sehingga ada lempas kapening sesano diwarat liang kena dheweke dumadak nyen ngalantur pas wejane do sang yang diwase kapining perdi sentano daging jagat tau mirip ni pangidang sekubi kanang para dewarso nulat pemargan kehidupan ini di kumido. Ingat di dewek saki walur yang sejeroning hidup bekal di manusia ruwo binedo aduan ni kau ucap luih aduan ni masih kau ucap kau lelangit lelangit ini dijaga tau pinaku puh pelakeng bumi mesinar jaga daun ni saki walu pelangan buko janing ido sang ragu padni ngambol jaga daun ni keliput dening kalo kali kadiangan ido dini subuh ragu maraso duang daso diban lebih nanen sakit kena nyabu kadi aku rajah ketekaning tamah memurti ringangan ido idewek lantas ngelah janji masamayo dipedewekane pedidi mun kengken je keliap jagat di dao idewek bakal sing je mundur atapak ngaturan ayah ngaturan bakti nyako negul kumi dao ni pangnyat yo ajak dong sawo tarur duga sewar sewendo memurti kali sengaran ido sang emur bengerat ido seri ratu patni ido maragu istri kanto sangkaning kayu nido dan becik mata ingin panjak-panjak sanjo ado uning sehingga ado mengkrisikan sehingga ado mengosan kanto senalit kerarung kandung ini dewek lantas bantu gas kecicah mangdo kerarung mangdo nyedang waris waris sang moragu agung dini di Jakarta dan lasiuh idewek nyedang ido anak yang Idewe lantas ketidak ngararung disubah nih rarung idewe sing jawabin bakal ngewawahan jelek doso hidup pede gumi ini uli dugas tau mata suwejo itu sang yang widiwaso nyenengkan itu anak kali yen jani memehan subol peding doang daso warso yusan itu tuning apa sekali dewek sake walo yang subuh pengenan itu sang yang widiwaso sang maragul weh sang maragul utama dan jesido wajang ninggal ning sejeroning keluhan jangkak dao pemekas ini boy dewek bakal nyatuangan ni madan saro samustayo putpeti setiti perlino kayo wak manak di otak subuh petang dia nyuluhan dewe kapening sastro sebilang inget kapening pojalan ngalarungan na alit li di jokaden rasul nek tangkari nah ya dia sun gitu idewe cinja dadi bakal ngelit dan ayah-ayah suwirih janyi ya diastun idewe tetahan ban janyi mudiang ni samat pangkal yu ni nyakit-nyakit dan kena madah nyir panjak-panjak adini di dahau
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Yerga ayuasan tu suara yadanya asunya makratem jagat tartem itu pemula dini digumi tanjo mari-mari bakal dirago mayadanya cuireh ring sejeroning yadnya korban suci tanpa merih pinako suluh itu pirago lantasan ngiling pemargan itu dua agung istri keiring kesarengin antuk okan itu dewa ratu kayangi dewek milu pati kapluk kayangi dewek duo serenang sereneng lantas patih ya kebos diwelangan jani cara kuluk sing megigi cara sicing sing megili ngelap-lapan ngedidang nyatwo ya sing nyidang negor ya masih sing nyidang ya diastun yen galak.

padhe ngono kon ngelah tugas. Idewe kadadahan ban janji bakti dan kadi-kadi ngemelanin jagat daun sake warna penjalan idewe kadasen didong-didong yen raso kaput doso poko dan idewe tuo nyalanan nimah dan buku semua akan ngewang ngeri ejeng yang ngeri ini tias raju sang yang Wisnu ledang ratu ngaksi semah baktin tamu kaulan paduku bataru sani kelintangin doso banget banget di tiang ngelungsur iratu lungsur dan di tiang mang dedek-dek ajak jaga daun sake mau di pekerbelangan kadi mangkin ya diasun di tiang mopo marginin tempatut ya diasun di sejeronin semaya di tiang pacang aturan ayah boring jaga daun ya diastun wenten pikobat saking duro negara ngawonin kasaran di tiang maaf ngejelek nih jagat kelawan manusia nih dikirin jagat tau rasul tan kemper yang mana

ngerti tiang nenten jelupur. Pacang lungsur paswe caner aduh kiang ngorago sulingge sang ngorago wagemin nundun kewentenan jaga terwi. Jiwa ningeskan uriepe yang ngepur buah suah suang itieng rdaya suci ruwacana.

Ayah bakti ini kapining jagad daw. Sing je sedang satu anggur.

laki walau yang balik kan lantas inget kapin menjalani dewe bakal medek-medek boleh kalawaning benah di bau kodeni dewe sinah subuh jajak boleh apa karena gitu pira kunang dosa ning wong ngerane yang mungkin liun pelih nenak jenik idewe kalantas kasuk saro nyedoyang ngentungin anak alit rasa sing jo nyidang idewe bakal banyak utang dini subuh lantas rasa sing jo nyidang siro tan jenek alinggih tan jenek hatulu tuwo didong tuwo mulo ya denger putar ning depe dikalani rago subuh tuwo marohi rago medek mungkin mopo gae mungkin mopo nyoh saki walau yang nanti bon pengidih itu.

0: Semetonya mau ajak bekerjaan. Sotonen bisa melihat sang moraga guru, sang moraga wiseso. Amungkin irago nyidang metek ngayane benar. Amungkin irago nyidang metek mopo bahang. Ngemelahan mekidih ngopo pita ulian laksan laksano banyak yo ajak gumi yen ngugan rasa sing jo ngitungan galah liu sing jo ngitungan apa-apa yen supo bakal ngemelah tu perlu galahane lantang uli di parencana ane uli di apa adane pandanaan ingihan kaya ngelaksanain tuliu lahan waktu sekewalu yang ngairane didong-didong sing hitung jam sing hitung menit halo yang subuh ngajelek sekewalu jani perlangan buku jani kidewe subuh lantasan tuo jarum macan sing megigi cuman bisa ngitih tulung kabini ngalit-alit nyamu barayo semeton aja mekejang yendot ngai melah do di-di-di-dian ngai melah ajak onyahan ngai melah op jagat buko jani asang kaning pengenan itu sang yang widi waso seregap penraga ilingin sang moraga seso kengken sesado kengken peraturan ni kengken suksemane dojak sepanen mopo pinah ne boyo-boyo apu buin irago pulangan buko jani tuno ring sejeroan ning arto berano tuno ring sejeroan ning melaksano mekejang-kejang tuno dopo pinah malunan pesuangan ne boyo-boyo. Waksaranem katmeem karyem samsare trop apiasti liyonen mopo gae edeken laksana nyohan gumiane luwung pangadol satuan bangsing cara gendengane dongaden awak bisa depang anake ngadanin dong adena wak bisa dong adena wak bisa ngoyong kan sing deman melajah ngalih sing deman bagai sing deman apu ya bakal satu aja nyamu paling-paling di lemu nyom di lemu lengah di lemu padanya males yang subuh mau bagai mau bagai ye debak yo adane melah yo adane gitu yang cara pupinah dewek kalian alit-alit aja mekejang inuk tanda riksa jeruaning sesano irago dini dijaga dao kapan irago mau bebet saking iadanya bapali pun naikang sarano amri sudut ringkang negara di tengah pasang sebuah gaya iadanya bucaro pegedong-gedong kan bles lekat gaya dapat kan dapat ngebles badan das gitu bus pungsat kayaknya po colong kan tau ngertiin colong colong itu artinya maling kemudian kayaknya po colong itu hasil bener maling hasil bener maling sing tayan po nak ngorto nyanan dekong angcangnya nah jangan panak rumah pasti maling ya gisi-gisi jadwal beragak gitu. Kalau yang alih dasen satu anak dua sih nyanyian satu anak dua kok itu Pak ngado kan orang di benangan buku jani wano manto sang dasar atau waro siroring wedo bakiring dewa kawi gunani dosang Prabu Dasarata iya nindar kamu yang iragone ajak mekejang pemekasan di Suburwo cara itu sang Prabu Dasarata weruh siroring wedo kuning sama roring sejeroning daging-daging wedo bakti ring dewone sing daging sapet.
1: Prompat ensiklopedia budaya keindonesiaan.
0: Waduh caro satuan anak musiwo latri anun nisado mengaran lumdakau ado nisado tuh juru boros ado juru boros ngudiang di juru boros tekan ngudiang apa dan di nisado ditekankan sing yo di juru boros sewire sang marago kawilweh ring sejeroaning nisado i juru boros hidup manusia nulo dadi juru boros yen pa ring sejeroaning nyalanen suklo brahmo cari irago aja mekejang ngorosen ilmu pengetahuan wikalaning subuh ngelaran geriasto asramu irago dadi juru boros morosin ajeng-ajengan morosin ardo barano rikalaning sieng kau itu sangyang suryo nicen borosan sing jadolen borosan moksal tem jagat ditem udah di juru boros langsing di siwulat rio ada ngapo bedil ngapo sau ngapo wah kedap-kedap sing itu ikan sang marago lingsir pang biso erago nuut kadi don bilo suireh liu don bilo pang midang erago milah-milahan pahce nanggon ngalih ilmu pengetahuan pahce nanggu apa adane ngalih kemerdan pang sing erago nunas itu petaro sang yang widi waso waratu marago sang yang siwu pang tiang tuang pang tiang rirah ajak makajang kajang sing dadina itu ado dua dingah di satu di manusia lekat ke bumi ini ke bos utamu ke bos makhluk paling sempurna ke bos makhluk paling paling padahal paling duyuh ngubo celeng Pak Kudo menceleng amah Pak Kelau irago si bisa ngayapu Pak Kelau menceleng amah kerebek kuk hujan balas hujan angin ke warung harus meliwot dan lain sebagainya ngali dag-dag biar kerebek kuk main celeng amah balik yang lantas petakon ini celeng Pak Kudo main menusong amah singtaen artinya manusia nu udah diponganya mino manu taruh buku uang satu di duri dongos nih di nisu kolatas yang sing irago bisa ngilah ngilah angpopina irago pangidang mesikan di kenahan diukur dan peniti kumio kone buntar ngudiang irago sing bisa buntaran popina pangsing pisago pangsing nyamo orang jelek apo kene kel meliki rago orang nyamo melah kel apo adane kel suang peluh kene orang nyamo bisa orang nyamo lu yen subuh rago selesai melaksano ane lu ngomong ane lu menimpal rago luwung hasilnya sinar luwung selesai arago nyedo pisago nyacat timpal hasilnya cacat mekejang nah gitu yang sing pelih bani dewa jaruh daging ngaji cangnya ngaji ane sama di dewa kemarau nah, buruh siro ring wedo bakti ring dewa dar malu peng pitra pujo irado mo agama ingat kapi leluhur sing jo leluhur kan ingatan ne beden irago masih harus ingat mapan aja mekejang dadi calon kal jani api

0: laksana apik-apik ni rego mewas memunyi mepo kenahan suwireh kirago dadi calon sing jo adolen dadi calon botaro yang gurung nah. Sebuah-buah itu apa sih dong mas itu itu ikan itu botaro itu anak kelingsir-lingsir yang rago itu kengken ban iman so nenen pangsing mati nenu di alam manusia itu nak lingsir irakod ini melaksana mati di alam manusia diproses banyaknya dipindahkan kisit dari alam manusia menjadi alam dewata menjadi alam dewo melingih di bataro yang guru rong kakrawan arong tengebot yang jani berdua-dua kena latas DKP memang ni cucu ngatur semua tu bodoh yang gunung di tiang ni kerang DKP lacun bodoh yang gunung teranggap semantre mantri saka bala-bala melayang ya dia sunangon nak tua, ya dia sunangon pejabat, ya dia jadi apa jok mulih ke kampung tu kumpul harus bareng-bareng. Makanya ada ane banyaran, banyak raga mau banyak, bareng-bareng, yen mereror raga ke muka, banyaran ada ane. Yen ke samping raga bersapa ane, ketuk konek. Menjalan ada gue bareng-bareng sama tinggi duduk sama rendah suireh sing jema kejang pipis bakal meragatan gai yang subuh membersihkan pangke balik jadi digumui di jaga tau teoratu turnen megedik kerasa kukulan yang subuh mau beriak banyak modalan di pura turnen ngumpang kukulan bumekidong istri-istri tewar atuk yen buduh-buduh yo yen deman-deman yo gitu. Kanti bingung itu Batara mekiri panyusun banyar nung ngengkok merejang rentengan mupupur dan lain sebagainya ini tuh yen pidan cenik-cenik pogeriah mengaturan ayah yen jani tewar atuk cenik kleh mau pacang kata ngaturan ayah. Aduh dewa ratu. Asali rago masuluh sinah dot nulih ane luwong len iki subot lah munyi ja subuh nok tuwa geram jeng bang yo bojo patih orang jeng saki walau di sejeroning irago tugas yen patut de ngayah patut de nunas tetap ki walau ingat di dewe kapining titah ida duagung paman patih nyenanak kebuku paman kengken jupang megejaran gumine dining wangi dang serahino rahino ada balih-balihan apa jen wiring keselak yang mirip pengayahan sing man siap mepalu celeng paluang sing man ngalih barong bangkong barong kucit sewo jenin mulu suka ngalih barong bangkong loh onyo nik-nik saja dekat barong desin jalan gas lantas si dewek dan dipatik paman ngalih ngalih nyen paregino. Tugas patih menoso. Paregino sing yo adolen. Ane melah, ane luwung. Aduh pernikahan itu dua agung istri. Kemudian tadi yang lebih terkenal ngeberegino aja sang prabu. Itu model tuh. Sang prabu kapah ngenah di tipu ya. Yang beregino selesai ngenah di tipu ya. Selesai pirangnya di radio lebih terkenal. Udah dua agung landasan melingeh ke dekorsi ya. Kayak bosing ten. Kepuginnya misinya. Padane tuh dua u uyang-uyangan lantas sing pergino nek kalih katitahan tu idok ngalih pergino kamu pangklasik payas ne ket caro kokunan kalau pang cekek bagus ane muluk terkenal di widangan Jakarta itu weh muh uli di loko palek.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

jadi dah ngarung nak alit nyedang nak alit bini ibu caladen ibu misi pengkolente ngaremu hente. Nah ngadaknya swecho itu sang yang widi waso ketemu muring pantaring mari tu nemu rulati. Nah, ingal mana ingal mau balik.

Ganti agak penyalane sing jeng murang-murang lampah sing jeng awan balai batis ini ada sedang anak takon. Weh,

0: be. Aduh, nyak galang umi lo. Hujannya asam rere na bo.
1: Ciri-ciri subuh bakal luwung.
0: Oh.
1: Sawireh irago membaca alam.
0: Apa kerana nyidang baca alam? Huh? Udah mengeluh sebuah ada di alam ini.
1: Hidup dari alam sehingga kita dibentuk oleh alam itu sendiri. Sing julian iragon bisa nengar
0: sendiri.
1: Julian sesuai pengalaman segitu kan tepuk. Oh sajonya masih julian ini ngeranan.
0: Samping itu irago bagian daripada alam sih itu. Milu ada hidup di alam eh. Saya aja enti-enti aneh pasti ke bah. Sasih niya kal membungu. Sasih niya kal sengada bunga keno menyatu doa monto doa.
1: Rasa lantas dibidang alih aja ngajang aneh.
0: Huh?
1: Sing jo nyamo brayo paturu manuso kena jak mo garang dadaran tuh. Dia kayang ikedis kayang ubuan dan biru aja mo garang. Aduh, padi. Mengarang aja kedis.
0: Lu. Aduh, buah.
1: Mengarang aja bojong.
0: Okay. Aduh. Aku hawinan keraus mu nyamu. Arang aja dini hidup. Aku asin tadi manusia besunyang-unyang. Bang, tuan.
1: Oke, okay, yen ira oh yen irago makaten maluan yen yo makat maluan nya yo lah kena keto
0: bisa sing papan yo sing lah hidup rago kan nah kraos sing jatmu menungso panglayu masih madan nah pandas tuanen lah pesan
1: nah mawinan sawire yo sing lah pikiran sing lah hidup muko keto jalan jan irago nguruhkeun yo
0: nah nisa.
1: Yen sing uliani rago ngemang yo pang sing jabani mo garang malonan. Sawire yen yo pang maluan po ben pasang yo lah ya. Jeket ke wadah nang setelah no.
0: Pang sing jano ikambing jai bojok metoto ha. Tanam-tanam to engke di buah-buahan cang don-don ni mar mentik mah mah to ni kan kengken kan mau buah.
1: Tu sing adane. Mo celang-celang.
0: Celang-celang.
1: Sawereh kane jani subuh sing zamannya tidak ada zamannya sekarang yang kecil dikalahkan oleh yang besar.
0: Adik itu?
1: Yang lemah dikalahkan oleh yang kuat sing zaman itu.
0: Bo pasti itu.
1: Hah?
0: Ane ceni kalah angken gedean. Ne bayun nuang kalah angken sideng. Ane blong pasti ulu-ulu kedua kan.
1: Gitu yang bidan.
0: Oh, jani lain aduh.
1: Yang jani ane cepat mengalahkan yang lama. Dengan ben? Adanya internet.
0: Oh, kemul aku.
1: Ada nom yang kodang-kod majalan menek nyuh nak penyeledet kan bisa bolong nyuh.
0: Terlepas buku satuan adi itu kapinan madan nah kemajuan sih. Apa nu hidup nongos di adane tongos di kemajuan buku jani perubahan buku jani. Nah batas dumur itu kan batas mengikut warnanya mungkin nyidang sih gitu.
1: Sawireh kane jani rasa ngegumi subuh maju subuh ngeliwat sih gitu beli beli subuh ngelah maso ane bidan jani nak lian ngelah maso itu yen jani beli ngerebut maso itu sih ngelah tongos pang nyidang beli masuk ke maso itu
0: kayaknya caranya
1: barang metempung kemo.
0: Oh, metempung.
1: Sehingga beli akan dihormati.
0: Sing milu mengarang,
1: yen beli mengarang bisa beli di jelek-jelek kan di tanah pocol beli.
0: Liu saja kalah buku
1: dan.
0: Liang nunuk satu warna
1: dari IT subuh beli kalah.
0: Lah,
1: dari wajah beli subuh kaon. Dari kecepatan beli subuh no.
0: Bayu. Bayu kau jen bekerja.
1: No, makawin jen pokarang kan beli tongos kotenaran itu beli akan diinjak-injak. Seandainya beli mat lempung kemol akan dihormati.
0: Oh. Nah bantas aja atas nang mat lempung. Nah, mat lempung pasti pasti naunyeng daki.
1: Si.
0: Mungkin jadol anguang yo.
1: Deh. nenek-nenek tahu ah nabi nak mau udang mau jangaran deh waratu rauh nenek-nenek
0: kok bodoh aduh anak teku
1: nyen sing ningah beli monco kadene beli mah kangen
0: tuh oyo ning ngintip balu nih ngintip balu nih nyen wang
1: woi bum ini kau wak di pangkong pangnya tangan di pangkong dengan aduh nak lingsir
0: tuh bas ulah kenyak.

0: bulan mengenali dosa yang widiwasa. Kalau pula-pula sewapun ini di tengah halas lain jalan seripit lantas kini ketemu kapin makin-makin depan butuh aja kak, butuh kita
1: oh tiang, kak tiang menyamu nih jak.
0: Oh menyamu menyamu tugalan
1: menyamu tugalan menyamu kandung
0: artinya lekadu limsi
1: melihat nanti kau memang tiang bapan tiang meleh
0: oh mau coba bapo meleh nang benda mo sing beno sing nya nyuang meme
1: tho ngen
0: nang bu bapo nyuang
2: ye nyuang meme ga miang wadah oh
0: kene
1: kan po
0: ah ketu bae ngak
2: yang bapo bapo
1: nang
2: san langgut
1: anak lingset rambut putih apa leh kan bapo
0: ting sing ngengken
2: ye mo lang tak coba so mungkin kau tahu yang mau apa?
0: Yen neng yen kita play, tidak apa pun nanti masih kengkeng, masih si jok kenop, masih cara masak, masih kita mukup coba sisi.
1: Nenek beli nak mata kon,
2: nak apa pun bapu bukanya gitu.
1: Beli nak bapu nol pasang beli
2: baik aja. Aduh nak lingsi, nawak itu malu naik.
1: Idaon, dan nenek kita orang naik.
2: Udahkan. Mangkin dumun. Kengken buat belinya tuh nih.
1: Kengken mirip tiang.
2: Kengken nah. Kengken nah. Kengken nah.
0: Kengken nah.
1: Kengken nah. Kengken
2: nah. Kengken nah.
0: Kengken nah. Kengken nah. Kengken nah. Kengken nah. Kengken nah. Kengken nah. Kengken nah.

Swastiastu. Om Anubhadra Kratauyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi, karena tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita masih diberikan kehidupan untuk mengarungi kehidupan suka dan duka di dunia ini. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 26 yang berbunyi:

Agni su juhwati sabda adin wisayon

Kan pendengaran mereka dan juga indria-indria lainnya dari kontak-kontak sensual indria-indria ini dengan objek-objek kontaknya. Usaha ini sebagai disiplin pribadi mereka dalam mengekang atau mengendalikan kegiatan-kegiatan indria-indria mereka seperti mulut, hidung, kuping, dan organ-organ seksual mereka. Disiplin ini dimaksud untuk pemujaan kepada Sang Atma yang bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Demikian juga tapa ucapan. Ucapkanlah mantra suci atau nama suci Tuhan. Kalau lidah sudah terbiasa mengucapkan mantra suci atau nama suci Tuhan, maka hal itulah yang disebut tapa dengan ucapan. Jangan dibiarkan lidah dipakai mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, bohong, memfitnah, dan mengucapkan kata-kata kasar. Dengan dapat menguasai semua hawa nafsunya, ia dapat tetap teguh memusatkan pikiran padaku dalam ajaran yoga. Karena itu, ia yang dapat menguasai hawa nafsunya adalah orang yang bijaksana. Kebijaksanaan timbul dari penguasaan hawa nafsu. Kalau dididik dan dilatih, justru nafsu itulah sebagai ujung tombak bagi manusia untuk berbuat baik dan menikmati kehidupan yang bahagia. Ibarat kuda yang berlatih mengendalikan kereta. Kuda yang terlatih dengan baik itulah yang akan membawa seseorang menjadi tujuan yang dicita-citakan. Kalau tidak dilatih dengan sebaik-baiknya, justru kuda itulah yang akan membawa seseorang terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara Renungan Dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, Renungan Dharma ini kami tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berilah sudah tugas kami untuk mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami yang bertugas malam ini mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Kamis mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1. Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini, tepatnya Kamis 10 September 2026 ya. Dan untuk Singaraja pagi ini, pendengar, dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar, kami ketengahkan topik Yowane Amertaning Bumi bersama dua narasumber yang telah hadir di studio, Bapak Igede Widiantara Esos dan juga Bapak Kade Edi Wiryadana Esos. Ini keduanya selaku penyuluh agama Hindu Kemenak Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu.
2: Waduh, luar biasa. Dari vokalnya ini benar-benar semangat dengan outfit yang sudah rapi gitu ya. Prepare-nya pasti sudah sekian jam. Didampingi oleh dua anak ini ya, magang ya, ataupun PKL dari Institut Empu Kuturan Singaraja. Dan untuk topik seperti yang sudah kami sampaikan, pendengar, Yowane Amertaning Bumi ini bisa jadi menjadi sebuah pengingat ya, bahwa generasi muda itu kan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Dalam kehidupan masyarakat Bali, alam bukan sekadar tempat untuk hidup, tetapi bagian yang tidak terpisahkan dari keseimbangan kehidupan. Konsep Trihita Karana mengajarkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, sesama, dan juga lingkungannya. Karena itu Yowane atau generasi muda ini diharapkan tidak hanya menjadi penerus, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Kepedulian terhadap lingkungan dimulai dari hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai misalnya, memilah sampah, menjaga kebersihan lingkungan, hingga ikut dalam kegiatan pelestarian alam ya. Dan selengkapnya terkait topik mengenai Yowane Amertaning Bumi, kita akan dengarkan penjelasannya dari kedua narasumber, seperti apa sih konsep ini dikatakan penting ya bagi generasi muda saat ini. Silakan yang pertama.
3: Baik, terima kasih Bu Ayu, Om Swastiastu. Jadi di pagi hari ini kita akan membawakan topik ya, ataupun tema Yowane Amertaning Bumi gitu. Nah, seperti yang dibilang tadi sama Bu Ayu, ini adalah sebuah pengingat gitu, ya. Kita sebagai penyuluh tak henti-hentinya gitu, untuk menjadi pengingat generasi muda kita, masyarakat kita gitu, ya. Agar tidak terlalu lupa gitu. Tidak terlalu lupa dengan ajaran-ajaran kita tentunya di dalam agama Hindu. Kenapa kita mengambil tema Yowane Amertaning Bumi? Yang pertama, yang jauh-jauh hari ataupun yang sudah-sudah kita digas, digenjotkan gitu ya, untuk selalu menjaga bumi ataupun praktek langsung, aplikasi langsung bagaimana caranya untuk memulihkan bumi, kinten. Tentunya dengan apa tuh, dengan isu-isu ataupun dengan yang realita banyak sampah, gitu. Yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Ayu. Jadi kita di sini mengingatkan kembali dengan Yowane Amertaning Bumi, gitu. Tentu Yowane itu yang artinya generasi muda. Amertaning itu adalah sebuah kehidupan, kehidupan kesejahteraan. Kalau kita sejahtera hidup, gitu. Bumi itu kan bumi kita, di alam kita. Kalau kita hidup dengan agar bisa sejahtera, bagaimana caranya untuk menjaga bumi ini? Karena bumi ini adalah segalanya. Untuk apapun itu, generasi muda ini adalah warisan kita, gitu. Warisan kita, dan agar generasi muda kita ini untuk mewariskan kembali ke anak cucunya. Jangan sampai kita mewariskan hal yang tidak baik yang diterima oleh generasi muda. Kita sekarang akan mencontohkan, gitu, bagaimana untuk mengutuk generasi muda. Nah, kami dari penyuluh sudah melaksanakan yang namanya ajaran sadharma. Sadharma dari isi dari ajaran agama Hindu itu sendiri. Gitu. Salah satunya kalau kemarin pangten orang beh omong-omong den. Gitu. Jadi kemarin salah satunya kita melaksanakan yang namanya Dharma Sedana. di dalam Dharma Sedana itu kita ada Dharma Tule, ada Dharma Wacana, bahkan ada penebaran bibit ikan dan menanam pohon. Walaupun sedikit, tapi berusaha kita untuk mengetuk tularkan agar bisa menjadi kebiasaan untuk melestarikan bumi, kenten nggih, amertaning bumi. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk melestarikan bumi ini? Kita tahu bahwa bumi itu adalah di dalam sastra suci kita dikatakan, ataupun di Atharva Weda dikatakan, bumi itu adalah ibu kita. Dan kita, dan aku ini adalah putra dari ibu kita. Jadi, kita sebagai putranya, bukankah kita harus menghormati ibu kita? Jangan sampai kita sendiri sebagai putranya ataupun putra-putrinya melukai ibu kita. Nah, jika kita melukai ibu, istilah Balinya pasti kan bayane durhaka nih sama orang tua. Kalau kita sudah durhaka sama orang tua, pasti hal-hal negatif pasti akan terjadi gitu. Jika kita tidak menghargai ibu kita ataupun bumi ini, apa yang akan terjadi? Ekosistem di dalam bumi ini pasti akan terganggu, sangat terganggu. Seperti tadi Ibu Ayu juga bilang, semua ajaran ini harus diaplikasikan melalui Trihita Karana dan tentunya juga Trikaya Parisuddha ini. Ini hal-hal mendasar sekali menjadi panduan kita untuk melandasi kehidupan ini. Ada konsep Trihita Karana yang menjadi landasan bahwa kita harus menghargai dan menghormati semua alam, baik perhayangan, pawongan, dan palemahan. Ini harus seimbang. Kenapa? Karena jika ini tidak diseimbangkan, bumi ini akan menjadi tidak balance. Terus apa sih kaitannya dengan generasi muda ataupun Yohana itu sendiri? Yohana ini adalah pointer nanti untuk melanjutkan keberlangsungan, baik itu melestarikan agama, adat, dan budaya. Sekarang kita mengajak adik-adik PKL untuk tahu apa sih kegiatan, apa sih yang diomongin, apa sih yang dibicarakan. Bahkan setiap pergerakan kita pun adik-adik PKL ini kita ajak biar tahu dia itu adalah generasi muda kita. Oh, ternyata di desa A Bapak Ibu penyuluh ataupun Bapak Ibu para tokoh melaksanakan yang namanya ya seperti kemarin tumpuk uye gitu. Oh, ini terlaksana gitu. Jangan sampai nanti ada spekulasi generasi muda, wah itu nak zaman old tuh, debu milu gini-gini, debu milu maturan mesti ngeberang burung, gitu. Debu milu itu raga bisa masih ya. Walaupun tidak ada hari-hari tumpuk ataupun hari-hari raya besar, kita harus melaksanakan itu. Gitu. Jadi biar keberlangsungan kita itu, ekosistem kita itu berjalan gitu. Jadi seperti ini ke. Jadi intinya Yohana Amertaning Bumi itu kita ambil ataupun kita temakan hari ini, kita mengingatkan, mengetok tularkan gitu. Selain itu juga kita akan melaksanakan, mengaplikasikan Yohana Amertaning Bumi itu. Gesuk semua Ibu Ayu.
2: Luar biasa Niki pemaparannya, tambah luar biasa sekali kalau di barengi oleh Pak Widiantara yeah. Untuk menambahkan, silakan Bapak.
4: Yeah, baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Om Sintam, Om Anupadrah, Kertawangan Triswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar radio RRI Singaraja dimanapun berada, pada pagi hari ini memang benar tema kita hari ini adalah Yohana Amertaning Bumi, yang mana sesungguhnya tema ini bertujuan untuk mengajak kita, mengajak umat, terutama generasi muda kita, untuk sadar. Sadar apa? Sadar untuk menjaga alam ini. Sadar untuk ikut serta memberikan kontribusi di dalam kehidupan, ya, dengan jalan pengaplikasian Trihita Karana itu sendiri sesungguhnya. Jadi seperti apa yang barusan rekan yang sampaikan Pak Edi, memang kalau kita merujuk pada ajaran agama Hindu, ini sesungguhnya implementasi dari konsep ajaran Trihita Karana, di mana kita diajarkan untuk menjaga hubungan kita dengan Ida Sang Yang Widiwasa, menjaga hubungan dengan alam dan juga sesama manusia. Ya, caranya ini salah satunya, bagaimana kita menjaga alam ini. Terlebih lagi sering terjadi kasus-kasus seperti yang masyarakat ketahui, karena sekarang sudah informasi yang begitu cepat, terjadi sesuatu sekarang, kejadian langsung sepersekian detik sudah langsung update informasi kebakaran seperti kemarin. Nah, ini sesungguhnya salah siapa? Kita tidak bisa saling menyalahkan, karena mau tidak mau ini sebenarnya kita memiliki kontribusi. Kalaupun kita berbicara yang jauh, misalnya hutan yang di Kalimantan itu misalnya kemarin kebakaran, memang itu lokasinya jauh dari pemukiman, tetapi ingat, pemanasan global itu kita juga menyumbang. Apalagi dengan situasi saat ini, dengan desain-desain yang begitu maju saat ini, menggunakan rumah kaca, kemudian polusi udara melalui pembakaran sampah, sampah plastik utamanya. Kadang-kadang kan kita malas untuk gini memilah, walaupun aturan sudah ada, kita diajak untuk memilah sampah, tetapi faktanya kadang-kadang masih banyak yang enggan. Nah, enggannya ya karena mungkin dirasa akses untuk membuang sampah plastik itu tidak terfasilitasi, kemudian mungkin mencari tempat TPA mungkin dirasa jauh, terutama yang wilayah-wilayah pedesaan. Berbeda halnya dengan di kota, justru sampah itu lebih terorganisir kalau tiang lihat, walaupun masih ada oknum-oknum yang buang sampah di got. Kenapa tiang berani mengatakan ada oknum-oknum yang masih buang sampah di got? Karena ketika hujan masih ada sampah plastik yang menghambat jalur air gitu, sehingga terjadi banjir gitu. Nah, di dalam sastra, di dalam Atharwa Weda memang disebutkan mata bumi putro ham pertiwiyah gitu, yang artinya kita diajak atau diingatkan untuk mengingat bahwa bumi ini sesungguhnya adalah ibu kita. Maka di dalam ajaran Hindu juga disebutkan bumi ini adalah pertiwi. Ya. Jadi pertiwi ini adalah di mana tempat kehidupan itu bermula. Jadi di mana pertiwi ini baik, maka kehidupan di atasnya akan menjadi baik. Tumbuhan subur itu tergantung bagaimana kita memperlakukan. Sama halnya seperti kita memperlakukan orang tua. Karena yang sering kita dengar di masyarakat, surga berada di telapak kaki ibu. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita memperlakukan surga itu dengan baik? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Sudahkah kita mempersiapkan surga itu dengan kematangan hati? Ini yang menjadi PR kita bersama. Karena memang gampang dan sangat-sangat mudah untuk kita mengucapkan, mari kita jaga ibu kita, mari kita jaga alam kita. Tetapi kadang-kadang kita masih saja melakukan pencemaran. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar pada kita. Konsep kita sangat baik. Saya akui konsep kita sangat baik. Tetapi oknum manusia yang melaksanakan konsep ini, sudahkah mampu melaksanakan dengan baik? Ini yang menjadi PR kita bersama, yang harus kita ingat bersama. Karena apa? Di dalam kehidupan ini sesungguhnya kita terikat dengan yang namanya reta. Jadi hukum alam. Hukum alam ini pasti berimbang. Ada karma, ada pahala. Tidak mungkin ada pahala tanpa karma. Pasti itu. Sama halnya dengan alam ini. Jika alam ini rusak, jika alam ini terlalu tereksploitasi, terlalu dipergunakan tanpa ukuran yang baik, tanpa kebijaksanaan, maka hancurlah alam ini. Ketika hancur, nah ini yang menjadi masalah. Nanti kita mulai menyalahkan pemerintah, mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan segala sesuatu yang kita anggap merugikan. Karena apa? Dari kehancuran atau kerusakan alam ini, itu akan muncul derita. Padahal sesungguhnya derita itu kita yang buat. Di dalam ajaran agama Hindu, di dalam Sarasamujaya pun disebutkan sesungguhnya kita harus berbuat dharma, kita harus berbuat benar. Sehingga kita mampu diseberangkan dari lautan kesengsaraan. Jadi ikang dharma ngarani hanuning marering swarga ike kadi gatining perahuan banyage entasing-tasing. Jadi adalah dharma namanya bagaikan perahu. Jadi sesuatu yang benar, perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, itu sesungguhnya bagaikan perahu yang nantinya akan menyeberangkan kita dari lautan kesengsaraan, dari segala derita yang ada, gitu sesungguhnya. Lantas pasti ada pertanyaan, yang yakin dari pendengar di manapun saat ini, lantas kalau perbuatan baik itu bagaikan perahu yang menyeberangkan kita dari lautan kesengsaraan, kenapa saya sudah bekerja tetapi masih juga menderita? Kenapa saya sudah berbuat baik tetapi masih saja saya mendapatkan tindakan yang kurang baik? Ingat, seperti apa yang yang sampaikan tadi, ada reta hukum alam, ada karma pala, itu yang mengikat. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tetap berbuat yang baik, tetap lakukan yang terbaik untuk tabungan jangka panjang kita. Kita habiskan dulu tabungan-tabungan di masa lalu, tabungan-tabungan karma yang sebelumnya, karma-karma yang diwariskan, itu kita habiskan dulu. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita lakukan yang memang sudah menjadi swadharma kita dengan baik. Walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, ingat itu adalah bagian dari penebusan ataupun pembayaran hutang-hutang kita di masa lalu. Kemudian, supaya hutang ini selesai sampai kita, selesai di kita, maka kita lakukan yang terbaik. Maka di salah satu sastra kita, di Lontar Jarat Karu, diceritakan bahwa ada sebuah tempat di mana di sana atma-atma atau arwah-arwah itu diberikan siksaan. Sampai ketika Sang Jarat Karu bertanya, "Wahai engkau sang atma, kenapa engkau dihukum seperti ini?" Dan ia menjawab, "Karena keturunan saya tidak mau meneruskan keturunan, tidak mau melanjutkan keturunan, tidak mau menikah." Di situ artinya apa? Sang Jarat Karu pun kembali bertanya, "Kenapa seperti itu? Kenapa engkau yang dihukum? Kenapa engkau yang menderita di sini?" Karena di dalam sastra pun disebutkan bahwa keturunan itulah yang suputra yang mampu untuk menuntaskan karma buruk ataupun karma-karma masa lalu yang dilakukan oleh leluhur. Lantas pasti ada pertanyaan lagi, apakah karma atau karma pala itu melekat pada keturunannya? Apakah itu warisan? Jawabannya iya, itu warisan. Warisan dalam artian apa? Bukan konteks warisan seperti warisan harta benda, bukan seperti itu. Yang namanya leluhur itu bukan terbatas pada orang tua kita, bukan terbatas pada kakek kita, bukan terbatas pada cicit, kompiang, kelap, kelempok, kelempok. Bukan terbatas itu. Tetapi ingat pada esensi manusia itu sesungguhnya sama semuanya bersumber dari ide Sang Hyang Widiwasa. Ide Sang Hyang Widiwasa pun menciptakan dunia ini dengan jalan yajna, dengan jalan berkarma. Sehingga karma-karma itu pun harus kita ikut menebusnya. Lantas bagaimana caranya supaya kita tidak menderita di dalam kehidupan ini ataupun kehidupan nanti? Ya, persiapkan diri dengan baik. Dengan jalan apa? Generasi muda ini, generasi muda kita harus ingat bahwa tujuan hidup ini adalah bagaimana menuntaskan karma yang tidak baik menjadi karma-karma yang baik. Dengan jalan apa? Salah satunya menjaga bumi ini. Ini dulu. Kenapa yang berani mengatakan demikian? Coba kita lihat di zaman dahulu, masa lalu. Walaupun masih, oh jangan samakan masa lalu sama sekarang. Iya, bukan menyamakan, tetapi coba kita lihat sebagai gambaran. Zaman dahulu tanpa gadget hidup kok. Tanpa yang online-online hidup kok. Kemudian tanpa makanan yang mewah seperti sekarang, berbagai macam hidangan yang tentunya dengan kemodernan saat ini ada bahan-bahan yang ditambahkan sehingga menjadi awet, kemudian dirasa enak, kemudian cepat saji. Dulu dengan keterbatasan alat-alat itu justru juga hidup dan justru lebih sehat dan usianya lebih panjang. Boleh dilakukan survei saat ini, berapa orang sih yang usianya sampai lebih dari 100? Menuju 100 saja cuma beberapa saja sekarang. Faktanya demikian. Kadang usia 60 sudah muncul berbagai penyakit, komplikasi dan sebagainya. Ya, ini sesungguhnya menjadi salah satu bagian yang mengingatkan kita bagaimana kita menjaga alam ini supaya alam menjaga kita. Di dalam Hindu pun sudah diajarkan sesungguhnya. Buana agung, buana alit. Jadi buana agung alam ini, buana alit adalah badan ini. Jadi apa yang terjadi di dalam diri juga bisa kita lihat di alam ini. Ketika terjadi banyak bencana, kita sebagai manusianya pasti banyak yang sakit. Ketika alam ini mengalami perubahan cuaca, tubuh kita juga merasakan itu. Ketika cuacanya buruk, badan kita juga mengalami hal buruk. Ini adalah sebuah untaian karma yang memang tidak bisa dilepaskan karena saling melengkapi, saling keterkaitan. Ini sesungguhnya yang tidak disadari padahal sering sekali diucapkan. Misalnya Bu Latih atau Pak Edi atau adik-adik mahasiswa, ketika pilek, batuk, pasti jawabannya, "Wih, cuacanya kurang baik saat ini."
2: Menyalahkan cuaca. Nah,
4: kan sering kita berbicara seperti itu. Tetapi pernah enggak disadari bahwa itu menjadi gambaran, menjadi cermin yang mengajak kita supaya, kau manusia, ingat alam ini berpengaruh pada dirimu. Maka jaga alam ini. Pernah enggak kita berbicara seperti itu pada diri ini? Pernah enggak kita menyadari itu? Tiang yakin tidak semua. Pasti hanya beberapa persen saja yang ingat dengan itu. Sehingga sesungguhnya jika ingin yuwana amertaning bumi ini benar-benar terrealisasi, ya kita harus sadar bahwa sesungguhnya makanan, kemudian kehidupan ini semua bersumber dari alam ini. Alam bukan terbatas pada tumbuhan, bukan terbatas pada manusianya, bukan terbatas pada hewan. Tetapi lebih kompleks sesungguhnya jika kita mencari tahu. Karena di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 14 juga disebutkan bahwa makhluk hidup memperoleh kehidupan dari makanan. Makanan muncul dari hujan. Hujan itu dihasilkan dari yadnya. Kemudian yadnya tentunya bersumber dari karma itu sesungguhnya. Maka perbuatan kita sama dengan yadnya. Ketika buruk perbuatan kita, maka yadnya itu pun adalah yadnya yang tidak baik. Kita coba buka mindset kita, yadnya itu bukan terbatas pada upacara. Karena kalau kita berbicara yadnya, pasti orang-orang mindsetnya pasti langsung, oh upacara, oh piodalan, oh pujawali, oh hari suci tumpuk uye, tumpuk landap, tumpuk wariga dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya yadnya itu adalah apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan sekarang, itu adalah menjadi bagian dari yadnya. Sehingga lakukanlah perbuatan baik sehingga yadnya itu adalah yadnya-yadnya yang baik. Sehingga dari yadnya yang baik menghasilkan pahala-pahala yang baik juga. Bukan hanya terbatas pada diri kita, tetapi juga berimbas kepada sesama kita, berimbas kepada alam ini, sehingga semua merasa saling menjaga. Kehidupan zaman dahulu lebih tenang daripada kehidupan sekarang karena karma itu disadari bahwa itu menjadi bagian dari yadnya itu sesungguhnya. Terkadang hal kecil pun kita harus ketahui, maka ini menjadi PR kita bersama. PR Yuwana untuk memahami ini, PR dari pemangku kebijakan adalah memahami konsep ini, PR dari pemuka-pemuka agama juga adalah memahami esensi-esensi dari apa yang dilakukan setiap hari. Contoh sederhana, kita melakukan yajnya sisa setelah masak. Sebagian pasti tidak tahu apa sih maknanya, kenapa sih melakukan itu. Ketika ditanya sama anak-anaknya, pasti jawabannya, wak cenik, de pak takonanga. Orang masih kecil, ngapain banyak tanya. Itu adalah jawaban pembenaran untuk ketidaktahuan sesungguhnya. Maka ada pemangku, ada pemuka agama, tanyakan. Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, seandainya kalau ada penyuluh di desa Bapak Ibu yang bertugas di desa Bapak Ibu, tanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan beragama. Tanyakan. Berikan kami sebagai penyuluh untuk berpikir. Jangan biarkan kami santai. Biarkan kami untuk berpikir, biarkan kami untuk memberikan penjelasan, biarkan kami untuk belajar. Semakin banyak pertanyaan dari masyarakat, maka kami semakin banyak belajar. Kita bersama-sama menempuh jalan karma dalam kehidupan ini untuk membangun pondasi keimanan, pondasi kehidupan beragama, pondasi kerukunan, pondasi penyadaran yang lebih kuat. Walaupun kami tidak sempurna sebagai penyuluh agama, tetapi mari lengkapi bersama. Caranya seperti apa? Tanyakan yang memang Bapak Ibu umat Sedharma tidak ketahui. Sehingga kami semakin mengasah kemampuan, bukan berarti kami pintar, tetapi mari bersama menjaga alam ini, memperkuat serada, menjaga kehidupan beragama kita supaya lebih baik. Mungkin itu sedikit dari Tiang.
2: Baik, luar biasa dari pemaparan kedua narasumber pendengar. Memang menjaga bumi itu kan bukan hanya tentang berbicara mengenai lingkungan, tetapi bagaimana kepedulian itu diwujudkan dalam tindakan gitu ya. Oke, saya bacakan sharing ya dari Pak Jero Maliarse niki terkait topik Yowane Amertaning Bumi. Topik ini mengingatkan pada peran generasi muda untuk ikut serta secara aktif menjaga pelemahan atau alam semesta sebagai tempat membahagiakan kehidupan sebagai umat generasi muda dan generasi terdepan untuk menjaga, memelihara, merawat, dan melestarikan alam semesta sebagai konsep tatanan menerapkan ajaran agama Hindu yaitu Trihita Karana. Konsep ini merupakan tiga penyebab kebahagiaan kita sebagai umat manusia. Jika Trihita Karana ini tidak diimplementasikan oleh para umat manusia, berarti hilanglah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kemuliaan hidup. Jadi ketiga bagian ini menerapkan harus holistik dan tidak parsial. Artinya dilaksanakan menjadi satu kesatuan karena ketiganya ini merupakan satu kesatuan untuk mencapai kehidupan yang baik, kesejahtera, harmonis, dan tentram serta bermartabat atau mempunyai harga diri ya. Para Yowana ini hendaknya dibina, dituntun, dan diarahkan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta. Memelihara alam atau memelihara alam semesta ini berarti mengagungkan kekuatan di luar kuasa manusia yaitu ide sangya widiwasa. Sehubungan itu, umat manusia menyadari bahwa alam semesta ini tempat berpijak, mencari kehidupan yang baik dan benar. Trihita Karana hendaknya mendarah daging di hati para Yowana untuk berperan aktif menjaga pelemahan atau alam semesta ini dengan sebaik-baiknya sebagai warisan untuk para generasi berikutnya. Ingat ada ucapan karma pale yang diperbuat itulah hasilnya. Jika kita menjaga pelemahan berarti kita mendapatkan hasil yang dari alam semesta ini. Jika kita tidak menjaga pelemahan ini dengan baik, maka penderitaan yang akan dituai oleh umat manusia. Intinya Trihita Karana ini dilandasi dengan tri utama yaitu doa, usaha, dan juga keyakinan. Ketiga perbuatan utama ini sebagai implementasi penerapan Trihita Karana sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksartam Jagatitaya Caiti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma dan kebenaran. Para yawana ini hendaknya tri utama diterapkan dengan baik agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin ya. Suksema niki Pak Jero Maliarse atas sharing-sharingnya terkait topik yawana amertaning bumi dalam renungan pagi hari ini. Selain Pak Jero Maliarse ada pendengar lain yang beratensi, kita masih nantikan di 24644 ataupun di WA call per 1 ada Bunda Janura dari Bangli. Swastiastu, selamat pagi Bunda.
5: Om Swastiastu, Rajang Semang, Mbak Ayu, Cendariku cantik, sarang Bapak Narasumber dengan mahasiswa-mahasiswa PKL yang ikut. Ini tidak sarang sering, mantan gini. Jadi temanya Yuana Amertening Bumi. Jadi kita menjaga para generasi muda kita harus sudah mulai dari sekarang jagalah alam kita semesta untuk seterusnya, untuk selanjutnya dengan aplikasikan dengan adanya Trihita Karana, dengan kita menjaga seperti bayangan, pawongan, pelemah hidup, jaga itu hubungannya erat sekali, tidak bisa kita pisahkan demi kemajuan dengan untuk menjaga alam yang untuk selanjutnya. Jadi kita harus berpikir juga yang mana kita bisa laksanakan, yang mana kita yang laksana dengan yang duluan, yang mana yang belakangan, yang mana kita bisa ambil. Jadi hubungannya erat sekali dengan tri kaya parisuda. Jadi berpikirlah dulu sebelum kita melaksanakan, berpikirlah dulu sebelum kita lakukan sesuatu ini demi untuk kebaikan, untuk menjaga alam semesta yang ada sekarang. Dengan jadi sesuai dengan adanya karma pala juga, apa sebabnya kita dapat karma dengan karma akibatnya ada pala. Jadi itu hubungannya saat juga jagalah alam semesta demi kebaikan. Untuk menjaga alam ini kita harus laksanakan dengan sebelum kita laksanakan berpikirlah dulu jangan kita jalankan dulu ya. Ya ada yang mana baik, yang mana yang kita bisa ambil, yang mana bisa supaya tidak terjadinya ya seperti banjir sekarang, yang mana kita buang, yang mana habis upacara, umpamanya ada sisa-sisa untuk upacara itu, yang mana kita buang, yang mana kita yang bisa kita gunakan kembali. Dengan ya, Niko Madan yang sarang Pak Narasumber ya, demi untuk tercapainya Moksartam Jagat Hitaya Saiti Dharma. Suksema ngiring.
2: Inggi, matur suksema.
5: Santi-santi rayu raja ngiring.
2: Inggi, matur suksema niki Bunda Janura atas atensinya. Baik, selain Bunda Janura, ada lagi pendengar lain yang ingin beratensi kembali, kita masih nantikan ya di 24644 ataupun di WA call pro 1. Sembari menantikan atensi pendengar lain atau mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, monggo untuk diapresiasi langsung apa yang disampaikan oleh Pak Jero maupun Bunda Janura.
3: Baik, terima kasih Bu Ayu. Yang pertama ada Pak Jero Maliarse ya. Niki sangat luar biasa sekali. Mungkin Pak Jero niki adalah seorang tokoh ya. Mohonlah bimbinglah kami juga. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Jero Maliarse niki patut pisan niki genteng nggih, harus dijalankan juga, harus berlandaskan Trihita Karana genteng nggih. Tiang sangat berterima kasih sekali atas masukan-masukannya. Seharusnya kita sebagai para tokoh tuh memberikan bimbingan ataupun mengedukasi tentang ajaran-ajaran agama, terutama di dalam praktek ataupun aplikasi, mengaplikasikan sebuah ajaran dharma, biar nantinya tidak menjadi sebuah kata-kata saja. Jadi seperti ini. Nah, khusus untuk Bu Janura, terima kasih sekali juga Jadi ada hal penting yang tiang tangkap dari Bu Janura adalah berpikir dah dulu sebelum melaksanakan sesuatu. Betul sekali gitu nggih. Konsep Trikaya Parisuda niki adalah konsep dasar kita, seperti tadi yang kita tiang bilang tadi, Trikaya Parisuda inilah yang menjadi landasan kita untuk melaksanakan kegiatan gitu nggih. Kita harus berpikir dulu sebelum melaksanakan sesuatu, bahkan berbuat yang pikiran yang merasa kita itu baik, kita harus pikirkan juga gitu nggih. Kita melaksanakan baik tapi belum tentu juga orang lain menyatakan bahwa ini baik. Jadi seperti ini, itu penting sekali. Jadi seperti yang Bu Janura bilang nih, adalah generasi muda sekarang itu harus betul-betul berhati-hati untuk melaksanakan sesuatu. Tetapi jangan sampai juga generasi muda ini menjadi penonton. Sudah saatnya generasi muda itu untuk menjadi pelaku, gitu ya. Artinya pelaku dalam dharma, gitu. Melaksanakan, kita ajak. Sedini mungkin kita ajak, seperti yang tadi bilang Pak Jorowidi, kita ajarkan yatnya sese itu apa, kita ajarkan, jadikan dia pelaku gitu. Belajar itu kan knowledge education gitu ya, artinya sejak dini dan kapanpun kita harus belajar gitu. Jadi Bu Janura ini betul sekali, kita berpikir juga mana yang harus kita laksanakan, mana yang pertama kita laksanakan. Kita menjadi pelaku, kita menjadi pelaksana itu bukan berarti kita harus melaksanakan yang sudah wah. Kita bergerak harus wah nih. Enggak. Sekecil apapun, jika kita berlandaskan dengan dharma, itu adalah hal yang sangat menjamin kehidupan kita. Gitu. Itu adalah tabungan karma kita. Jika itu berlandaskan dengan dharma. Seperti hal contoh, kita jalan-jalan nih, berjalan kaki, melihat bunga yang layu. Itu kan hal kecil gitu ya, bunga yang layu. Terus kita, oh ini ada air, kita siram. Itu kan sudah perilaku yang sangat luar biasa gitu. Hal kecil tapi itu mengena sekali. Terus ada juga yang perlu kita laksanakan, mohon maaf sekali, ada orang yang memakai baju badut gitu, di taman kota jalan-jalan, hanya memberikan sumbangsih 2.000, 3.000, itu kan sangat berguna sekali. Hal kecil ini yang harus kita mulai kita laksanakan. Jadi seperti ini, memang betul kata Bu Janura, harus berpikir dulu mana hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Yeh,
2: silakan Bapak
4: ditambahkan. Nggih, terima kasih Pak Edi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh rekan tiang, jadi Pak Edi. Yang ini terima kasih niki Pak Juru Maliar, hampir tidak pernah absen ya, setiap siaran selalu memberikan sharing yang sangat-sangat bermanfaat. Jika saja semua tokoh kita, semua tetua kita, semua pengurus yang memiliki power di desa, di wilayahnya itu mampu seperti Pak Jerumaliar sedikit, yang rasa semua generasi kita akan lebih apa istilahnya, lebih bisa memahami konsep ajaran agama. Jadi terima kasih Pak Jerumaliar atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Benar sekali bahwa kunci dasar itu sesungguhnya trihita karana ini yang memang perlu kita lakukan. Nah, mengacu dari itu, maka kami di kelompok penyuluh pun tahun ini kembali melakukan semacam utsawa ya, bisa disebut utsawa. Jadi kami sebut namanya utsawa jinananing sadharma, yang mana nanti di dalamnya adalah perwujudan ini mewujudkan konsep trihita karana dan sadharma yang sesungguhnya sering dilupakan. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Edi tadi di awal, itu sempat disebutkan dharma sedana. Nah, tidak banyak orang yang mengetahui dharma sedana itu apa. Nah, disinilah kita memunculkan itu dengan cara berbagai macam sumbangan, memberikan santunan berupa sembako kepada lansia, ibu hamil yang kurang mampu, disabilitas. Kemudian kita melakukan karma dana dengan cara melakukan pembersihan, kemudian menanam pohon, menebar bibit ikan. Hal kecil memang. Jadi mungkin orang yang memiliki kemampuan finansial yang bagus ini akan terlihat sangat kecil. Apalagi hanya terbatas beberapa gitu, kami tidak bisa melakukan terlalu sering, walaupun secara kontinu per 3 bulan sekali ini menjadi kegiatan kami. Nah, tujuannya apa? Menarik generasi kita sesungguhnya. Ayo kita lakukan karma sebisa kita, walaupun tidak mampu mengeluarkan berupa uang, bisa loh dengan jalan karma. Dengan jalan apa? Menjaga kebersihan. Kemudian di setiap desa pasti ada perkumpulan Yowane nanti menjelang upacara, atau mungkin sebulan sekali kalau tidak ada upacara bisa melakukan pembersihan di pura-pura yang ada. Itu dulu kita jaga bersama dulu, minimal lingkungan kita di keluarga, kemudian pura-pura yang ada di dekat dari wilayah kita. Jadi ini menjadi program kerja, ini yang sebenarnya kita harapkan. Kita bukan hanya terfokus pada datang, duduk, dengar, diam. Nah, biasanya kan itu yang terjadi di generasi kita. Yuk kita kumpul rapat rutin bulanan, datangnya ngabsen, selesai ngabsen pulang. Nah, apa sih yang sudah disumbangkan kepada alam kita? Apakah sudah kita lakukan hal yang bermanfaat? Kan itu, karena itu menjadi tantangan bagi Yohana kita, bagi generasi kita, apalagi gadget sekarang, karena yang dekat itu menjadi jauh, yang jauh justru terasa dekat gitu. Okay. Itu yang menjadi tantangan. Kemudian dengan kemajuan teknologi saat ini, kita terkadang merasa nyaman dengan hal itu, sehingga gadget teknologi itu menggantikan peran kita, seolah-olah menggantikan peran kita. Jadi kita lupa akan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Kemudian kita lupa mempersiapkan diri. Nah, ini seperti apa yang dikatakan oleh Bu Yanura. Jadi dari Yohana ini sebenarnya kita harus memang menata mereka. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah tanggung jawab kita bersama, PR kita bersama sebagai pemuka agama, kemudian prajuru, kemudian orang tua. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yeah. Generasi kita kan sebenarnya perlu disiapkan banyak hal, tidak hanya tentang kehidupan mereka, tetapi tentang menjaga alam juga perlu dipersiapkan. Kemudian persiapan mereka nanti memasuki jenjang gerhastu juga disiapkan. Nah, maka harus dimanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan atau diusahakan oleh pemerintah kita. Nah, dalam hal ini misalnya pembinaan calon pengantin, kemudian pembinaan apa namanya, mental. Nah, ini manfaatkan terutama penyuluh-penyuluh yang ada, manfaatkan, jangan biarkan bersantai, berikan mereka pekerjaan, kan gitu.
2: Baik ya, karena keterbatasan waktu Niki Ampura, tidak bisa kita lanjutkan perbincangan ya. Intinya Yohane Amartaning Bumi ini mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk para generasi muda. Yohane memiliki energi, kreativitas, semangat untuk menjadi penggerak perubahan dari hal-hal sederhana, yaitu mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mengajak orang lain peduli terhadap alam. Itu bisa menjadi bagian dari upaya menjaga bumi ya. Karena ketika Yohane peduli bergerak dan mengambil peran, maka kita tidak hanya menjaga alam untuk hari ini, tetapi juga memastikan Bali dan bumi tetap lestari untuk generasi yang akan datang ya. Dan karena waktu, jadi mohon maaf untuk renungan pagi hari ini yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar, kita akhiri sampai di sini ya, terkait topik Yohane Amartaning Bumi, Terima kasih Bapak Igede Widiantara Esos dan Inge. Bapak Kade Edi Wiryardana Esos atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di studio Persatu yang didampingi oleh kedua anak magang dari IMK Singaraja. Kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi. Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi. Selepas puji Trisandi, kami hadirkan Warta Pagi. Tetap bersama kami.
6: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyambut beraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita jalankan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
2: Sudah melakukan kunjungan bakti sosial ke Panti Asuhan Maranatha sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio yang ke-81.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi kami 10 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Disdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial Perlinsos berbasis digital.
1: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
1: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita jalankan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
4: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
1: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
4: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Keterbatasan anggaran menjadi kendala pembinaan generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman.
5: Karena alasannya pasti tidak ada anggaran.
6: Pembinaan generasi muda Bali untuk mempelajari seni budaya lokal terkendala anggaran. Pendanaan yang minim mengakibatkan ekosistem kesenian tidak dapat berjalan secara berkelanjutan yang menghambat proses regenerasi seniman. Guru Besar Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar, Profesor Imade Surada kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan anggaran yang dialami kabupaten kota terutama dalam bidang kebudayaan cenderung menghambat proses pembinaan generasi muda untuk mencintai lokal genus atau kearifan lokal di Pulau Dewata. Menurut Prof. Surada, ketika pendanaan APBD atau anggaran mengalami refocusing atau keterbatasan, keberlanjutan sanggar seni, pelatihan berbasis komunitas, dan ruang kreativitas bagi generasi muda pasti terdampak. Ia mencontohkan keterbatasan anggaran seringkali mengakibatkan sejumlah kabupaten di Bali tidak mengirim duta dalam penyelenggaraan Utsawa Dharma Kita. Hal itu menunjukkan minimnya anggaran berdampak langsung pada ruang gerak para seniman sastra keagamaan Hindu. Prof. Surada menyebut saat alokasi dana dari pemerintah daerah minim, efek domino tidak hanya dirasakan pada skala festival, tetapi juga pada ekosistem pembinaan seniman pemula.
5: Potensinya luar biasa, karena alasannya pasti tidak ada anggaran, tidak terpelihara. Regenerasi kita tidak ikut
7: berperan di dalam, lalu gimana nanti estafet ini? Kan putus dia. Kalau sudah putus ya pelan-pelan akan hilang dia.
6: Sementara seniman sastra keagamaan Hindu Igede Arum Gunawan mengakui anggaran yang minim kerap berdampak terhadap pelestarian nilai budaya. Ia mengatakan seniman pemula memerlukan ruang untuk berlatih, bereksperimen, dan berkarya yang harus didukung anggaran. Tanpa subsidi atau anggaran yang cukup, otomatis pembinaan karakter generasi muda sulit dilakukan. Arum Gunawan mengatakan tidak sedikit seniman sastra yang justru menggunakan dana mandiri untuk bisa tampil dalam festival-festival sastra keagamaan Hindu yang membuktikan dedikasi terhadap pelestarian nilai-nilai sastra suci.
7: Kami pun ingin menjaga semangat itu tetap terawat. Maka dari itu salah satunya adalah kami dukung dengan penganggaran.
6: Pembentukan karakter generasi muda berbasis lokal jenius kerap terkendala anggaran. Keterbatasan anggaran mengakibatkan sulitnya pembinaan bagi generasi muda di Bali mempelajari seni budaya lokal. Anggaran yang minim turut menghambat proses regenerasi seniman sastra keagamaan Hindu. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: RRI Singaraja membawa semangat Hari Radio ke-81 lebih dekat kepada masyarakat melalui kunjungan sosial ke Panti Asuhan Maranatha. Sebanyak 18 anak asuh menerima sembako dan bantuan hasil gotong royong seluruh karyawan RRI Singaraja.
8: Hati kami sangat bersyukur dan hati kami
9: tidak hanya mengantarkan siaran kepada pendengar, RRI Singaraja juga membawa kepedulian langsung kepada masyarakat. Serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81, RRI Singaraja menggelar kunjungan sosial ke Panti Asuhan Maranatha pada Selasa 8 September 2026. Sebanyak 18 anak asuh dari jenjang TK, SD hingga SMP mendapat sembako dan bantuan yang dihimpun dari seluruh karyawan RRI Singaraja. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui aksi nyata. Menurutnya, keberadaan radio publik tidak hanya diukur dari siaran yang sampai kepada pendengar, tetapi juga dari kontribusinya di tengah lingkungan sosial.
2: Sudah melakukan kunjungan bakti sosial ke Panti Asuhan Maranatha sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio yang ke-81 dan juga RRI Fest. Mudah-mudahan dengan kunjungan kita ini bisa membantu, walaupun mungkin dari segi materi tidak begitu banyak, tapi ini menunjukkan bahwa RRI juga peduli kepada sesama.
9: Bantuan yang diserahkan menjadi wujud gotong royong seluruh karyawan RRI Singaraja. Nilainya mungkin tidak besar jika dilihat dari jumlah, namun bagi anak-anak panti, kedatangan para angkasawan RRI membawa suasana berbeda sekaligus semangat baru. Pembina Yayasan Maranatha, Christopher, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan kehadiran RRI Singaraja membuat anak-anak merasa tidak berjalan sendiri dan semakin yakin bahwa masih banyak pihak yang bersedia berbagi dengan mereka.
8: Semuanya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Dan hati kami sangat bersyukur dan hati kami sangat berterima kasih kepada RRI atas perhatian yang sangat bermanfaat ini.
9: Rasa haru juga dirasakan Mike, salah seorang anak asuh. Ia mengaku senang karena bisa bertemu langsung dengan keluarga besar RRI Singaraja dan menerima bantuan yang diberikan.
10: Senang.
11: Harapannya Mika apa nih?
10: Menerima bimbingan.
11: Mika kelas berapa?
10: Kelas 3.
9: Kunjungan ini menegaskan bahwa makna Hari Radio tidak semata tentang usia dan perjalanan panjang penyiaran. Lebih dari itu, radio publik juga memiliki ruang untuk hadir di tengah persoalan sosial dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Ita Saputri melaporkan.
12: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
13: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
14: Kanal informasi
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Sebanyak 1.583 siswa Digmata Infanteri TNI AD gelombang kedua tahun 2026 resmi dilantik menjadi prajurit berpangkat prajurit 2 Prada setelah menyelesaikan pendidikan tahap pertama selama 2 bulan di Dodiklatpur Pulaki Buleleng.
10: Sebanyak 1.583 siswa pendidikan pertama Tamtama atau Digmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang 2 tahun anggaran 2026 resmi dilantik menjadi prajurit berpangkat prajurit 2 atau Prada pada Rabu 9 September 2026. Pelantikan berlangsung setelah para siswa menyelesaikan pendidikan pertama tahap pertama selama 2 bulan di Dodiklatpur Pulaki. Usai pelantikan, para prajurit akan melanjutkan pendidikan tahap kedua berupa pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri atau Digjurtaif di Rindam 9 Udayana. Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto mengatakan pelantikan tersebut menjadi tahap awal sebelum para prajurit menjalani pendidikan kejuruan infanteri. Pendidikan tahap kedua dijadwalkan mulai 3 hari setelah pelantikan.
15: Kita melantik 1.583 siswa secata TNI Angkatan Darat gelombang 2 tahun anggaran 2026 yang sekarang sudah menjadi organik TNI AD berpangkat prajurit 2. Mereka saat ini baru selesai melaksanakan pendidikan pertama tahap 1 selama 2 bulan. Ini berlangsung di Dodiklatpur Pulaki. Nanti 3 hari lagi mereka akan melaksanakan pendidikan Digma tahap 2, yaitu kejuruan khusus infanteri dilatih di Dodiklatpur Pulaki ini.
10: Menurutnya proses pendidikan lanjutan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis keprajuritan, tetapi juga membentuk karakter dan mental prajurit. Para prajurit baru diharapkan mampu menjalankan tugas dengan berpegang pada Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, serta memiliki kedisiplinan dan ketangguhan dalam menghadapi tugas. Mayjen TNI Pik Budiakto menambahkan, setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan, para prajurit akan diarahkan untuk memperkuat satuan TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah di Indonesia. Penempatan tersebut salah satunya akan mendukung keberadaan batalion teritorial pembangunan yang tersebar di sejumlah daerah.
15: Ya, ke depan harapannya mereka yang sudah dilantik menjadi anggota TNI AD berpangkat prajurit 2 dan akan mengikuti pendidikan tahap 2 nanti, harapannya kita semua kepada mereka agar menjadi prajurit dengan jiwa Sabta Marga, Sumpah Prajurit, berbakti kepada NKRI, dan tentunya menjadi tulang punggung kekuatan TNI AD.
10: Selain memiliki kemampuan dasar keprajuritan dan dasar golongan tamtama, para prajurit juga dituntut memiliki kondisi jasmani yang samapta. Mereka diharapkan tumbuh menjadi prajurit yang memiliki mental kuat, tangguh, disiplin, serta memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlanjutnya pendidikan kejuruan infanteri, 1.583 prajurit tersebut kini memasuki tahapan baru untuk mematangkan kemampuan sebelum mengemban tugas di satuan masing-masing. Pembentukan karakter, kemampuan, dan disiplin selama pendidikan menjadi bekal penting dalam menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat. Reporter Sukasah Bratawinangun melaporkan.
3: Damkar Buleleng mengusulkan permajaan armada dan penambahan pos pelayanan. Langkah ini dinilai karena sebagian besar armada telah berusia hampir 20 tahun dan belum sebanding dengan luas wilayah Buleleng.
16: Kedepan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan permajaan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada serta pos pemadam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah armada dan luasnya wilayah Buleleng menjadi tantangan utama dalam memenuhi waktu tanggap penanganan bencana. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng Igede Arya Suwardana mengatakan sebagian besar armada yang digunakan saat ini sudah berusia tua. Armada terbaru yang dimiliki merupakan kendaraan produksi tahun 2006 sehingga rentan mengalami gangguan saat bertugas. Arya Suwardana menjelaskan tahun ini pihaknya merencanakan penambahan 1 unit armada baru sebagai langkah awal peremajaan kendaraan operasional. Kedepan pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan 1 armada baru setiap tahun agar pelayanan tetap optimal.
16: Di sini kami mengalami kendala. Kendala dalam artian untuk menanggulangi kebakaran ini kan harus ready. Nah, kadang-kadang ya ada aja kerusakan-kerusakan ya karena penaranya sudah lama. ke depan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan peremajaan armada. Tahun ini rencana kita dapat satu armada. Dan harapannya ke depan tiap tahun ada satu armada sehingga terjadi peremajaan.
4: Saat ini Damkar Buleleng memiliki 3 pos pelayanan yakni pos induk Singaraja, pos kubu tambahan, dan pos seririt. Masing-masing pos dilengkapi 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 hingga 5.000 liter, ditambah beberapa armada kecil berkapasitas 1.000 liter yang digunakan untuk menjangkau gang sempit maupun kegiatan edukasi. Menurut Arya Suwardana, harga 1 unit mobil pemadam berkapasitas besar mencapai sekitar 2 miliar rupiah, karena dilengkapi karoseri dan peralatan khusus. Dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng yang mencapai 1/4 Pulau Bali, jumlah armada dan pos yang ada saat ini dinilai masih belum ideal. Ia menyebutkan secara ideal Kabupaten Buleleng membutuhkan sedikitnya 10 pos pemadam kebakaran. Saat ini baru tersedia 3 pos sehingga wilayah yang jauh seperti Grogak khususnya kawasan Pemuteran masih harus dilayani dari pos seririt dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam.
16: Kalau dengan luasan wilayah Buleleng yang 1/4 Pulau Bali, ya, idealnya kita 10 pos. Kalau dari penilaian kami di MK. Kalau mengacu kepada wilayah, kita ada 9 kecamatan, ya, 9 pos. Tapi dengan luas wilayah kecamatan yang besar seperti Grogak, nah itu perlu 2, di daerah Pemuteran atau di Grogak. Karena selama ini yang di Grogak ditangani oleh pos seririt. Itu jaraknya sampai ke ujung, itu kan 1 jam lebih. Padahal respon time kita maksimal 15 menit.
4: Penambahan pos pemadam di sejumlah wilayah strategis diharapkan mampu mempercepat respon petugas saat terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat semakin maksimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kemudahan melaporkan dugaan pelanggaran anggota kepolisian kini diperkuat Propam Polres Buleleng dengan menyediakan kanal pengaduan langsung dengan QR barcode di sejumlah titik pelayanan publik.
17: Kita melakukan pelayanan dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng, yang menyimpang dari aturan.
18: Propam Polres Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota kepolisian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kanal pengaduan telah disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan cepat. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atau KASI Propam Polres Buleleng, AKP Iputu Merte Esa mengatakan, pihaknya membuka layanan pengaduan masyarakat atau Dumas bagi siapa saja yang ingin melaporkan perilaku anggota Polres Buleleng yang diduga melanggar aturan maupun kode etik. Menurutnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian.
17: Kita melakukan pelayanan Dumas, pengaduan masyarakat tentang bagaimana perilaku-perilaku anggota kami, anggota Polres Buleleng yang menyimpang dari aturan. Bisa langsung kita ke si Propam Polres Buleleng, Pak. Atau bisa melalui QR barcode itu ada di Yanlik, di pelayanan-pelayanan publik di Samsat, bahkan di depan di area-area kepolisian sektor Polres pun kita udah pampang itu.
18: AKP Iputu Merto menjelaskan QR barcode pengaduan telah dipasang di kantor Samsat, area pelayanan publik Polres Buleleng hingga Polsek. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara digital dan setiap laporan dipastikan akan diproses sesuai prosedur. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi demi menjaga integritas Polri.
17: Jadi kita tidak ada yang ditutupi. Jadi untuk bagaimana Polri ke depannya.
3: Yeah.
17: Terbuka kita. Yeah.
18: Selain membuka akses pengaduan, Propam Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan kritik, saran maupun masukan terhadap pelayanan kepolisian. Menurut AKP Putu Merte, partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan Polri. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Reporter Sukasa Bertawinangun melaporkan.
3: Sebanyak 13 peserta bersaing dalam audisi Bintang Radio 2026 putaran pertama di RRI Singaraja. 7 peserta putra dan 6 putri membawakan lagu daerah dan lagu pilihan untuk memperebutkan tiket menuju Korwil 7.
19: Ya, pengen ikut aja gitu, ya mengasah vokalnya lagi.
20: Sebanyak 13 peserta mulai memperebutkan tiket menuju Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 7 melalui audisi putaran pertama di RRI Singaraja pada Rabu 9 September 2026. Mereka terdiri dari 7 peserta kategori putra dan 6 peserta kategori putri. Dalam audisi ini, setiap peserta membawakan 2 lagu, masing-masing 1 lagu daerah dan 1 lagu pilihan. Kemampuan vokal, penguasaan lagu, karakter suara, hingga penampilan menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses audisi. Bagi peserta, panggung audisi menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menguji kesiapan menghadapi persaingan yang lebih besar. Tekanan tampil di hadapan juri juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi peserta yang baru pertama kali mengikuti kompetisi ini. Salah seorang peserta kategori putri, Davina Manik, mengaku sempat merasa gugup ketika tampil. Davina berusaha tetap fokus menyelesaikan penampilannya dan berharap mendapatkan hasil terbaik.
19: Iya, karena biar pengen ikut aja gitu, ya mengasah vokalnya lagi.
20: Audisi putaran pertama belum menjadi akhir bagi para peserta. RRI Singaraja akan kembali menggelar audisi putaran kedua pada 15 September 2026. Tahapan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk kembali menunjukkan kemampuan dan memperkuat peluang lolos. Sementara itu, proses audisi Bintang Radio 2026 RRI Singaraja dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung di YouTube RRI Singaraja Official. Audisi juga disiarkan melalui Pro 2 FM sehingga proses kompetisi dapat diikuti langsung oleh pendengar. Salah seorang peserta kategori putra, Pandey, mengatakan keikutsertaan tahun ini merupakan pengalaman keduanya di Bintang Radio. Pengalaman pada kompetisi sebelumnya menjadi modal untuk tampil lebih siap sekaligus memperbaiki kekurangan yang masih dimiliki.
21: Kedua kalinya, karena masih pengen nyoba sih. Pengen nyoba, pengen nyari pengalaman, juga pengen ngerasain gimana sih vibes-nya lagi, atmosfernya di panggung gitu, pengen lagi. Harapannya saya bisa ngeluarin potensi terbaik saya, dan juga saya ingin untuk bisalah untuk nantinya ngewakilin, mungkin ngewakilin Singaraja atau ngewakilin dimanapun gitu, nggak sekedar ngewakilin instansi aja.
20: Setelah seluruh tahapan audisi selesai, pemenang akan diumumkan pada 16 September 2026. Juara pertama kategori putra dan putri akan menjadi wakil RRI Singaraja untuk bersaing pada tingkat Korwil 7. Pada tingkat tersebut, perwakilan Singaraja akan berhadapan dengan peserta terbaik dari Denpasar dan Mataram. Persaingan ini menjadi tahap penting karena peserta tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga mewakili daerahnya dalam kompetisi Bintang Radio 2026. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini semakin mudah dijangkau masyarakat Buleleng melalui Samsat Keliling. Bupati Buleleng Inyaman Sucidre mengajak warga memanfaatkan layanan tersebut agar pembayaran pajak lebih praktis dan tepat waktu.
22: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
23: Bupati Buleleng Inyaman Sucidre mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidre, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
22: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
23: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
22: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
23: Ia berharap pelayanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.
10: Reporter Sukasa Berata Winang melaporkan.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, pendengar, penyerang Bali United FC Jorn van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia saat menjalani debutnya di Super League 2026-2027. Penyerang asal Belanda itu tampil penuh saat Bali United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar.
1: First of all, I think the weather—it's so much warmer here, and of course you get used to it in the past 2 months. But it was a really tough game, I think.
5: Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire, Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: But it was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
5: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
5: Selain kondisi cuaca, Jort van der Sande juga terkesan dengan atmosfer supporter pada laga perdana kompetisi. Sekitar 16.000 penonton hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta, termasuk supporter PSS Sleman yang musim ini diperbolehkan hadir di markas tim lawan dengan sejumlah ketentuan. Menurut Jort, atmosfer laga resmi terasa berbeda dibandingkan pertandingan pramusim dan memberi energi tambahan bagi pemain.
1: Yeah, I couldn't agree more with the coach. I think the atmosphere was amazing. And
5: atmosfer yang luar biasa dan menjadi kejutan buat saya, karena sebelumnya juga di pramusim ada supporter, tapi di laga kali ini berbeda dan supporter yang hadir lebih banyak dari sebelumnya. Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isin Mulang Kalteng FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu...
1: apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu.
2: Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. Sour candy.
1: Ada Ibu Rara. Apa kabar, Bu?
2: Baik, Bu.
1: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya, Bu?
2: Iya, Bu. Mumpung anaknya juga mau.
1: Aduh, Ibu, ngapain juga nyekolah anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
2: Kalau menurut saya nih, Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya, Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
3: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
0: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Singaraja pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Dan untuk pagi ini pendengar, seperti biasa kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan Pasar yang akan disampaikan oleh prakirawan Gita Giriharta. Selamat pagi Gita, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Halo, selamat pagi pendengar. Cuaca untuk wilayah Bali secara umum diperkirakan berawan, dan untuk wilayah Buleleng diperkirakan secara umum berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan pada sore hari di wilayah pegunungan Kabupaten Buleleng. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3 meter. Mohon kepada masyarakat perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Gita Giriharta atas informasinya. Pendengar, selain informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singaraja pagi ini.
2: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
3: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz,
5: Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, untuk informasi dalam Singaraja pagi ini, penyaluran bantuan sosial Bansos terhadap 32 keluarga penerima manfaat KPM di Buleleng tersendat setelah sistem kesejahteraan sosial mendeteksi keterkaitan data keluarga dengan judi online dan pinjaman online. Puluhan KPM itu kini harus menjalani klarifikasi sebelum status penerimaan bantuannya diputuskan kembali. Temuan tersebut bukan berasal dari laporan lapangan, melainkan hasil penyandingan data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Dalam pemeriksaan itu, terdapat anggota keluarga dari 32 KPM yang datanya terhubung dengan aktivitas judol atau pinjol. Kadinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra menegaskan hasil pemadanan sistem tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa penerima bansos bersangkutan melakukan aktivitas judol maupun pinjol. Menurut Karyaman, posisi Dinsos saat ini adalah mengumpulkan penjelasan dari masing-masing keluarga sebelum data tersebut diproses lebih lanjut oleh Kementerian Sosial.
1: Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.